0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Lepaskan, lepaskan.
5: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
4: Sibuk je lah dia ni.
5: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
4: Betul ke?
5: Betul.
4: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
5: Kita bacakan sama-sama nak.
4: Hulurkan tangan awak.
5: Kami sudah.
4: Anda bila lagi?
5: Yeay! Kita kawan.
6: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
7: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
8: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Pagi.
5: Perjalanan kita dah pun sampai ke 8.10 minit pagi. Mungkin anda sedang sarapan pagi waktu ini.
9: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
9: Sambil-sambil makan ingatlah kami. Tolong makan untuk kami dulu.
5: Dilarang ya bercakap pasal makan kecuali kita bercakap.
9: Okeylah. Dia keperluan kan. Makan sekadar untuk kenyang ataupun makan sampai nyadar gitu.
5: Yeah. Terima kasihlah pada Jaja yang bagi gula-gula kat kita ya.
9: Oh, pagi-pagi dah digula-gulakan.
5: Ada glukos. Oh, digulakan kita macam tu je.
9: Tak ada, terima kasih kuasa rezeki. Dan juga hidup ni rezeki kita banyak. Dan alhamdulillah kan, rezeki dengan tengok anak-anak besar depan mata pun rezeki.
5: Ya, yeah, betul.
9: Tapi dalam proses nak tengok anak-anak membesar tu macam-macam PL pun hangai.
5: Tak macam pasal saya pergi membeli pula coklat tu. Kan dah bayar.
9: Cepat.
5: Sebab online kan.
9: Cepatnya lah habis duit dia pagi.
5: Okay. Bukan payah pun nak habis kan.
9: Itu untuk anak-anak. Kan, beli untuk anak-anak.
5: Sebab cute lah.
9: Yelah kan.
5: Baik. Okay, topik kita hari ni kita pergi lagi topik kita ni.
9: Itulah. Cerita tentang anak-anak ni kan. Yalah, kita pun masih ada budak-budak. Cuma kalau tang bangun pagi ni.
5: Yeah.
9: Kalau bercakap tentang bangun pagi ni, antara anak lelaki, anak perempuan, yelah, yang mana lagi senang nak kejut?
5: Antara ayi dengan adik ayi, siapa lebih mudah bangun?
9: Saya.
5: Saya tahu dah jawapan dia.
9: Belum jawab dah ada jawapan.
5: Dia punya kalau panjang tu tahu jawapan.
9: Nak membohong
5: kecuali
9: lah tu.
5: Kalau dia nak membohong lah tu. Kalau dia kata ni, macam ni jawapan dia. Tu confirm lah, betul.
9: Kalau tanya dia, kalau tu memang. Okey, kalau ada boleh kongsikan pengalaman. Macam saya tak ada anak. Cuma saya tengok lah ragam-ragam. Ragam-ragam tu ada lah.
5: Anak-anak saudara, anak-anak sepupu macam mana kan.
9: Anak-anak sepupu lah terutamanya kan. Kalau macam Farah sendiri?
5: Farah sendiri? Balance.
9: Oh, bagusnya.
5: Balance. Anak-anak dia bukan jenis yang payah nak bangun pagi.
9: Maksud sekali kejut dah bangun?
5: Adalah 2-3 kali juga. Tapi tak adalah sampai kena menjerit, tak ada.
9: Oh, maksudnya nada di fasa yang pertama. Phase one.
5: Ya. Skala pertama.
9: Skala pertama.
5: Contoh ya. Pagi macam naik kerja ni real life kan?
9: Okey, okey.
5: Naik kerja kan? Biasanya masak dulu lah pagi nak buat bekal ni. Semua kita ni nak kerja sebab bangun awal.
9: Okay.
5: Kalau kita buat tu ni, kita bangun 4:30 kan? 4:30, 4:45 dah siap. Anak-anak sekolah kan?
9: Ya.
5: So, saya akan kejut pertama. Saya kesian kalau kejut awal sangat. So, saya masakkan dulu apa-apa semua kat dapur.
9: Okay.
5: Masak baru saya kejut.
9: Okay.
5: Lepas kejut tu, kadang-kadang memang tak bangun lagi yang pertama.
9: Oh.
5: Sikit buat kerja lain pula.
9: Okay.
5: Settle semua. Ambil sekolah, saya tolak semua depan.
9: Okay.
5: Sebab nanti adik akan uruskan masuk dalam kereta pula. Okay. Step kedua tu saya kejut balik.
9: Okay.
5: Kejut balik, dia orang bangun dah lah.
9: Oh, alhamdulillah senangnya. Okay, kalau anda ada pengalaman, antaralah anak lelaki anak perempuan ni, yang mana kalau macam Farah bagi tahu, dua-dua okey. Senang, hanya kali pertama kejut tak bangun, kali kedua yang dah bangun, mungkin terbiasa display macam tu. Okey, boleh kongsikan kita lah.
5: Ataupun dia kesian kat mak dia kan. Kejut.
9: Cuma ada pengalaman seseorang. Dia kejut, fasa dia ada 3 fasa.
5: Oh, 3 fasa.
9: Fasa pertama, bangunlah. Fasa kedua, bangun.
5: Yeah. Fasa ketiga, satu kampung dia kejut.
9: Kan. Dengan tuk bila-bila sekali.
5: Yeah. Awas ya, kalau jenis duduk rumah teres tu, dia rasa macam juga dia juga je.
9: Eh, tapi yang tu untung.
5: Tapi para suami dia tak boleh pandai-pandai menyampuk tak tentu pasal. Nanti dengan dia kena marah.
9: Okey. Jadi saya faham.
5: Yeah.
9: Dilarang campur tangan di waktu pagi.
5: Ya.
9: Yeah. Tak tahu je apa jadi. Okey. Boleh kongsi dah di WhatsApp kita, di talian kita game. Kita dengarkan lagu daripada Adam ni, Joget Lambat di pagi hari.
5: Cerita pagi.
9: Dengan FM Mesra Ceria.

0: Ha, tu ni daripada Adam. Joget lambat.
1: Ha. Berhenti kejap berjoget, kita ajak jaga cakap ni.
0: Ya. Anak lelaki anak puan mana lagi senang kejut di pagi hari.
1: Ha. Okey. Okey, hantarkan 0103446632. Mak Wan kata.
0: Aha,
1: Mak Wan anak puan mudah bila kerja.
0: Anak puan okey bila kejut ko.
1: Oh, bila kejut.
0: Oh,
1: anak lelaki Mak Wan banyak kali kena geruk. Baru bangun.
0: Ha, anak
1: Dia nak pergi kerja, mak dia geruk. Bukan pergi sekolah ni. Cerita pergi kerja ni.
0: Oh.
1: Sama ke ye?
0: Saya doktor. Saya dah taubat.
1: Dah taubat dah.
0: Kena hantar ke tengah ni, saya dah berubah.
1: Oh, tak siapa nak kejut pula kau. Dia sebenarnya macam ni.
0: Jangan sampai buah kejut kita.
1: Tak ada. Kau nak bangun pukul berapa? Tak ada. Dia sebenarnya macam ni tau. Dia sekali dengan manja ni. Apabila orang macam mak kita duduk tempat lain. Kita duduk tempat lain, kita pandai pula bangun sendiri. Tapi kalau ada mak, selagi ada mak dalam rumah tu kita ada, kita akan macam nak dengar suara mak kejut kita.
0: Oh, pandai alasan tu.
1: Ya. Yeah. Saya ingat masa mak sekolah kan.
0: Okey.
1: Arwah mak, dia kejut saya. Saya dah bangun sebenarnya. Saya cakap kita dah bangun tidur kan. Saya nak suruh dia kejut, dipanggil. Kak Long bangun. Padahal kita dah bangun.
0: Nak dengar lagi suara
1: nak
0: dia.
1: Nak dengar suara tu, sekejut. Saya rasa orang pun lain pun macam tu juga kan.
0: Kalau lah bukan. Tapi rindulah suasana tu kan. Baik, ada lagi pukul saya berkata, assalamualaikum, selamat pagi Farah dan juga Ibak. Kejut ini nak kata tak boleh laki puang ni. Tengok atas hidung siapa.
1: Dekat mana komen tu?
0: Ada ni.
1: Dekat mana?
0: Dekat bawah ni. Ni.
1: Di WhatsApp ke?
0: Kat WhatsApp. Okey.
1: Tengok apa?
0: Tengok di nunggu siapa.
1: Oh, tengok nunggu siapa.
0: Ada dah perangai kita tu. Okey. Oh, macam-macam dah. Okey, baik. Kalau ada lagi boleh kongsikan. Tapi dia sebenarnya ada macam-macam kaedah tau. Petua nak kejut orang.
1: Apa dia? Kaedah yang pertama.
0: Kaedah yang pertama, dia kadang-kadang kita kalau kejut, kita panggil nama Along. Along tak bangun kan? Along tak bangun. Along tak bangun juga. Cuba panggil nama penuh dia.
1: Dia ada kadang-kadang bila mak-mak ayah yang dipanggil nama penuh tu macam marah kan?
0: Tak.
1: Muhammad Syukri.
0: Ya, tak penuh lagi tu.
1: Tak penuh lagi.
0: Okey, dia panggil dengan bimbing. Sebabnya dia kadang-kadang roh kita melayang-layang. Tak jumpa nak cari. Kan? Okey, boleh cuba. Okey, itu satu-satu lah. Kalau ada boleh kongsikan lagi. Dan Kek Gi juga, kita nak kongsikan dulu untuk Muk Terengganu Ong pagi ni.
1: Muk Terengganu Ong eh?
0: Ya.
1: Tak pakai bahasa Inggeris pun cakap Terengganu. Ong.
0: Okey.
1: Ini kita ada Saifu dulu eh?
0: Okey.
1: Saifu kata anak lelaki saya sebiji macam saya masa kecil. Baru saya perasan kenapa mak saya penat terkejut saya dulu. Sekarang pun kalau tak 10 kali kejut bukan dia lah tu. Hero bangun pagi. Kemana ya, tumpahnya kuah kalau tak ke nasi.
0: Ini rasanya bukan anak je lewat sekolah dengan ayah lewat pascat ni. Alasan kenapa awak selalu lewat? Anak saya lewat bangun tidur, cik.
1: Dia bercakap macam tu. Lepas tu cikgu pun tanya anak pula. Kenapa awak lambat? Ayah saya bangun lambat, cikgu. Anak tak pandai menipu.
0: Okeylah, lepas ni boleh kongsikan lagi. Dengarkan dulu. Ini daripada MoJV, Zinaka dan juga Zahir Haris dalam Diam Terengganu FM.
1: Ceria pagi.
0: Masa ceria.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Ya, Mok Terengganu Ang, kita nak ajak pergi besuk hari ni.
2: Oh, cari apa?
1: Hari kita cari pantai.
2: Oh, patah.
1: Ya.
2: Kuala Gan tu ada patah tepi.
1: Ada pantai. Okay. Tapi kita nak rasa angin patah di Bukit Keluang besok pula.
2: Oh, Bukit Keluang.
1: Ayah pernah pergi Bukit Keluang.
2: Bukit Keluang ni antara lokasi. Kalau Zila, saya kampung saya Kota Baru.
1: Okey.
2: Kalau orang Kota Baru, rasanya tak ada, kalau di Kelantan tu tak ada seorang pun saya yang tak pernah sampai Bukit Keluang. Mungkin. Sebab ni salah satu kawasan yang dijadikan sebagai satu-satu kawasan kajian masa belajar dulu.
1: Macam tu.
2: Kajian tempatan ke sini lah.
1: Pergi sini eh? Dia boleh brisk walk semua kan?
2: Sambil buat kajian tu.
1: Masuk gua dia tu kan?
2: Sebelum masuk gua, kita masuk kedai dulu ke pulekor banyak dulu lah.
1: Baik kenyang-kenyang dulu.
2: Okay, ini
1: sebab itulah cikgu, kalau dia buat kajian tempatan tu, dia akan jaga budak-budak lelaki dulu. Budak lelaki sebelum kita ajak buat kajian, dia pergi melepak kedai kopi.
2: Dia buat kajian lain dulu.
1: Ni salah seorang yang cikgu tulis nama dulu, nama air. Awak tahu tak cikgu letak mana nama awak?
2: Ya. Yeah.
1: Cikgu pun tak ingat dah. Tulis nama orang bising.
2: Okey. Baik. Tapi jangan tulis nama di dinding gua sudahlah kan.
1: Tak boleh.
2: Bukan. Takut itu bukan tak boleh. Dah. Sebabnya bayangkanlah takut.
1: Tak nak bayang.
2: Bayangkanlah kalau dah penuh nama kat dinding tu dah jadi macam nota dah pula kan.
1: Itu panggil vandalism tu. Janganlah cemarkan. Okey. Kita ni dekat Besut ni terletak lebih kurang 4 km dari Kuala Besut. Dan kira-kira 19 km dari Jetih lah. Kalau dari Jetih dari Kelantan tu duduk Jetih, 19 km.
2: Kawasan ni dia formasi batu, gua, sungai, hutan semua ada. Laluan tangga cantik, laluan tepi tebing untuk naik ke kawasan Bukit Keluang. Dan saya pernah, saya bukit ni saya dah naik 3 kali.
1: Fuyo.
2: Dan 3 kali naik, 3 kali termengah-mengah.
1: Masih stamina masih sama lah.
2: Yelah kan.
1: Dia tak adalah meningkat lagi stamina, tak ada lagi. Yelah,
2: sebabnya setiap kali naik, setiap kali juga berat badan saya semakin naik.
1: Saya rasa sebab macam ni tau. Awak naik, lepas awak turun tau, awak pergi kedai kopi kat depan tu, minum makan yang semua kan. Dah macam mana, tak mengan.
2: Cuma saya tabik spring lah satu. Di mana
1: memang ambil spring asal besut.
2: Kan. Sebab tabik spring masa tu, ni cerita sambil-sambil lah kan.
1: Okay.
2: Ada satu aktiviti yang digerak oleh NGO, dia panggil geng pasir sampah.
1: Bukan geng pasir hijau.
2: Geng pasir hitam.
1: Pasir hitam.
2: Geng pasir hitam. Dia bukan bulan puasa tau.
1: Beli sampah plastik memang sampah.
2: Sebabnya dia betul-betul kutip sampah daripada bawah sampai ke atas.
1: Okey.
2: Tapi dia orang ni, dia kutip sampah pun cepat sampai. Kita yang bawa badan tak sampai-sampai lambat.
1: Astagfirullahalazim.
2: Tapi bagus sebenarnya.
1: Bagus pula dah.
2: Bagus sebab dia mengajar kita untuk berusaha.
1: Betul juga
2: orang
1: tu.
2: Orang lain boleh buat, kita boleh buat. Jadi bolehlah mendaki tapi.
1: Moh lah kita berusaha ya sekarang pergi ke Bukit Keluang ni. Moh tu orang lagi mana pula?
2: Moh? Moh kita. Bukan
1: Pahang
2: pula.
1: Pahang
2: lah. Okey.
1: Kalau orang Terengganu, jomlah kita.
2: Jom kita deh. Jadi kawasan ni selain daripada mendaki bukit tu sendiri, mandi-manda pun okey.
1: Boleh.
2: Bukitlah pun okey.
1: Mendaki Bukit Keluang pun boleh. Tapi ramai orang pilih untuk mendaki lah. Siap boleh OOTD kat sini kan.
2: Betul. Sampai ke atas puncak tu. Rasa.
1: Cantik. Sejuk-sejuk gitu kan.
2: Alah-alah gitulah.
1: Betul lah. Tapi kan berhati-hati lah kalau mandi tu, sebabnya sekarang ni waktu cuaca tak menentu kan.
2: Betul.
1: Ombak laut boleh berubah. Dentum-dentumnya. Kalau naik Bukit Keluang tu pakai kasut sesuai lah. Hati-hati tau. Dia janganlah pakai kasut tu macam nak pergi pejabat.
2: Tengok kesesuaiannya. Jadi okey lah. Kalau yang belum sampai lagi, boleh adjust untuk sampai.
1: Nak pesan untuk Ayi kan? Jangan manjat kawasan batu yang licin dan berisiko ya.
2: Oh, pesan untuk saya.
1: Ya, sebab orang kata masa kecil-kecil aku buah.
2: Masa kecil.
1: Ya, masa kecil je lah.
2: Ni dah besar. Memang besar. Fizikal pun besar dan puan pun dah besar.
1: Boleh jadi bapak orang dah ya.
2: Tak lagi.
1: Dah lagi.
2: Dia dah nak mak je.
1: Ya, wanita-wanita sekalian.
2: Kenapa nak leloh lagi?
1: Okay. Tak leloh.
2: Okey dah. Mok Terengganu On kita. Pantai Bukit Keluang. Manalah tahu cinta pantai Bukit Keluang tu ada. Macam lagu lah pula. Betul ada lagu.
1: Lagu apa?
2: Lagu Cikgu Sirizi. Cinta di Pantai Bukit Keluang.
1: Tak pernah tahu macam mana lagu dia tu.
2: Nantilah kalau saya nyanyi, takut nanti yang cerah ni tiba-tiba gelap balik.
1: Betul juga. Nasib baik awak faham.
2: Ya.
1: Saya buat-buat tanya je tadi tu.
2: Tak apalah. Next time. Terus saja bersama.
1: Alhamdulillah.
2: Di Terengganu FM.
1: Ceria pagi.
2: Masa ceria.
0: Ha, tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Macam oi.
1: Ya.
0: Kaku. Kamu kesengah mbok pula.
1: Apa pun.
0: Tadi aku kita minta air apa.
2: Alah.
1: Wah, dia makan terbuang hari ni.
0: Tak masalah mbok. Mari ke dia kali boleh air dok. Tak dia.
3: Ni air mundoh je. Mu air teh layu, teh tiga layu lah.
0: Air ada gitu.
1: Tak pandai awak diri. Sabar.
0: Sabar.
2: Air aku tak di mana.
1: Mana? Cegu po.
2: Aku sabar. Aku lagi tak sabar.
0: Kena-kena cikgu dari cakap dengan orang tau. Dia dah ingat gelerang. Mana boleh.
1: Mu cakap lebih kurang. Aku ambil video.
2: Aku rasa dia dah kenal dah kamu orang.
1: Bukan gitu.
2: Sabo.
0: Orang dan negeri kena tambah.
1: Saya dulu mari kak. Aku dah ingat hok mana sesabar lah. Kadang-kadang aku tu kebimbo juga. Cakap molek-molek lah. Janganlah kasar. Mau tahu tak? Dia jadi beli air aku. Saya beli air ke dalam air tu. Aku nyak je sabar je. Aku sabar. Bukan nak marah kadang-kadang. Dia gini. Cara ke Edoh tu kadang-kadang.
3: Haji Soh hok kat tekok suka.
2: Tak ada kerja lain. Lepas sipoh Haji Soh.
1: Aku kata sabar lah mekannya. Dia kat cara. Lepas tu macam-macam lah. Aku kaya giat. Takut kalau masuk dalam status padang aku.
2: Kalau aku jadi mu, aku tanya ya. Mu kenal aku siapa? Aku buat gitu.
3: Administrate music.
2: Mu kenal aku siapa?
1: Aku masuk dalam radio mu dah. Mu ada gitu. Sabar betul lah. Tunggu giliran.
0: Kadang-kadang kita dah lihat gitu. Walau kita pakat besar gunung pun. Ikut gelega kan nak pergi awal. Nak duduk depan mari ikut. Awal-awal pun pasal pun mari lalu.
1: Dia gini dok kira potong queue ke apa ke. Kita ni adab tu cikgu. Adab. Mana cara kita. Apa salahnya kadang-kadang kita cakap okay. Maknanya kadang-kadang aku pun dok terlepas pandang. Boleh cakap molek kak. Lambat lagi kak. Saya nak cepat ni. Kak sedap kan. Cara kita mu tahu tak cara. Lain ni cikgu lambat selih. Wak-wak lebih kurang macam mu tadi. Marah-marah kat aku. Aku ambil dia viral lagi. Mu nak popular tak?
0: Ya dah kesemel.
1: Pakai cari mu tadi. Mu kejemah
0: dah macam cari mu. Beratur ni cikgu. Ni tak maaf. Kadang-kadang orang ambil kesempatan kau buat jenis nak ngandung ibu batal. You nak sudut depan ibu batal ni orang kata ingat
1: lho. Ada
0: ke? Ada.
1: Aku cikgu kadang-kadang hok yang potong-potong ni. Hok tu boleh tangi.
3: Dah kalau orang buci.
1: Ni hok potong tu cikgu. Tengok dalam atas kereta, dalam kereta. Potong kiu molek-molek. Potong potong juga.
3: Macam kau kalau orang buci.
0: Ya gini macam kau. Kita baru ni kena kereta bawah kita kan. Pergi ke Alik Dungu kan. Kan Dungu kan dua lain kan. Betul. Dia duduk belah kanan. Bawah kereta we kan. Lapu lek. You ada reti. Lepas tu bila kita potong kan. Bila kita potong ni.
1: Dia tak ada orang panggil ni common sense. Dia aku segini je masalahnya si cikgu. Betul lah kita ni nak marah belaka kita. Hak kita betul petangkan. Tapi boleh kita kawal sikit. Jaga adat. Lain ni cikgu lambat selih. Orang sikit-sikit ambil video. Dodong. Ni cikgu kena kopi eh.
2: Kak baru ni dekat sekolah aku gitu kau. Baloh sama-sama budak-budak aku. Potong queue. Main potong queue gitu lah. Dah kita buat barbecue. Ini potong queue.
1: Lepas tu?
2: Allah. Budak-budak lah. Kata
1: kuana. Budak-budak biar. Kak takut mak bapak budak ni campur tangan.
2: Kita buat barbecue lah gitu.
3: Tinggi ni ambil lah ni awang. Air ni awang. Kau ambil dua gelas ke muka.
2: Wang. Dia nak buat air masa bila. Tengok tu cakap.
1: Minum. Tak apa minum sudah. Layang
0: tu. Mbawi air dia. Dia puik air. Bila malah lah aku minum air dia.
1: Kau mu ha? Lama nak
0: buka. Bawa dulu belakang kita. Jangan potong kiu.
1: Allah lah.
3: Aku dah sekarang bila.
0: Aku sahaja mari.
1: Saya mu sihat, Zeng.
4: Sihat.
1: Kau tak duduk sihat bangun ni, Zeng.
4: Memang aku dah sihat. Tapi ini kuat lah.
0: Sihat dan sihat pun. Dia tetap. RN dulu.
1: RN?
4: RN apa?
5: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia. Masalah pribadi. Welcome to the channel.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setukah di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Isnin 14 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan berserta ribut petir dijangkakan berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Manakala pada waktu malam, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09 6902463. Sekian sahaja dari saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu. Terengganu
2: Cicat Pagi.
3: Kita ni bukan kisah siapa yang cepat tidur.
4: Ha.
3: Ada orang letak kepala tak bantai tidur je.
4: Ha, senang rezeki dia, senang jenera.
3: Yeah.
4: Senang menghilangkan diri masuk ke alam alam mimpi.
3: Kan? Tapi kita bercakap anak perempuan kan lelaki yang lebih senang dikejutkan tidur.
4: Ha, kalau ada boleh konsumsi yang kita lah pengalaman, mungkin sekarang anak semua dah besar. Tapi ada juga tadi yang cerita anak dah besar pun kerja tetap kena kejut.
3: Boom.
4: Nak manja dengan mak tu
3: gitu,
4: biasa kan?
3: Kan. Kita ada Yusmawati.
4: Okay.
3: Dia kata kalau kat rumah dia kata biasa dia lah akan jadi loceng.
4: Alam bergerak ya.
3: Sampaikan suami dia pun kata ibu lah bangun dulu sebab ibu lebih senang bangun.
4: Okey.
3: Kira macam dia ni morning person lah.
4: Okey.
3: Suami aku pula night person dia kata.
4: Baik, ada satu lagi kiriman rakan kita. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Farah dan juga I.
3: Waalaikumsalam.
4: Cerita pasal kejut anak lelaki anak perempuan ke?
3: Okey.
4: Saya anak lelaki anak perempuan saya alhamdulillah dua-dua okey. Cuma kejut lelaki je masalah.
3: Oh.
4: Namanya tak ada
3: je. Kejut lelaki je masalah.
4: Rupanya susah.
3: Apa?
4: Susah kejut suami lagi.
3: Oh, susah kejut suami lagi. Pada kejut anak.
4: Hai.
3: Ini kelakar.
4: Okey, terima kasih lah ya. Dia tak bagi tahu nama dia, rahsia lah ni.
3: Oh, rahsia.
4: Tak apa, cik abang tak tahu. Okey, kalau ada lagi.
3: Okey, ini ada Paiman. Okay. Dia kata kalau dia pula yang lelaki lebih senang bangun daripada perempuan kalau anak-anak dia.
4: Oh, yang lelaki senang bangun daripada yang perempuan.
3: Tapi anak dia perempuan seorang je, lelaki dua orang. Yang perempuan seorang ni lah ikut abah dia.
4: Bonsu kot.
3: Ya, berapa kali kejut pun liat sungguh nak bangun.
4: Alah, baik, di talian kita sekarang ni. Halo.
3: Halo, siapa tu?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi.
4: Ya, Abi.
5: Ya, na'am.
4: Ya. Kaifah
3: haluka? Syukran.
5: Alhamdulillah, baik. Khair.
4: Ya. Oh. Khairi alaikum.
3: Khair. Dia echo.
5: Bukan dia echo. Dia ada istilah dengan Hamas.
4: Oh, istilah dengan Hamas. Mudah. Tak apa.
5: Tajwid.
3: Oh, tajwid dia.
4: Faham.
3: Tak masuk lagi Ifa Akiki tu.
4: Oh.
5: Ifa gini.
4: Ya, Abi.
5: Sebab kita pergi ke Kak Farah. Kak Farah sebab Ifa ni kena naik kidung sengah.
3: Gitu,
4: Setuju.
3: Dengung dia tu.
4: Pandai dia mengenai dalam tajwid.
5: Jalan sebab dia bukan jalan kita.
3: Panjang akal ni. Tapi sebenarnya kalau cara ngajar gini mudah ingat tau. Dia mudah ingat.
5: Kita jumpa sekali kita tengok mana.
3: Kita betul taranum ke mana ni?
5: Boleh taranum pun boleh. Nak ikut apa-apa boleh.
4: Lah kali takut bayar hati, tak punya bayar hati.
5: Tak bayar hati.
3: Tak bayar.
5: Kita gigi. Nanti lagi 18 bulan siapa.
4: Ya. Okey, Abi. Ni cerita tentang kejut pagi ni.
5: Faham.
4: Okey. Kalau Abi lah, anak lelaki anak perempuan ni, yang mana lagi senang nak kejut?
5: Ya, lelaki perempuan ni yang pertamanya, kalau suami isteri dulu lah, mana bangun dulu. Macam Ayi tak tahu lagi sebab dia tak ada partner lagi.
4: Tak ada lagi lah.
3: Tapi setakat ni dia bangun dulu lah.
5: Suami isteri ni kalau kita tengok, ada suami ada isteri. Macam Abi-Abi dululah bangunnya. Kalau Umi, lepas tu kita pergi pada anak. Anak ni tengok pada keadaan. Kalau yang kecil tu, kita rasa senang sikit nak bangun daripada yang besar sikit lah.
4: Yang kecil senang bangun ni.
5: Kita ambil contoh gini, bulan puasa, nak sahur. Nak patuh itu perahu kita kasut.
3: Ibaratnya lah.
5: Itu tanya pengalaman anak dayi lah. Dia pada hari atas kan. Gerak sekali. Gerak dua sekali. Dekat dengan. Jadi kita pun kesabaran ni lah. Jadi bagi Abi. Tengok situasi keadaan anak lah. Kalau anak perempuan yang besar dia dah kejut. Lepas tu kalau anak lelaki yang besar dia payah pada yang kecil.
4: Pengalaman.
5: Sebab kita utamakan solat subuh dulu kan dah.
3: Betul.
5: Lah kalau bangun solat subuh rahmat dulu. Abi dengar Farah Ciamu hari tu.
3: Bila Farah Ciamu Abi?
5: Ya, Abi balik subuh Farah.
3: Kita boleh sikit-sikit je. Nak banyak kena Abi lah.
5: Itulah bagi pandangan Abi dah.
4: Baik Abi.
5: Selamat berceria lah dua beradik dekat ganti dah.
3: Terima kasih Abi.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sedap cakap dengan Abi ni, orang banyak ilmu.
4: Betul. Dia cakap tak kosong. Cakap ni ada sesuatu. Tapi kita berterima kasih lah yang berkongsi di WhatsApp kita. Kegi kita kongsikan lagi. Kita sambung sikit lagi lah dalam keempat nanti.
3: Tapi dah. Ingat tu kata Abi Fakiki kena dengung.
4: Naik ke hidung eh.
3: Ya, naik ke hidung dua harakat je.
4: Rasa baik naik mata. Naik mata menguak ayat awak dia. Okey, lepas ni kita akan ikuti utama semua pagi. Kembali bersama dengan Farah dan juga Aidy jam yang keempat Nyekit Gi.
3: Cerita Pagi
4: Terengganu FM, Mesra Ceria.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selamatkan Farah Haji Fauzi.
1: Ha, dan juga Ayu ABG.
0: Ayu ABG? Ha. ABG tu abang ke?
1: Bukan. Dah. Ayu Bobby Gajah. Ha? Jangan ditanya kenapa nama tu. Nanti saya cerita dalam slot lain. Oh. Sebab dalam konti dah dapat nama tu.
0: Oh, Ayi
1: Bobby Gajah. Bobby Gajah. Ha, sebab terlalu pandai sangat, memandai-mandai, dah lekat dah nama tu.
0: Oh, Ayi ABG. Patutlah kadang-kadang saya dengar. Apa benda disebut Ayi ABG tu?
1: Bukan Bobby Gajah.
0: Bobby Gajah bukan, eh?
1: Bobby Gajah.
0: Ayi ni kita gezika sebagai Bobby Kerengga.
1: Yang tu betul. Percayalah.
0: Ya.
1: Yang tu bukan palsu.
0: Ya.
1: Cuma dipalsukan saja. Okey, baik, cerita tentang pagi ni kejut anak lelaki anak perempuan yang mana lagi susah, eh?
0: Yeah.
1: Ini ada yang kau sini, Farah Farhana dengar.
0: Farah Farhana, dia cakap apa?
1: Kata, assalamualaikum Farah dan Ayi.
0: Okey, waalaikumsalam.
1: Kejut anak perempuan lagi senang. Yang susahnya kejut anak mak mertua. Nurungkan anak lelaki dia.
0: Nurungkan anak lelaki dia. Ada mak mertua dia. Masya Allah.
1: Gini, kalau kejut anak mak mertua susah, panggil mak mertua datang. Biar mak mertua kejut.
0: Sebab biasanya dia takut mak dia.
1: Sebab mak dia tak kejut dengan cara biasa.
0: Ya, luar biasa.
1: Mak dia kejut pakai siram terus je.
0: Oh. Mak dia ada teknik dia.
1: Teknik dia.
0: Setiap mak ni dia tahu anak ni kena teknik macam mana kejutkan.
1: Betul.
0: Ada anak dia boleh kena kejutkan sayang bangun. Ada anak tak boleh macam tu.
1: Suara dah lain tu.
0: Lain tu, ya?
1: Janganlah.
0: Awak ingat kalau letak baju kat sini ni boleh berjalan sini dah macam basuh. Contoh.
1: Tu dah lain tu.
0: Lain tu. Awak tak pernah mana kena macam tu.
1: Tolong saya buat gigi.
0: Okay. Syahidi Sulong. Saya tiga-tiga anak perempuan.
1: Okay.
0: Nombor satu, nombor tiga, payuh nak bangun kalau gerak. Nak kena dua, tiga kali masuk bilik pergi gerak. Hak nombor dua ni, dia kata, gerak sekali terus buka mata.
1: Yang ni menurun, yang ni menurun Syahidi. Syahidi.
0: Syahidi.
1: Menurun Syahidi.
0: Awak dah memang dia. Nama bapak dia Syahidi ni. Syahidi Sulung. Awak tahu tak? Biasa orang duk gembar-gembur kata anak nombor dua ni problem lah. Anak nombor dua ni banyak kerena. Okay. Tengok. Anak Muhammad Syahidi Sulung ni. Nombor dua ni gerak sekali terus buka mata. Jadi tak boleh pakai juga ayat-ayat orang ni. Kena alami sendiri.
1: Mungkin satu dalam sejuta kot.
0: Awak anak ke berapa?
1: Saya anak yang pertama.
0: Oh. Anak pertama sebab baik je kan?
1: Tak.
0: Tak, eh?
1: Tak juga.
0: Cakaplah macam tu.
1: Baik ada makna.
0: Cakaplah macam tu.
1: Ya, baik.
0: Tanya sebab apa?
1: Kenapa?
0: Sebab saya anak sulung.
1: Patutlah. Okey, tapi ini cerita dah kita dalam kongsi pasal nak kejut anak ni. Dia kaedah syarga lah. Ini dikongsikan satu majalah Kit Ibu Bapaan lah.
0: Okey.
1: Dia pertama sekali, kalau anak yang sikit susah bangun, kita kena pegang ibu jari kaki.
0: Pegang ibu jari kaki.
1: Lepas tu panggil nama pelan-pelan. Kan, itu yang pertama.
0: Contoh nama dia?
1: Nama dia contohlah. Muhammad Daniel Hakim bin Asfar.
0: Amboy.
1: Panggil nama penuh.
0: Panjangnya nama
1: cuba,
0: anak
1: cuba,
0: dia.
1: Cuba. InsyaAllah kalau Tuhan izin jadi.
0: Ben tak sebut lagi tu.
1: Ben Asfar.
0: Ben Asfar. Oh, Asfar tu Ben lah.
1: Ben Asfar.
0: Ingatkan ada nak Ben lagi kat belakang.
1: Lepas tu dia kena sentuhan. Dan juga dia satu keadaan lagi rupanya. Kalau ada pewangi, pakai pewangi lavender.
0: Dekat mana sebab tu nak, untuk bila tidur lah.
1: Sebabnya,
0: saya pakai kat bilik air.
1: Patutlah.
0: Apa yang patut?
1: Patutlah dalam bilik air tak pernah tidur. Okey, ini kajian daripada The National Sleep Foundation.
0: Okey.
1: Dia ada keluarkan laporan.
0: Banyak kajian awak ni memang. Awak suka study ni.
1: Tak study, saya study je.
0: Ya.
1: Dia katakan bau lavender ni dapat menenangkan fikiran sebelum tidur. Jadi kalau letak dalam bilik, sudah tentu kita tidur dengan nyenyak, bangun esok bertenaga.
0: Ya, kena letak apa?
1: Lavender.
0: Lavender. Okey.
1: Ya.
0: Tapi kalau boleh letak lavender saya. Kalau Farah lah, Farah takut. Saya jenis macam paranoid kepada pewangi-pewangi yang tiruan.
1: Oh, pula dah.
0: Saya macam takut. Takutnya. Kita ni hidup toksin ke?
1: Okey. Jadi cari yang alami lah.
0: Dari kali kata memang lavender ni adalah lavender semula jadi. Saya belilah.
1: Okey.
0: Kalau yang sintetik saya tak pakai.
1: Yang sintetik tu takut risiko lain kan?
0: Ya. Yeah.
1: Cuma ada.
0: Kalau tak percaya tanya cleaner kat pejabat ni. Kenapa tak boleh ni?
1: yang sintetik tak boleh?
0: Tak boleh. Saya tak berani.
1: Okey, faham.
0: Farah Farhana tanya.
1: Okey.
0: Tip yang ayah bagi tu terpakai tak untuk anak mak mentua?
1: Anak mak mentua tip yang pertama kena pakai. Kena bawa mak dia.
0: Yang mana satu? Bukan, suka kejut dengan ibu jari tadi tu.
1: Ibu jari. Saya pernah cuba.
0: Awak pernah cuba pada siapa?
1: Saya pernah cuba pada rakan saya sebab saya membesar di asrama tu.
0: Oh, okey. Lepas tu?
1: Dan memang terus bangun.
0: Terus bangun eh?
1: Terus bangun.
0: Oh.
1: Sebab saya bukan panggil nama saja. Saya tahlilkan sekali.
0: Oh, tahlilkan sekali banyak. Menakutkan. Seram.
1: Tak, ini cerita betul ni.
0: Contoh tahlil macam mana? Awak nak ada macam mana?
1: Tak payahlah. Tak payahlah. Dah jadi ustaz dah pula. Panjang pula ni. Okey, cuma kalau ada satu lagi penelitian yang dibuat, dia kata kalau anak lelaki ni, dia kalau nak kejut dia kena ada sentuhan tau.
0: Sentuhan? Tak ada bagi tahu dah sentuh ibu jari. Nak mana lagi?
1: Kalau lelaki masuk goncang badan ke?
0: Goncang badan. Bahayanya.
1: Maksudnya bangun. Pegang tepuk dan sebagainya.
0: Tepuk.
1: Kalau anak perempuan, dia kena kata-kata manis.
0: Kata-kata manis ya.
1: Bangunlah princess sayang. Bangunlah sayang.
0: Saya kalau kejut macam tu saya tidur lagi. Seronok pula bagi macam tu.
1: Payah ni. Tapi nak cakap
0: macam mana? Tak apa, kalau panggil nama pelik-pelik, saya bangun terus. Panjang cerita tu.
1: Lain orang lain cara. Ini
0: tapi
1: ini
0: tak pernah lah berlaku.
1: Okey, apa pun terima kasih yang sudi berkongsi dengan kita. KG kita nak kongsikan pula info gempak.
0: Wow.
1: Di Terengganu FM.
0: Hari ni saya rasa macam tetamu undangan ya. Tetamu undangan kepada Ayi. Yalah.
1: Ada jadual tetamu undangan? Tak ada.
0: Tajaan.
1: Tak ada, saya pun tajaan. Terus saja bersama
0: Cerit Pagi
1: Terengganu FM.

0: Lah, ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Alahai, Nurlela.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kucing jangan risau, adik sayang abang seorang, tapi kami sayang semua pendengar Sir dengan FM. Terima kasih banyak dah ya. Layankan kemuan Farah juga air daripada pagi tadi.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mungkin dari Dungu dah sampai ke Kuala Terengganu. Kan? Kadang-kadang kita bawa kereta ni, kalau rasa sebab tak kena tengok orang depan, cerita-cerita kenapa lah lambat sangat. Orang belakang pun kenapa dia menyucuk-nyucuk ni? Mana kita perlu rehat lah tu.
0: Mata dia tak boleh gear kan? Okey, dan kegiannya kita akan bersama dengan Ju yang akan bersama di Anggur Inspirasimu. Jadi 4 jam sama, kalau ada tak kena minta maaf banyak-banyak lah ya.
1: Tiada maaf bagimu.
0: Kenapa dah pula? I'm sorry lah, kita tak biasa. Ada sikit jumpa lagi.
1: Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan, okey. Apapun, terima kasih menemani kami berdua 6 hingga 10 pagi dan jumpa lagi lain siaran insyaAllah. Esok hari apa?
0: Esok hari Selasa.
1: Esok Ayi dengan Sidi kembali Yidi temani anda. Hujung tegasa macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam sukma, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Saya Ayi ABG. Assalamualaikum. Bye bye. Tata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. 10.05 minit pagi menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM. Meju ada temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey. Pertemuan kita untuk edisi hari Isnin hari ini 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada yang sambut hari lahir ke hari ini? Ada yang sambut hari ulang tahun perkahwinan ke hari ini kan? Ada yang hari ini baru dapat baby baru ke kan? Apa-apa selamat belakalah deh. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sajalah. Dipermudah segala urusan insyaAllah. Apa yang kita minta yang baik-baik tu, insyaAllah yang baik-baik juga yang kita dapat nanti insyaAllah mudah-mudahan ya. Yang sedang memandu dengarkan Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak, berhati-hati di dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Tak lupa untuk anda yang sedang bekerja, selamat bekerja, kerja-kerja juga. Dah makan pagi ke belum tu? Kan? Kalau belum, kena ambil masa sekejap lah. Dapatkan dulu sarapan pagi, makan sekejap ya. Minum kopi dulu ke sebelum kita sambung tugasan kita. Nak jemba sampai ke petang agang kan? Nak jemba sampai ke tengah hari tu lambat juga. Jadi kalau ada masa untuk kita makan sikit tu, jamah kari pak walaupun sebutir untuk alah perut orang kata tau. Jadi kena ambil masa jugalah kan. Kerja-kerja juga, kesihatan kena jaga kan. Okey, berteman dengan Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nanti insyaAllah. Ada banyak lagu-lagu menarik lah menanti anda. InsyaAllah Mek Ju akan kongsikan juga info-info dan juga berita-berita semasa untuk anda. Ini lagu pertama untuk ruangan Anggun Inspirasimu, Akim and the Magistrate Juliet lagunya. Okey, untuk anda, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian.

Itu dia Zainal Zain dengan lagunya Gerhana, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1996 gitu kan. Nah, mungkin ada yang lagu ini menjadi antara lagu favorite lah kan, nak layan dalam kereta kan, sambil-sambil memandu kan, nak keluar pergi pasar raya, nak keluar pergi kerja, suka betul dengan lagu tu kan. Itulah, semoga anda terhibur lah kan. Dan sedikit info lah sebenarnya Mak Ju nak kongsikan jugalah berkenaan dengan penyanyi lagu itu. Yang mana penyanyi legenda tanah air Zainal Zain secara rasminya telah pun dianugerahkan darjah Pangkuan Seri Melaka di PSM yang membawa gelaran Datuk. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang oh ya ke baru tahu hari ini. Okey. Dan sedikitlah maklumat, kita kata penganugerahan lah kan. Dia tarikh penerimaan adalah pada 24 Ogos 2026. Okey, yang mana nama penuh Zainal Zain sekarang ni Datuk Siti Roziana Zain. Okey. Dan anugerah yang diperoleh lah semasa pada 24 Ogos adalah darjah Pangkuan Seri Melaka di PSM yang membawa gelaran Datuk lah. Dan sebenarnya Datuk Siti Roziana Zain ni ataupun Ziana Zain ni telah pun terlibat dalam industri tanah air ni ataupun industri seni ni kan lebih 3 dekad dah lah kan. Okay. Dan sebenarnya Kak Z kita kan meluahkan jugalah rasa sebat dan bersyukur selepas dia menerima pengiktirafan itu. Dan katanya beliau turut mengenanglah jasa arwah ibu dan bapa dia ketika dia ditemui media lah. Dan berita itu sebenarnya dah pun kita kata tersebar luas lah di media sosial kan, pada hari berkenaan lah kan. Tahniah lah, rezeki kan. Iyalah, lebih 3 dekad dah dalam industri seni. Itu adalah salah satu kita kata penghargaan kan, yang paling istimewa, paling bernilai lah kan, untuk mereka yang mungkin menerima penghargaan pada hari yang sama jugalah tu kan. Itulah, kita ucapkan syabas dan tahniah. Kita harapkan yang lebih baik selepas ini untuk Ziana Zain ataupun Datuk Siti Roziana Zain tu kan. Manalah tahu ada lagu baru ke lepas ni, ada konsert ke lagi lepas ni kan. Untuk peminat-peminat Ziana Zain yang masih lagi kita kata ternanti-nanti sampai ke hari ni kan, masih sampai ke hari ni, masih minat lagi daripada dulu sampai sekarang, tak putus-putus rasa minat tu kan. Apa pun kita harapkan yang baik sajalah ya. Moga kita kata kita pun adalah rezekinya nanti. Apa saja yang baik-baik yang kita minta tu, insyaAllah kita dapat satu hari nanti. 10.18 minit pagi waktu ini, lagu seterusnya untuk anda, Miley Cyrus, ini Angels Like You. Maksudnya like siapa? Like kita-kita ni lah ya. Mudah-mudahan terhiburlah dengan lagu selepas ini. Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Kesan di Terengganu FM.
1: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami,

semangat yang hilang kan. Janganlah hilang semangat. Kalau dari pagi kita dah hilang semangat, macam mana nak habiskan satu hari-hari ni kan. Ada yang kerja sampai pukul 6 petang sekarang, ada yang kerja sampai pukul 8 malam sekarang. Macam mana kalau pagi lagi dah hilang semangat, kan. Jangan macam tu, okay. Teruskan bersemangat, sebabnya ada banyak lagi apa tu yang bakal kita hadapi hari ni. Ada banyak lagi kerja yang kita nak laksanakan hari ni. Ada banyak urusan yang kita nak selesaikan hari ni kan. Jadi insyaAllah semoga semuanya semangat-semangat belakalah deh. Okey, jadi bertemankan Meju untuk waktu ini, ada berita yang Meju nak kongsikan juga kepada anda. Ini berita luar negara lah, berkenaan dengan apa yang berlaku di Jakarta sebenarnya. Usaha pencarian 129 penumpang yang masih hilang ini selepas kapal penumpang Virgo Transport Inc. Yang membawa 243 orang karam di Laut Jawa pada Ahad. Dengan lebih 600 anggota penyelamat dikerahkan, ini bagi meneruskan operasi pencarian dan mencari dan menyelamat lah. Okay. Anda boleh tengok juga lah menerusi portal berita RTM. Okay. Masih lagi sebenarnya diteruskan operasi mencari dan menyelamat, dan mengikut ketua agensi mencari dan menyelamat Banjarmasin, okay, Putu Sudayana berkata seramai 622 anggota bersama kira-kira 12 kapal terbabit dalam operasi berkenaan lah yang disambung sejak awal pagi Isnin. Okay, dan mereka sebenarnya meneruskan pencarian mangsa yang hilang sejak awal pagi dengan mengerahkan 622 anggota dan kira-kira 12 kapal. Dan setakat pagi Isnin, angka kematian kekal 6 orang. Okey, dan kapal berkenaan sebenarnya dilaporkan hilang susulan cuaca buruk pada awal Ahad ketika dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan lah. Dan agensi penyelamat memaklumkan yang 108 orang telah berjaya diselamatkan setakat ini. Rakaman video yang dikongsikan agensi itu menunjukkan kapal berwarna merah dan hitam tersebut terbalik serta sebahagiannya tenggelam dalam keadaan laut yang bergelora, dengan bahagian kapal, bawah kapal berwarna merah kelihatan di permukaan air. Memang terbaliklah kapal tu. Dan dua bot kecil yang membawa beberapa individu turut kelihatan berhampiran kapal karam itu. Pegawai Agensi Nasional Mencari dan Menyelamat Indonesia, Edi Prakoso, ada berkata jugalah yang kapal berkenaan dipercayai sengit dengan teruk selepas dipukul ombak yang kuat pada bahagian kanan kapal. Menteri Pengangkutan Indonesia, Dudi Purwagandhi, ada juga berkata yang sebuah helikopter yang melalui kawasan berkenaan telah pun melaporkan yang kapal itu telah karam, manakala punca kejadian sebenarnya masih lagi dalam siasatan lah. Dan Indonesia yang terdiri daripada kira-kira 17,000 pulau banyak bergantung kepada pengangkutan feri, sebabnya perjalanan laut ni lebih murah sebenarnya kat sana, kalau dan juga mudah diakses lah berbanding dengan penerbangan. Dan kemalangan yang membabitkan feri juga kerap berlaku di negara itulah. Kalau bulan lalu, dua feri yang masing-masing membawa ratusan penumpang terbakar dalam kejadian berasingan. Okey, dan lima orang maut selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, manakala seorang lagi maut dalam kebakaran feri yang dalam perjalanan dari Pulau Peranginan Bali. Itulah yang dapat Meju kongsikan untuk waktu ini. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah, sebabnya usaha mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan di kawasan kejadian. Okay? Jadi itulah berita luar negara yang dapat Meju kongsikan untuk anda pada waktu ini. Kita dah pun 10.31 minit pagi. Selepas ini ada lagi yang Meju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nopak Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
8: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
8: Terima kasih.
11: Jalur Gemilang menjadi simbol kewujudan dan kemegahan sebuah negara dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara serta menjadi hak mutlak rakyat Malaysia.

yang balik semula bersama kami menerusi Anggun Inspirasi Mu di Terengganu FM 10.43 minit pagi. Dah pun kita ni Meju Senyum Sentiasa ada lagi ni, insyaAllah akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Kan yang sedang memandu, berhati-hati, pastikan kenderaan kita tu berada dalam keadaan yang baik-baiklah ya. Nak memandu, terutamanya untuk anda yang hari ni nak memandu jauh, pastikan kereta dah diservis, tayar dah isi angin kan, tali pinggang keledar kita pun masih berfungsi dengan baik kan, minyak dah isi, semualah kena check semua tu untuk anda yang mungkin nak mulakan perjalanan jauh hari ni. Kan tak kisahlah sebenarnya, jauh ke dekat, kena pastikan kenderaan kita tu molek semualah untuk kita guna kan. Okey, dan bukan sahaja kenderaan, kalau kita yang nak memandu ni, kita sendiri pun, tubuh kita, badan kita pun kena pastikan kita ni sihat kan, segar. Kalau mata kalau gabung, pakai spek mata. Kalau berasa dorok tubuh, berehat dulu ataupun cari pemandu lain, pemandu ganti tau. Untuk anda yang katanya nak berjalan jauh lah kan, jadi gitulah. Kalau boleh, kalau ada dua orang, baik dua orang. Kalau seorang tu sihat, segar, tak apa. Takut kita tak berapa dok segar, kita carilah teman ataupun pemandu ganti kan. Kalau untuk yang nak berjalan jauh, pastikan kita pun berada dalam keadaan yang sihat lah. Kalau nak berjalan jauh 7-8 jam perjalanan tu, orang kata belok pinggang-pinggang, ada juga kan, gitulah. Sebenarnya kita nak elokkan benda tu lah supaya perjalanan kita tu lancar dan kita sampai dengan selamat. Berkenaan dengan kesihatan sebenarnya, ni Mek Ju nak kongsikan jugalah apa yang tular juga di media sosial. Ada orang duk buat hantaran kan, ambil gambar dengan telefon pintar, dengan plaster tertampal di buah pinggang. Contohnya kan, katanya dah jual buah pinggang untuk beli telefon pintar. Tapi Mek Ju tak maulah cerita berkenaan dengan jual beli telefon pintar. Ini berkenaan dengan kalau dua-dua buah pinggang kita tu lesap, apa akan jadi pada kita? Kan selalu kita dengar orang bergurau, jual bula, buah pinggang lah, boleh beli apa tu, telefon pintar yang mahal sikit. Jual satu je, okey lah tu, satu lagi boleh pakai. Itu sekadar gurauan lah kalau kita tengok dekat media sosial kan. Tapi kalau dua-dua buah pinggang kita dah tak ada, apa yang akan jadi? Bukan setakat kita tak boleh kencing tau. Dia air yang kita minum tu tak dapat dibuang seperti biasalah. Mula-mula kita tengok kaki kita dah mula bengkak kan? Kalau air terkumpul dalam paru-paru, nak bernafas pun susah adik kakak. Bahan buangan pun mulalah berkumpul dalam darah kan. Kita mula rasa loya, muntah, tak lalu nak makan. Lepas tu bila dah jadi semakin teruk ni, kita boleh jadi keliru dan tidak sedarkan diri. Yang paling bahaya sebenarnya, kalium dalam darah kita boleh naik sampai mengganggu rentak jantung. Jantung boleh terhenti. Jadi, bolehkah kita nak hidup tanpa kedua-dua buah pinggang kita ni? Dia boleh. Tapi kena bergantung pada dialisis atau menerima pemindahan buah pinggang. Kalau menjalani hemodialisis di pusat rawatan, kebiasaannya 3 kali seminggu eh, dan setiap sesi sekitar 4 jam itu, belum campur perjalanan, masa menunggu dan masa untuk berehat selepas rawatan. Minum pun kena ada had jugalah. Dahaga bukan bermakna boleh terus teguk satu botol air tu. Sebab tu bagi orang yang menjalani dialisis, dapat minum segelas air tanpa perlu berkira pun, itu satu nikmat yang cukup besar dah buat mereka kan. Kita boleh tengok gambar yang dimuat naik tu, boleh suka-suka je kan, boleh ketawa je tengok orang buat bergurau kan. Tapi ada orang yang sedang lalui semua tu, bukan sebab nak telefon, tapi mereka yang sedang menanggung sakit lah. Jadi jagalah yang masih ada. Ramai orang yang sedang berharap sebenarnya dapat satu yang berfungsi dengan baik. Okey, bergurau-bergurau juga. Ini soal kesihatan ni, kadang-kadang kita kena jaga juga sensitiviti. Mungkin ada antara kita ni memang sedang kita kata menanggung derita kan. Kena dialisis setiap minggu, setiap 2 minggu kan. Itulah. Jadi kena berhati-hati jugalah. Itu sebenarnya Mek Ju nak kongsikan apa yang akan terjadi kalau kedua-dua buah pinggang kita ni tak ada. Kan, jadi yang masih lagi ada buah pinggangnya tu, jaga baik-baik. Kena bersyukurlah dengan apa yang kita ada hari ini kan. Jaga kesihatan kita, insyaAllah
Mudah-mudahan sebabnya Mek Ju rasa kesihatan ni adalah nikmat yang paling besar lah yang ada pada kita kan, yang kena, yang harus kita syukuri. Kalau duduk sihat, satu apa pun tak jadi kan. Sah kena pergi beli telefon, nak bangun pun tak boleh tau. Okay, jadi itulah yang dapat Mek Ju kongsikan untuk anda pada waktu ini 10.47 minit pagi. Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul lah tu untuk teka lagu berganda. Jam yang kedua Anggun Inspirasimu. Anda dah bersedia ke? Nak teka apa tajuk lagunya hari ni, siapa penyanyinya tu kan? Okay, Mek Ju dah sediakan untuk keratan teka lagu berganda edisi hari ni lah. Anda kena dengar baik-baik. Lepas tu hantarkan jawapan pada Mek Ju dekat konti ni menerusi nombor WhatsApp kami 010-344-6632. Okay, hantarkan nama penyanyi dan juga dua tajuk lagu yang bakal Mek Ju mainkan ni untuk teka lagu berganda. Dengar baik-baik ni.
2: Teka

0: teka lagu berganda.
1: Itu dia keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Kalau ada yang dah tahu jawapannya tu, hantarkan sekarang jawapan anda dekat WhatsApp kami 0103446632, nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, kan? Betul lah tu. Untuk teka lagu berganda, anda dah dapat jawapan ke? Ha, ataupun nak Meju mainkan lagi sekali untuk teka lagu berganda ni? Ha, kan? Mungkin ada yang tak sempat nak dengar tadi tu lagu benda hari ni. Ha, nak teka ni. Okey, jadi Meju nak mainkan lagi sekali ni untuk keratan teka lagu berganda. Teka

Itulah ha, keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Anda boleh hantarkan jawapannya lah, nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Lagu apa untuk teka lagu berganda hari ini? Okey, dan kita dah pun ada beberapa jawapan yang dihantarkan oleh rakan kita ni kan. Okey, antaranya kita ada jawapan daripada Kimi Batu Rakit ni. Dia kata lagu yang pertama Kias Fansuri, lagu yang kedua Mentera Semerah Padi M Nasi. Okey, kita ada Farah Farhana dari Dungun juga ni. Dia kata tajuk lagu yang pertama tu Kias Fansuri, lagu yang kedua Mentera Semerah Padi M Nasi. Okey, kita ada juga daripada siapa ni? Kak Bah dari Dungun pun hantar jawapan juga ni. Kak Bah kata Dato' M Nasi, Kias Fansuri dan Mentera Semerah Padi. Lagi jawapan daripada Din Khairuddin. Din Khairuddin dia hantarkan jawapan Dato' M Nasi juga. Lagu yang pertama Kias Fansuri, lagu yang kedua Mentera Semerah Padi. Kan semua jawab jawapan yang sama je tu kan. Betul ke tidak jawapannya tu? Agak-agak betul ke tidak? Kan. Okey. Jadi kalau jawapannya betul, agak-agaknya siapa yang paling pantas kan? Okey, kita nak ucapkan syabas dan tahniah lah kepada Kimi Batu Rakit ni. Dia hantarkan jawapan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita sebenarnya betul dan tepat belaka lah. Tapi yang paling pantas menghantarkan jawapan adalah Kimi dari Batu Rakit. Tahniah. Okey. Jawapan yang lagu yang juga kerak tadi untuk teka lagu berganda tu, yang pertama Kias Fansuri, lagu yang kedua Mentera Semerah Padi, nyanyian Dato' M Nasi. Betul lah tu. Tapi yang paling pantas hantarkan jawapan adalah Kimi dari Batu Rakit. Ini dia lagu untuk anda, Dato' M Nasi dengan lagunya Mentera Semerah Padi.

Barang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

108.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Meju ada lagi ni akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. Kita dah pun 11.40 minit pagi. Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni barulah ada masa kan nak makan pagi lewatnya. Dah nak ke mana dah? Ni baru ada masa. Tak apalah. Janji makan. Dapatkan makanan, dapatkan sarapan pagi untuk anda yang bekerja terutamanya kan. Yang dekat rumah hari ni mungkinlah ada banyak masa tu kan. Bila-bila je boleh makan kan. Tak ada masalah lah. Ataupun mungkin ada yang hari ni waktu makan dah tiba sebabnya masih lagi dalam kita kata diet kan, nak turunkan berat badan, nak jaga kesihatan. Ini baru waktu makan yang betul bagi mereka yang mungkin ada jadual makan tersendirilah kan untuk jaga diet kan, sebab tak nak lari nak capai target berapa kilo berat badan jadi disediakan jadual waktu makan tu pukul berapa kan. Sebenarnya kalau kita cerita berkenaan dengan diet ni, mungkin ada yang rasa macam nak diet tapi kita ni sejenis yang suka makan, jenis yang pemakan. Sebenarnya dia tak ada masalah, ada cara yang betul sebenarnya untuk anda jaga diet anda tu kan. Kalau yang jenis pemakan tapi nak kalori defisit tu, tak perlu sebenarnya nak seksa diri makan salad kosong setiap hari kan. Kalau memang suka makan, jangan lawan personality sendiri. Boleh bina diet yang masih bagi kita makan banyak tapi kalori terkawal. Macam mana cara dia tu? Caranya, utamakan protein setiap kali kita makan. Kena pastikan dalam makanan kita tu, dalam hidangan makanan kita ada dada ayam ataupun telur kan. Boleh tahan lamalah kenyangnya tu. Tambah sayur, buah dan juga sup untuk volume. Okay? Nasi masih boleh makan, cuma kena jaga portion lah. Jangan banyak sangat sampai bertambah-tambah nasinya tu kan. Lepas tu, kena kurangkan invisible calories lah. Seperti air manis kan, mayonis, sos dan juga makanan yang ada minyak lah kan. Simpan sedikit kalori untuk makanan yang kita memang suka makanan tu. Jadi dengan cara tu sebenarnya nak makan dessert boleh, nak makan nasi kandar pun boleh, nak makan snack pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting jumlah kalori harian masih lagi dalam defisit yang baik lah. Okay, dan diet sebenarnya, diet yang baik bukan diet yang paling ketat. Diet yang baik adalah diet yang masih kita boleh ikut walaupun kita memang jenis yang suka makan. Tak ada masalah. Itu baru diet yang betul kan. Janganlah sampai tak makan langsung ya. Nasi boleh ambil. Kena banyakkan makanan yang daripada sumber protein kan. Kena simpan juga kalori untuk makan makanan kegemaran kita. Macam tu, itu baru diet yang betul. Jangan seksa diri kita sampai tak makan nasi. Ada yang makan salad kosong kan. Kena jaga tang tu lah ya. Jadi itulah, semoga bermanfaat lah apa yang Meju kongsikan tu untuk anda yang mungkin waktu ini nak diet tu kan, nak jaga berat badan, nak kurangkan berat badan. Itu salah satu cara yang anda boleh gunakan. Anggun Inspirasimu, 11.43 minit pagi.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: di mana pun anda berada. Kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Betul lah tu. Untuk anda yang nak dengarkan kami walau di mana saja anda berada, kalau tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, anda boleh muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda tu. Secara percuma saja kami sediakan untuk anda. Jadi apa tunggu lagi? Muat turun sekarang di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Meja ada lagi ni. Kita dah pukul 11.51 minit pagi. Untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyaklah. Meja ada sampai pukul 2 petang ni. Okey. Sepukul 12.30 hari nanti kita ikuti seketika buletin 12.30 hari, dan kita ada syukur ulangan. Dan 12.15 minit tengah hari nanti Meja bawakan kepada anda seleksi 90-an lah. Untuk anda yang nak minta lagu-lagu 90-an, boleh tunggu sampai pukul 12 tu lagi deh. Jadi sama-sama terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai hati masa.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Saudara, alhamdulillah dengan izin dan ketentuan dari Ilahi, sekali lagi kita bertemu melalui program Syukur, persiaran hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Saudara, insyaAllah pada kesempatan pagi ini kita akan kongsikan sekali lagi kisah-kisah yang mudah-mudahan boleh memberi semangat kepada kita meneruskan kehidupan di dunia ini. Saudara, ada sebuah kisah bagaimana seekor tikus. Pada satu hari, tikus ini bertemu dengan seorang tukang sihir mengadukan masalah hidupnya. Kata tikus, "Wahai tukang sihir, tolong ubahkan saya menjadi seekor kucing kerana saya tak tahan diganggu oleh kucing tiap-tiap hari." Lalu ahli sihir ini menukarkan tikus ini menjadilah seekor kucing. Apabila dia telah menjadi kucing, datang pula masalah yang baru. Kali ini, dia dikejar pula oleh anjing. Maka datanglah dia berjumpa dengan tukang sihir. "Wahai tukang sihir, boleh tak ubah saya menjadi seekor anjing? Tak tahan saya tiap-tiap hari bila jadi kucing dikejar pula oleh anjing." Lalu tukang sihir ini mengubah si tikus ini menjadi pula daripada anjing, menjadi pula singa. Jadikan anjing. Bila sudah jadi anjing, dia dikejar pula oleh manusia-manusia, khususnya orang-orang yang ingin menangkap anjing yang tidak mempunyai lesen ini, yang merayap-rayap di tengah bandar. Lalu tikus yang dah berubah jadi anjing minta lagi ditukar menjadi seekor singa pula. Bila dia dah dapat menjadi singa, kali ini dia diburu pula oleh para pemburu di hutan. Maka tikus ini tidak tahan, jumpa lagi dengan tukang sihir. "Wahai tukang sihir, boleh tak ubah saya menjadi manusia pula?" Lalu apa kata tukang sihir? "Wahai tikus, walau berapa kali pun saya boleh menukar kamu daripada tikus menjadi kucing, kucing menjadi anjing, anjing menjadi singa, singa menjadi manusia, tapi kamu selama-lamanya takkan selesai masalah selagi kamu tidak tukar hati kamu. Walaupun badan kamu adalah badan manusia, badan singa, tapi hati kamu masih lagi memiliki hati tikus." Maka saudara, apakah pelajaran daripada kisah dongeng ini? Pelajarannya adalah sifat penakut merupakan pembunuh utama bagi manusia yang ingin berjaya. Kata Abu Thayyib Ahmad Ibn Husain Al-Mutanabbi ataupun terkenal dengan Al-Mutanabbi, katanya, "Orang berani hanya mati sekali saja, tetapi orang yang penakut akan mati beribu-ribu kali." Ada seorang pegawai tinggi di dalam pasukan tentera laut Amerika Syarikat, seorang wanita namanya Grace Hopper. Kata beliau, "A ship in a port is safe, but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things." Sebuah kapal yang besar memang indah kalau diletak, diparking, ditaruhkan di pelabuhan. Nampak besar, nampak gagah. Tetapi kapal bukan dicipta untuk berada di pelabuhan. Sebuah kapal akan lebih bermakna dan akan lebih bernilai ketika dia berada di tengah-tengah samudra luas, mengharungi lautan, menghadapi terjangan ombak, melewati rintangan badai. Inilah pekerjaan sebuah kapal. Maka samalah dengan kita. Ramai orang yang memiliki peluang untuk jadi manusia yang berjaya. Sebagaimana orang lain boleh berjaya, kita juga boleh berjaya. Tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mahu untuk mencipta kejayaan kerana di dalam hati mereka masih lagi memiliki hati seperti kisah tikus itu tadi. Walaupun badan mereka boleh diubah daripada satu jenis kepada satu jenis, tetapi hati mereka masih lagi hati seekor tikus. Justru saudara, sekiranya ingin menjadi orang yang berjaya, ayolah kita giat bekerja. Perlulah memiliki keberanian dalam melakukan sesuatu. Kata orang tua-tua, manusia giat bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat. Manusia kalau giat, kalau dijadikan tua, sampailah niat hamba rakyat. Sebagai manusia kalau dah giat, bekerja keras, tak kenal penat, hatinya kukuh, fikiran bulat, memikul tugas ianya taat, memegang amanah pantang mengumpat, niatnya suci membela rakyat. Dijadikan pemimpin amat bermanfaat, dijadikan tua sampailah niat, dijadikan induk teramat tepat, dijadikan tiang tegaknya kuat, dijadikan tudung terlindung umat, memimpin negeri semua selamat. Mudah-mudahan kisah tikus ini boleh merangsang jiwa kita untuk mencipta kejayaan yang lebih hebat pada hari ini dan hari-hari yang mendatang. Selamat memiliki hati yang berani. Moga kejayaan milik kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu yang diberi tajuk I Love You. Gitu kan, dia mari dengar I Love You tengah hari ni dah. Itu lagu permintaan daripada Akak Rose Rindu kita lah kan, untuk seleksi 90-an. Okay? Jadi semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang dah pun Mek Ju mainkan untuk pusingan yang pertama ni. Menerusi seleksi 90-an, selepas ni kita nak dengarkan lagu yang seterusnya yang diminta oleh rakan pendengar kita yang dihantarkan dekat WhatsApp ni. Antaranya kita ada lagu permintaan daripada Abi dari Kertih ni. Nak dengarkan lagu Ilusi Segalanya Ku Terima. Dan kita ada permintaan juga di live TikTok kita tadi tu. Apa nama dia tu? Abang apa nama TikTok dia tu yang minta lagu Eka Matra tadi? Dia minta lagu Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya. Saya tak jumpa dah siapa yang minta lagunya tu tadi, apa namanya tu kan. Okey. Jadi Abang Rus. Okey, Abang Rus tadi. Okey, seterusnya kita ada permintaan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp lagi ni. WhatsApp tadi mana rakan kita? Farah Farhana Dungun ni. Dia nak dengarkan lagu Kulit Tersingkap Kini, Rahsia Tersembunyi. Jom kita terus layan seleksi 90-an Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
1: Terus layan seleksi 90-an.

0: Farah Farhana dari Dongon. Lagu persembahan Kulit Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 12.49 minit tengah hari. Dah pun kita ni kan. Mek Jo ada lagi ni untuk terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Sebelum kita ke lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an, tengah hari ni, Meji nak kongsikan dululah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu hari ini. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu zuhur akan masuk pada pukul 1.05 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.08 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.07 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda adalah pada pukul 1.06 minit tengah hari. Okey, baik. Dan selepas ini, satu lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an, pilihan daripada Kimi Batu Rakit, nak dengarkan lagu Curang. Nyanyian Laksamana lah. Siapa pula yang curang ni? Tak tahu, tajuknya saja. Kan? Lagu yang diminta oleh Kimi itulah. Jadi jomlah kita terus berhibur dengan lagu seleksi 90-an sebelum kita ke utama satu tengah hari, tepat pukul 1 tengah hari nanti. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Maximo kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun pukul 1.11 minit tengah hari, dan untuk makluman semua, tepat pukul 1.5 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Lepas ini kita akan ikuti rancangan Kalam Murabi yang diterbitkan untuk siaran oleh Nur Aini Sulong.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan Muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia tengah semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua dan dia sebut, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa teruik bapur aku, ampunkanlah ya Allah dosa atas nenek aku masa hidup aku dan sebagainya dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, kerja-kerja misalkan. Oh, ini Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Nescaya Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia berdoa, ya doa ramah kawan, ya Allah tu mukmin seluruh dunia. Oh, tidak. Maknanya Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa banyak kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang, hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara, hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar sayangnya ke dia, ya Allah ta'afukanlah dosa dia. Okey, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah Ta'ala sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan kau ampunkan dosa semua ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
3: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

rasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. 1.26 minit tengah hari, Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda untuk edisi hari inilah kan. Okay. Selamat menjamu selera untuk anda yang mungkin waktu ini sedang menjamu selera kan. Dah pun sampai waktu rehatnya, waktu makan tengah harinya tu kan. Apapun semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Okey, untuk ruangan Anggun Inspirasi musim lepas ini 1.30 minit tengah hari, kami bawakan kepada anda rancangan hidayah untuk edisi hari ini yang bertajuk Pahala Yang Hilang, disampaikan oleh yang berbahagia Dai Syafiqah Hanafiah. Okey, anda juga boleh ikutilah menerusi Facebook Terengganu FM selepas ini. Jadi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan Mek Ju nak undurkan diri dululah untuk edisi hari ini. InsyaAllah esok Mek Ju akan kembali temani anda menerusi ruangan Nurani 69. Selepas ini JJ Okey Guana Gama orang kita bertemankan ada Katih dengan Cik Hing lepas ni pukul 2 sampai ke pukul 6 petang sekarang, menerusi JJ Okey Guana Gama orang kita. Banyak jugalah pengisi yang tu daripada pukul 2 sampai ke pukul 6. Ada pukul 2.15 ada satu hari satu peribahasa, pukul 3.30 ada sketsa kedai kopi ulangan, hok nak nyanyi pukul 4 kat orang tu pegang copong ada. Okey, jadi kena dengarlah tu Kak Teh dengan Cik Hing petang ni. Pukul 5 ada berita macam biasa, pukul 5.15 nak mintok lagu retro boleh mintok lagulah. Pukul 5.20 ada lapar dah weh, pukul 5.30 ada Beast on Air. Petang ni apa yang nak dipromosikan tu kena dengar belakalah petang ni menerusi JJ Okey Guana Gama orang kita. Okey, jadi Mek Ju undurkan diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah lain masa lain ketika kembali temani anda. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

0: الحمد لله ثم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله hari ini masih lagi kita semua diberikan kesempatan dan ruang dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani hidup pada hari ini dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bersama dengan saya Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak bincangkan tentang tajuk pahala yang hilang. Tuan-tuan puan-puan, makcik-makcik, dalam kehidupan ini semua orang berlumba-lumba untuk meningkatkan pahala masing-masing. Setiap daripada kalangan kita pasti daripada hari ke hari usaha untuk menambahkan pahala masing-masing. Jadi apa itu pahala? Pahala ini adalah ganjaran yang Allah berikan kepada diri kita, ibaratnya currency ataupun mata wang yang mana sangat-sangat diperlukan oleh diri kita di hari akhirat nanti. Ha, subhanallah. Jadi ibaratnya pahala ini sangat diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bermacam-macam amalan yang telah dikongsikan oleh Rasulullah, yang Allah telah galakkan, yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita semua kerjar, untuk kita semua buat amalan-amalan ini supaya apa? Supaya akhirnya kita mendapatkan kebaikan, kita mendapat ganjaran, iaitu yang dinamakan pahala, dan akhirnya kita dipermudahkan oleh Allah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, jika pahala itu kita boleh dilihat nilainya seperti mana nilai wang di bank, sudah tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membuat amalan kebaikan. Ya, terlalu banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan pahala. Contoh, berbuat baik kepada ibu ayah, bersedekah, memberi orang makan dan banyak lagi. Dan hebatnya tuan-tuan puan-puan, sudah ada dalam hadis-hadis yang menjamin bahawa ketika kita melakukan satu perkara ini, kita akan mendapat pahala ataupun syurga. Bila kita meninggalkan satu perkara yang lain yang mendatangkan mudarat, kita akan mendapat pahala dan juga syurga. Subhanallah, saya petik satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya yang bermaksud, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di syurga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, puan-puan, yang kita faham daripada kita kecil, kita dengar, kita buat satu perkara yang baik, kita dapat pahala. Kita buat satu perkara yang mendatangkan dosa, kita dapat dosa. Jadi, sebanyak mungkinlah kita bekerja untuk mendapatkan pahala, membuat amalan, berzikir, membaca Quran, orang yang bersabar, orang yang sentiasa rindu dan cinta kepada masjid, orang yang melaungkan azan. Semua yang kita lakukan baik ni, semua adanya pahala, akan mendatangkan pahala. Namun tuan-tuan puan-puan, pahala yang kita kumpul selama ini, rupa-rupanya bila mana ada dalam kehidupan kita melakukan sebahagian perkara yang dapat menghapuskan pahala-pahala ini, apakah perkara tersebut? Maksudnya, bila kita dah kumpul pahala, namun pahala-pahala ini boleh terhapus bila kita melakukan suatu perkara yang lain kepada orang lain. Jadi apakah ia? Saya nak sebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maksudnya. Lalu para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, zakat dan puasa. Namun dia datang dalam keadaan dahulunya pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan." Allahu Akbar. Sambungannya lagi, amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dipikulkan ke belakangnya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Apa yang dapat kita simpulkan? Maksudnya apa? Maksudnya pahala-pahala yang kita telah kumpul selama ini boleh hilang, boleh lenyap bila mana kita melakukan kezaliman kepada saudara sekeliling. Jadi kenapa? Kerana ia melibatkan soal maruah, fitnah, jatuh air muka dan juga kisah-kisah buruk daripada insan lain. Jadi subhanallah, apa yang perlu kita lakukan bila mana terjadinya perkara sebegini, bila mana kita telah melakukan kezaliman terhadap orang lain, insan lain, kita hendaklah mohon ampun daripada insan tersebut. Kita minta ampun, minta maaf dengan manusia tersebut. Kerana apa? Dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut berkait dengan Allah, kita istighfar, kita bertaubat. Tapi bila mana kita melakukan kesilapan terhadap manusia, kita juga kena selesaikan dengan manusia tersebut. Sebab itu dalam kehidupan kita ada dua hubungan yang besar. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ramai yang hanya dalam kehidupan kita lah. Ramai yang hanya menjaga satu hubungan sahaja. Kan? Sebab apa? Dia nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga ibadah. Tapi bila mana jiran sakit ataupun jiran jemput kenduri, dia tak pergi. Kan? Jiran mati tak ziarah. Bila mana dia jaga hubungan dengan Allah tapi bermasam muka dengan orang-orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu seiring, seimbang dalam menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, adanya perintah berkembar. Contohnya macam mana? Contoh ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Sembahlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Tapi tuan-tuan, kalau contoh bayangnya, kita sembah Allah tapi kita tolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolaklah kedua-duanya. Maksudnya apa? Taklah kita dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua contohnya, aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikan solat dan laksanakan zakat, bayar zakat. Bayangkan, kita solat tapi kita tak buat zakat. Tak ikut perintah Allah. Jadi ibaratnya seperti itulah, tertolaklah kedua-duanya. Jadi begitu juga dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Sebab perkara ini, tuan-tuan, diceritakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni mengadu kat Nabi. Ada satu makcik duduk dekat kampung yang mana makcik ini seorang yang dia suka bangun malam. Dia suka bangun malam, yaqumu fil lail wa yasumu fil nahar. Dia suka bangun tengah malam dan juga dia suka puasa di siang hari.
1: Tapi Nabi kata apa? Nabi kata dia ini di neraka. Sahabat-sahabat pun hairan. Kenapa pula dia beribadah? Tetapi kenapa Nabi kata sebegitu? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab makcik tersebut, dia suka menyakiti jiran dia. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Apa yang kita boleh simpulkan daripada cerita ini, kita nak gambarkan bahawa buatlah sebanyak mungkin amalan untuk mendapat raih pahala dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan lupa untuk kita berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada jiran-jiran kita, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada guru-guru, berbuat baik kepada semua manusia, dan bahkan kalau boleh kita buat baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Ibaratnya kalau contoh kita sendirilah kan, pergi kedai nak beli baju, tengok-tengok semua cantik, lengan cantik, semua cantik, tiba-tiba ada satu dekat part dekat baju tersebut koyak. Tanya diri kita, beli ke tidak? Pastinya tidak. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak pastikan semua yang cantik. Jadi kita takut sangat-sangat, perasaan takut kalau Allah pandang kita seperti itu. Kan dah buat semua baik dah, puasa, jaga, solat, Quran semua, tapi ada satu perangai yang kita suka, contohnya laga-lagakan orang, kutuk sana sini, na'uzubillah min zalik, lalu Allah tolak semua kebaikan yang telah kita lakukan, na'uzubillah min zalik. Jadi apa yang boleh kita lakukan pada saat ini, jadilah insan yang kejar kedua-duanya, hablu minallah wa hablu minannas. Kita buat baik dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, dan masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Kalau contohnya pernah kita lakukan dalam sejarah kehidupan kita, telah kita lakukan kezaliman kepada orang lain, tapi orang tersebut telah meninggal dunia, jadi apa yang patut kita buat? Takutlah pula kan, kita dengar perkara ini baru tahu. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah buat baiklah dekat ahli keluarga mereka, ahli keluarga insan yang telah kita sakiti ataupun zalimi. Kalau semua keturunan dia tak ada contohnya, jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita bersedekah kepada orang lain, tetapi niatkan untuk dirinya. Jadi perkara pertama yang kita dapat daripada hadis muflis sebentar tadi, pertama, jangan memaki hamun orang lain, jangan mencaci orang lain. Kerana apa? Kerana daripada hadis sebentar tadi, bila mana seseorang itu dimaki, dia boleh meminta semula haknya daripada orang yang memaki dia di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan pada zaman ini, dengan melalui gadget, WhatsApp, Facebook, ada di kalangan masyarakat mungkin yang berlaku sekarang memaki hamun orang lain, orang yang dia geram, orang yang dia sedang dalam pergaduhan. Bukan setakat itu sahaja, ada di antara daripada kalangan mereka ini memaki ulama, memaki hamun ulama, kan? Allahu Akbar, na'uzubillah misalik. Jadi apa yang pertama sekali kita boleh buat adalah jangan memaki orang lain, jangan membuat sesuatu perkara yang melukakan hati orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, bukanlah sifat orang yang beriman kalau dia mempunyai mulut, yang tetapi mulutnya itu untuk apa? Untuk mencela, untuk melaknat, buruk perangainya dan mencarut. Jadi apa yang boleh kita dapatkan, rugilah kalau kita dah buat banyak amalan tetapi kita banyak menghamburkan kata-kata yang buruk dan nista. Kenapa? Lidah ini, lidah yang Allah ciptakan untuk diri kita ini, sebenarnya boleh menambahkan pahala. Tetapi lidah ini jugalah yang boleh menghapuskan segala amalan yang kita lakukan. Kata ulama, jauhilah daripada menyebut ataupun menggunakan perkataan yang kasar. Berusahalah sebaik mungkin, ketika mana sekalipun caranya, berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita ucapkan, kesemuanya akan dicatatkan. Jika kita ucapkan perkara yang baik, maka pahalalah bagi kita. Jika kita ucapkan perkara yang buruk dan kesat, maka dosalah yang akan kita perolehi. Kan subhanallah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya apa sahaja yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, tambahan lagi saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang kesan daripada kata-kata yang telah kita tuturkan. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal ketika mana beliau bermusafir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang boleh membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya perkara yang penting. Ia amat mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Yakni apa? Amalan tersebut ialah menyembah Allah, jangan syirikkan dia dengan sesuatu. Dirikan solat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi mengerjakan haji. Kemudian baginda bersabda lagi, adakah mahu aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa dia? Puasa itu perisai. Sedekah itu memadamkan dosa seperti mana api dipadamkan oleh air. Solat seorang lelaki di malam hari. Kemudian baginda membaca ayat. Membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i, sehingga sampai kepada ayat jaza'an bima kanu ya'malun. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah engkau kalau aku tunjukkan amal yang utama dan tiangnya? Ia adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, adakah mahu aku beritahu kepada engkau asas semua ini? Asas kepada semua ini? Lalu Muaz pun berkata, ya, aku mahu. Maka Nabi mengambil lidahnya seraya berkata, tahallah lidah ini. Aku berkata, wahai Nabi, kami bertanggungjawab atas apa yang kami cakap. Nabi SAW bersabda, malang sungguh, bukankah manusia diheret ke neraka disebabkan ucapan-ucapan buruk lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Satu hadis yang panjang memberikan detail, memberikan secara terperinci banyak perkara amalan yang kita boleh lakukan. Tetapi asas kepada semua amalan kebaikan ini adalah apa? Nabi tunjuk lidah. Nabi kata apa? Tahallah lidah ini. Oleh itu tuan-tuan, puan-puan, cuba sebaik mungkin tahan diri daripada mengucapkan perkataan yang tidak elok walaupun sedang marah dengan perbuatan orang tersebut. Ataupun nak digambarkan itu dalam keadaan marah. Tetapi dalam keadaan kita biasa sahaja, dalam keadaan yang normal biasa, tetapi kita menjaci maki hamun orang lain, itulah satu perkara yang patut kita jauhi. Kerana apa? Kerana perkara ini yang boleh menghapuskan, melenyapkan pahala-pahala kebaikan yang telah kita kumpulkan selama ini. Begitu jugalah dengan perkara yang kedua, iaitu apa? Menuduh orang lain, menfitnah si fulan, memfitnah insan-insan lain. Ada yang pada saat ini mungkin kerana hasad dengki, na'uzubillahi min zalik, kerana perasaan yang tidak senang melihat kebaikan, kesenangan yang diperolehi oleh insan lain, rasa hasad dengki, rasa tak senang, akhirnya dia memfitnah insan-insan lain yang sebenarnya kerana fitnah tersebutlah akhirnya pahala-pahala yang dia telah kumpul selama ini akan lenyap begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah sekalian, mulut, lidah yang kita dapat, yang kita ada sekarang ini, jagalah sebaik mungkin. Jangan mencaci maki hamun orang lain, jangan menuduh orang lain, jangan menfitnah insan lain. Yang seterusnya adalah memakan harta insan lain, memakan harta si fulan. Contoh dalam keadaan sekarang, ada majikan, ada pekerja Namun dalam tuan-tuan perempuan, dalam sebuah organisasi, kadang-kadang ada kes yang berlaku, mereka makan duit orang tapi langsung tak rasa bersalah. Jadi inilah yang diketakuti oleh para ulama, buat salah tapi tak rasa bersalah. Jadi apa yang boleh kita laksanakan, check balik, refleksi balik, bila mana dalam semua organisasi itu ada tak kita makan duit orang lain, ada tak kita mengambil harta insan lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya apa? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salahnya. Daripada ayat sebentar tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui contoh cara yang tidak syar'i. Memakan harta secara batil termasuklah macam mana? Termasuklah mendapatkan harta melalui cara yang haram, cara yang tidak sah di sisi syariat. Contoh seperti riba, berjudi, menipu, mencuri, memeras dan merampas tanpa hak. Di samping itu juga, pendapatan yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal juga boleh menjadi sumber yang batil jika tidak amanah dalam pekerjaan. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara yang saya kongsikan pada hari ini adalah untuk mengingatkan diri saya, terutamanya diri kita semua dan diri saya, untuk sama-sama menjaga pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, menjaga apa yang kita dapatkan, hasil nafkah, hasil harta yang kita dapatkan daripada pekerjaan, daripada apa sahaja yang kita kerjakan, mudah-mudahan hasilnya adalah yang halal dan tayyib, yang baik. Biarlah hasil yang kita bawa ke rumah, yang kita bawa untuk ahli keluarga, mudah-mudahan hasil tersebut, makanan dan rezeki yang kita dapatkan itu adalah hasil yang baik. Kenapa? Kerana hasil harta semua itu akan mempengaruhi. Kan kita akan beli makanan, kita akan berikan nafkah dan semuanya. Bila mana kita dapatkan harta hasil yang tidak baik, itu semua akan mempengaruhi sikap, perangai, air muka, hati dan keseluruhan kehidupan. Kan apa? Sesungguhnya haram itu jelas, halal itu jelas, dan antara kedua-duanya ada benda-benda yang syubhah. Dan yang terbaik adalah kita elakkan perkara yang syubhah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan daripada perkongsian pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat peroleh sesuatu. Maknanya apa? Bila mana kita tahu kita buat pelbagai amalan untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan, untuk dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada perkara yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Sepertinya contoh lidah. Jaga mulut kita, jaga bicara kita, kerana lidah ini boleh membawa kita ke arah kebaikan, dan juga jika tidak dijaga boleh membawa kita kepada keburukan. Jadi jagalah sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat membawa keharmonian dalam masyarakat, dalam keluarga, dengan menjaga lidah kita, dengan menjaga bicara kita, dengan menjaga tingkah laku kita. Dan seterusnya, elakkan diri ini daripada menuduh orang lain, menfitnah orang lain, dan juga memakan harta insan lain dengan cara yang batil. Na'udzubillahi min zalik. Sebaik mungkin kita refleksi diri kita, lihat semula bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, bukan setakat kita menjaga hubungan dengan Allah, bahkan bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Kerana apa? Bila mana kita menjaga hubungan sesama manusia, akhirnya akan mendapat keharmonian dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan mudah-mudahan keharmonian tersebut akan terserlah di peringkat yang lebih besar dalam
0: kehidupan kita. Setakat itu sahaja daripada saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari.
2: Sukanya lah.
3: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan. Maksudnya membesar-besarkan perkara yang kecil. Contoh ayat, meskipun hanya tersilap menyebut satu perkataan, dia terus dihebohkan seolah-olah melakukan kesalahan besar. Bak kata pepatah, air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Kalau mari buat bincang ni, kalau nak jual tu janganlah harga, harga tinggi-tinggi sangat.
1: Ya, sungguh.
2: Jangan betul-betul orang mari harga dah lalu.
1: Betul dah.
2: Lapan ria seminggu pun dia baca. Dia ada adat ke tengganunan. Dia ada adat.
3: Adat ke
2: tengganunan. Negara negeri cantik.
1: Budaya menarik. Orangnya
2: cantik. Orangnya baik-baik lah.
1: Ya sungguh dah tu.
2: Janganlah melapor sangat. Melapor nak orang kat kerja. Untung pun untung lah. Tapi janganlah melapor. Untung benda selalu tak boleh.
1: Tak boleh. Untung sikit-sikit sudah dah.
2: Mentang-mentang orang kat kerja. Siapa yang katok lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal dah kerja ni.
1: Dah kenal dah kerja ni.
2: Kalau dah lalu. Beri kemanusiaan dan ada kesenangan.

0: Pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat petang belakang semua. Saya sayang kita
0: apa
1: tu.
0: Apa khabar? Segemar.
1: Terima kasih saat ni.
0: Ya, tadi meju dok dalam anggun inspirasimu.
1: Baik.
0: Jadi kita mari petang ni lah bertemankan Kak Teh.
1: Dan juga Cik Heng.
0: Siapa ke pukul 6 petang? Jijik okey.
1: Guana gamuk. Orang kita.
0: Sihat lah kalau hari ni, Teh?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Hari ni Teh mu mana nampak kita pun?
1: Apa?
0: Kuning super-super pirau.
1: Dipanggil benda ni warna mah.
0: Kuning putih hitam.
1: Dia kalau nampak kaya kan, dia kena pakai warna mah.
0: Dia pakai putih ni warna ni.
1: Putih ni panggil suci bersih.
0: Alhamdulillah suci. Biarlah muka keruh pun.
1: Tuang keruh tak apa. Pakaian nak suci bersih.
0: Tuang keruh tak apa. Pakaian
1: keruh
0: suci bersih.
1: Tuang pun warna kulit je.
0: Tahu. Sambal ni. Panah.
1: Ia kuat jemur kan.
0: Dia kalau kata pecah lipah tu. Pecah kasut tu tau. Betih hitam. Ia dekat buku lali hitam. Tapi dalam kaki betih.
1: Jadi sakat ke bakat?
0: Bakat sakat. Kami
1: kalau kami sakat.
0: Bakat lah. Baik. Jadi insyaAllah hari Senang. Hari ni dah pun.
1: Berapa hari bulan hari ni? 14 rasa tak?
0: 14 September. 2 hari lagi dah sampai hari Malaysia tau.
1: Okay.
0: 2 hari lagi sampai hari Malaysia. Jadi kepada sayang-sayang kita hari ni. Kalau bulan Islamnya dah masuk bulan lain dah. Mari masuk bulan lain dah. Bulan Rabiul Akhir .
1: Yeah.
0: Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni insyaAllah. Lepas tu hari ni deh. Kita ni hari ni nak cakap benda yang baik sebenarnya.
1: Benda yang baik dah.
0: Kamu cakap benda dah baik lah.
1: Dah ni pun benda baik lah ke?
0: Yelah, maksudnya kohor baik lah.
1: Kohor
0: baik.
1: Dia mula baik, lepas tu kohor baik. Lepas tu sangat baik.
0: Tapi bangalah boleh tak baik kau. Tu dah tahan. Tapi tak apalah, hari ni kita cuba cakap yang baik-baik. Kita sebenarnya nak cakap pasal ni deh. Pasal derma hari ni.
1: Derma?
0: Tajuk kita ni bak derma.
1: Bak derma. Tak kisahlah dia mana nak cerita bak derma. Gana-gana pun.
0: Derma apa-apa pun. Boleh cerita bak derma. Tak kisah derma apa.
1: Ataupun kisah macam kisah derma buat derma kau orang. Orang pula ada Tuhan bagi atur orang. Bagi rezeki ke gana ke. Pertolongan ke apa ke.
0: Rasa-rasa tak balik abu dah cakap hari ni. Bak derma lah. Okay, boleh tahu WhatsApp lah di 010. 344-6632. Kakak-kakak boleh telefon kita 6235-330
1: 6238-330.
0: Ni kita dah buat lah TikTok dah pun.
1: Lah TikTok dah.
0: Buat dah.
1: Kak Lim pun dah masuk lagi.
0: Ramai-ramai dah masuk learning. Kita ada mana ni? Ramai sayang-sayang kita ada. Mekna ada. Ni set-set ni kan.
1: Set ada.
0: Set-set liling.
1: Liling? Liling membakar.
0: Liling membakar . Kak Zul Paka ada. Uding Sari. Miras Sahrin. Lepas tu lagi Kak Tung, Kak Ta. Kak T. Tok Umi. Ramai lah ada. Ada Bob dari Kemamang pun ada. Zali, Abang Berhing kita ada. Ramai juga petang ni. Dalam ruangan live di Tok Tengah Nui FM. Masuk je taruh masalah. Ini kita cakap apa?
1: Derma.
0: Jijik okey?
1: Warna gamuk orang kita.

0: betis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Okey, baik. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Yalah, harap gitulah. Dia keadaannya sekarang.
1: Yeah, sekarang ni, kalau di negeri terkandung kita, ada macam-macam wabak sebenarnya yang tengah berjalan ni.
2: Ya, yeah,
1: gitulah. Tengah mula. Cuma tidak dibesarkan sangat. Cuma yang mampu kita kabarnya, kita pakat amda, kita banteras beramai-ramai.
2: Benda wabak ke benda ke sebenarnya bukan terkandung saja.
1: Yelah.
2: Maksudnya seluruh Malaysia ni ada. Betul lah. Cuma bergantung kepada kita macam mana kita nak merealisasikan perkara tersebut. Jadi seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia, khasnya rakyat Terengganu, yang penting jaga kebersihan, jaga kesihatan. Maknanya kalau nak keluar tu pakai penutup muka kalau ada masalah.
1: Sebab
2: kita sekarang ni kalau tengok luar tu je gebu. Je gebu ni bukan kerja kita. Kalau kata kerja kita, senang pula kita nak cari jalan penyelesaian dia. Sebab kita tak tahu je gebu nak mari masa mana. Lepas tu kita pula tak tahu banjir nak mari masa mana. Kalau ikut kita ikut keadaan di Nepal gitu juga, dia pun tak tahu masa mana benda nak rutuh. Glacier tu nak tum dia. Betul tak sebut tau. Nak rutuh apa dah. Kalau tahu pandai pula. Jadi sekali sebut aje lah. Jadi begitu juga dengan banjir tempat kita, hujan tempat kita. Jadi kat mana pun selesai kita, kita sama-sama jagalah dok ke mana.
1: Betul.
2: Boleh dok jadi tetamu.
1: Dia ambil kalau dengar kata sebut ni, ambil tunggu. Nak kata dah ni sama dah. Macam kecik kawan pati. Boleh jadi wakil rakyat ni, bagus ni. Bagus ni.
2: Jadi YB.
1: Okay. Rasa kita ada
2: balik awal.
1: Abang Syang kata faham, suruh sebut sekali lagi.
2: Benda
1: tak butir. Kita pun fikir dia cuba apa tadi.
2: Nasib baik Pak Pagor, Pak Butuh aduk-aduk.
1: Masalah Pak Butuh belakang. Dia tidak menghalang sebut perkataan depan tu. Contohnya merealisasikan. Kalau S kata hok belakang tak ada, okey lagi.
2: Dia tak ngecik lagi.
1: Kalau hok depan tak ada, menalui.
2: Dia boleh tepi main berakhirmu. Dia kalau sebut Pak Pagor kat sensitif benar dia. Sensitif eh.
1: Dia kita ramah kamu tak ada pagor.
2: Sungguh.
1: Jadi kita biasa cakap orang tak ada pagor ni.
2: Kita faham dah.
1: Kita tanya balik. Kenapa? Sekali lagi. Lepas tu mula dia ngajuk. Dia kata, kata kaku tu. Dok. Masalahnya kita ni bukan kadang-kadang dah dengar.
2: Kalau kita flashback semula. Apa yang suka nak faham? Cakap serius ni tau. Kau kawan suka kan, kau kata pula.
1: Sambung.
2: Gini, flashback mula dah tahun 2000. Kalau silap kat atas tahun 2022. Berlakunya banjir lumpur di hulu Terengganu. Lebih kurang macam berlaku di Nepal. Tapi Nepal tu dia kawasan sejuk. Pergunungan. Macam dia hulu Terengganu ni ada empangan, ada bukit bukau. Jadi pengalaman sendiri. Maknanya kita tahulah kesusahan orang yang dilanda banjir di luar tu, kita tahu sebab kita alami benda tu.
1: Betul lah
2: kan? Selas pinggan tinggal.
1: Jadi
2: air naik secara mendadak.
1: Bila benda tu dah berlaku. Jadi kita hari ni kita cakap abad derma.
2: Derma. Sebab hari tu ramai lagi derma.
1: Betul.
2: Masa di, bukan setakat derma barang. Bukan setakat derma piti.
1: Derma tenaga.
2: Tetapi tenaga. Maknanya serata pelusuk tanah air ni mari ke Hulu Terengganu.
1: Betul.
2: Pelbagai NGO mari tu ke bandar. Dia orang pergi bersih rumah. Tahu tak siapa tahap lupur depan lutut ada.
1: Betul.
2: Siapa tahap
1: lupur. Yang kita pergi hantar bantuan masa tu.
2: Hantar bantuan tu. Pasal patah hak lupa ni apa humuh nampak atak saja. Ada.
1: Dia belah lip betul tu. Dia belah lip tu lah. Belah lip tu lah. Boleh cerita lah. Bak derma. Macam kalau yang hantar WhatsApp, boleh hantar WhatsApp bagus. Di 0103446632.
2: Bagus.
1: Bagus.
2: Orang Malaysia. Ya, Terengganu.
1: Okay.
2: Bagus buat derma ni.
1: Daripada Kak Noh Dungu ni kata.
2: Mana? Dia luar anda nak lapuk.
1: WhatsApp dah.
2: WhatsApp dah.
1: WhatsApp lah bau. Okey.
2: Nanti lu.
1: Dia cakap khas sedekah ni. Derma dengan sedekah sama tak? Derma dengan sedekah sama tak?
2: Lebih kurang je dah.
1: Lebih kurang lah. Bercakap khas sedekah ni ataupun derma ni, saya nak benda yang baik. Biarlah ada selalu dalam hati kita ni. Niatnya.
2: Tapi, sedekah. Derma sedekah. Oh. Apa beza dia?
1: Apa beza dia?
2: Dia kabur kita.
1: Derma dengan sedekah.
2: Oh, kita nak jelas lagi.
1: Sebab saya kabur derma. Tapi kabur sedekah. Jadi saya sebut orang katalah. Kata-kata bak derma. Oh. Sedekah pula.
2: Apa beza?
1: Okey, sebelum saya baca ni, kita baca lain dulu. Sebab kita jadi macam ke-confuse.
2: Hak mana ni? Nama benda?
1: Kak Noh tu lah.
2: Kak Noh dulu. Tak apa nak baca pun. Tak masalah.
1: Apa? Dok, saja balik olok je.
2: Lepas tu?
1: Dok maksudnya
2: sambung.
1: Dia kata dok kira lah banyak ke sikit dah risau. Cuma peringatan lah kepada anak-anak keluarga kita, jangan berkira dengan orang sedekah derma ni. Dok, jangan banyak nak menyiasat. Kita dah derma, orang nak derma biar dia dengan Tuhan sudahlah. Dok. Dalam keluarga Kak Noh selalu ingatkan, jangan lupa kalau pergi masjid, pergi surah, masuklah ke dalam tabung tu. Yang diberi tu deh. Jangan pandang di dunia ni, pandang masa pahala di akhirat kek lagi.
2: Tu dia. Apa kata dia tu ingat? Ada seorang tu kata-kata orang yang kuat agama jugalah, dia kata, hak kita bagi kau orang tu, hak kita seksa. Hak kita simpan dalam bank sekarang ni. Hak kita tinggal untuk orang waru-waru kita. Jadi harta saka bila kita mati. Dia kata betul juga. Kak Ati fikir punya. Hak kita bagi kau orang tu, hak kita seksa, dia kata betul lah. Maknanya kita ni akan berkorang lah, kita nak pergi mana-mana pun. Lepas tu hak kita tinggal ni dalam bank ni, berkepuk-kepuk duit ni. Hak orang kita tinggal, orang hidup ni.
1: Betul.
2: Kalau ada anak-anak lah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kalau ada suami-suami lah. Kalau ada isteri-isteri lah. Betul tak? Itulah.
1: Itulah
2: bangsa. Jangan pula duk simpan pitai.
1: Kena simpan lah
2: untuk masa depan tu. Tapi orang kata pada simpan piti baik simpan amah.
1: Kita ada maklumat daripada sayang kita deh. Ada maklumat daripada sahabat kita bersomak deh. Somak Babur. Katanya sahabat kita lah pernah juga telefon ke konti. Namanya Allahyarham Saiful Azwan bin Abdul Aziz. Meninggal dunia hari ni.
2: Salam takziah
1: kepada keluarga saudara ni Allahyarham saudara Saiful Azwan bin Abdul Aziz ni. Dia mungkinlah kadang-kadang takut pernah jumpa dengan kita juga ni. Okey, baik. Mata Kayi Dungung kata sebut pasal derma, ingat dulu masa PKP lah. Ayah ada kedai ucik, dapat tender dari cikgu sekolah untuk barang keperluan harian. Bagi orang-orang yang susah, mana mak ayah dah nak kerja masa tu. Sepanjang berjalannya tender tu, macam-macam ragang orang yang terima derma tu. Ada yang syukur, ada hodok, ada yang biasa-biasa, ada yang jenis sambung-sambung masa tu. Baru nampak rupa sebenar manusia, yang mana betul-betul susah, yang mana buat-buat susah. Itu cerita lain pulak.
2: Cerita lain pulak
1: Betul susah, yang buat-buat susah, yang memang kadang-kadang ambil kesempatan pun ada juga. Ini kesempatan tak derma orang. Panjang cerita ini ni.
2: Panjang.
1: Okey. Jadi lepas ni kita boleh cerita lagi. Boleh ada kawan-kawan yang komen, terima kasih lah, perindu sepi pun ada. Minta maaf lah, takut terlepas pandang komen tadi. Lagi kita ada kawan-kawan yang lain ni. Ada Mak Wang, terima kasih Mak Wang, Ismail Matake. Kita ada Abang Syam kita. Ramai yang bergelak ketawa juga tadi. Terima kasih lah sudi dengan live. Okay, tajuk kita hari ni bercerita pasal
2: derma.
1: Derma.

0: Nur Halimah. Nur Halimah. Terima kasihlah kacuk kawan-kawan kita gini deh. Allah, ceritanya pasal derma. Tapi sebelum kita nak teruskan teh, jangan hamba nak power sikit ni. Nak power sikit satu maklumat lah kepada sayang-sayang kita pada petang ni berkaitan dengan derma juga.
1: Mm-hmm.
0: Okey, kita ni kang, dalam negara kita ni kalau hot ni nak berasa kita boleh kabur lah. Okey? Kita boleh kabur berkaitan dengan derma darah.
1: Derma darah.
0: Okey? Derma darah. Kepada sayang-sayang kita yang mana nak menderma darah, kita galakkan untuk waktu sekarang ni yang buat program derma darah ni di Sipitar Dungung. Untuk orang yang berdekatan dengan Sipitar Dungung
1: boleh pergi ya, situ.
0: Boleh pergi menurut unit perubatan transfusi
1: Arah 2
0: deh, Sipitar Dungung Terengganu, Sipitar baru ni deh, hari Khamis ni.
1: Hari kami ni.
0: Tak
1: pergi dah weh. Saya kita.
0: Pukul 10 sampai ke 2.30.
1: Boleh pergi. InsyaAllah. Boleh derma.
0: Ya. Sebab kalau kita nak kata kawan ya, nak tolong kot mana pun nak uti. Kalau kata kau dah lebih tu pergi lah.
1: Sungguh.
0: Sebenarnya bagus juga.
1: Bagus. Tapi di rumah ni, kalau kali pertama, dia cek dulu.
0: Dia cek dulu. Kelayakan kita betul.
1: Ikut syarat aku semua nak.
0: Ya. Yang mana kadang-kadang ada setengah orang tu napot darah macam banyak. Tapi dia tak sesuai untuk menderma.
1: Okey, jadual kempen derma darah di hospital ni. Hospital Sultan Hussein ada juga.
0: Okey, pun di SNZ pun
1: terima
0: ada juga.
1: Terima kasih Ayu.
0: Terima kasih perkongsian jadual mingguan.
1: Boleh Ayu kita.
0: Ya.
1: Hari esok.
0: Esok.
1: Anjung Budi. SNZ.
0: 9 hingga 2.30 petang.
1: Okey, 16 hari bulan pun ada.
0: Ada di Raya Hotel. 10 hingga pukul 3. Hari kami ni.
1: Kami pun ada juga.
0: Jadi di
1: betul lah, Hospital Dungung tadi.
0: Betul lah, KQT dengan Hospital Dungung. Betul lah,
1: okay.
0: Seretok. Hospital Dungung Seng di KQT.
1: Kolej Al-Quran pada meeting.
0: Ni kau jadi merah kau ni.
1: Okey, Jumaat.
0: Hari Jumaat ni di Masjid Mutakin Kepung.
1: Okey, pukul 10 hingga 3 petang.
0: Ya, tutup sekejap lah pukul 12.30 tu. Dan juga hari Sabtu ni di Masjid Tasik.
1: Kek Payung.
0: Dan juga di MM lah. Di MM. Ada kalau nampak ada signboard derma darah tu, gilah gambar-gambar.
1: Okey.
0: Yang ni sedikit sebanyak lah. Kalau kata tak mampu derma benda lain, apakah salahnya kita cek kelayakan, cek kesesuaian, boleh kita pergi derma darah. Tak ada masalah ni. Gitu. Okey. Jadi untuk hari ni yang cerita buat derma, tajuk derma kita hari ni belahak ni.
1: Belahak.
0: Okey. Ada yang kata macam mana dengan derma tenaga?
1: Derma tenaga. Contohnya gotong-royong.
0: Ya, gotong-royong. Di mana derma ni bukannya kita mengharapkan bayaran balik.
1: Dah. Kita minta tolong ikhlas hati.
0: Lillahi ta'ala.
1: Hati tolong. Hari ni kita tolong orang. Sisuk-sisuk kita susah, orang mari tolong kita pula. Betul tak? Jiran-jiran kita tu tanyalah khabar. Buat ima kereta besar pun kita tak tahu rumah dia tak ada berah.
0: Betul.
1: Ada setengah tuak senyap je. Rupanya umur dia tak ada berah. Sedara.
0: Lepas tu saya lagi berkaitan dengan derma tenaga ni. Kalau kita tengok learning tau, kita kalau lah, tapi kaum Adang rasa orang tahu. Bila kita pergi semalam Jumaat, semua ada pengumuman, ada aktiviti gotong royong. Dia ajak anak Korea untuk sama-sama bersih kawasan. Sebab macam dekat rumah kita lah, banyak denggi. Jadi kita
1: bersih ambil kawasan kapur.
0: Benda untuk kegunaan kita, untuk kawasan keselamatan kita juga. Jadi gitulah ni.
1: Buat operasi lah dia panggil.
0: Boleh cerita. Boleh tahu WhatsApp lagi di 010
1: 344-6632.
0: Derma ni lagi mana cerita derma. Boleh tahu kita pada petang ni dah.
1: Okay.

0: apa hok berlaku ni?
1: Uy, smooth day. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK. Guani kamu orang kita.
1: Baik, guani kamu orang kita.
0: Baik.
1: Kita dah pukul 3-4 minit petang ni.
0: Weh, raja sungguhlah masa ni.
1: Bak derma tu hari ni.
0: Bak derma ni.
1: Ya. Yeah.
0: Makcik Pulau Rusa kata derma tidak semestinya duit saja.
1: Ya, ya, ya.
0: Derma
1: yeah.
0: juga boleh diperluaskan dalam bentuk makanan.
1: Banyak, banyak.
0: Pakaian pada anak yatim, dia kata.
1: Cuma hari ni, kita nak buat satu cerita berkaitan dengan derma ni. Yang katanya bila derma perlu diheboh-hebohkan tu. Nampak tak? Derma banyak sekian-sekian-sekian. Buat di
0: pada
1: mana
0: sekian-sekian. Lokasi di mana sekian-sekian.
1: Jumlah banyak-banyak ni. Dan juga kalau tak hebohkan, benda tu tak menjadi satu

0: Okay. Dia atas tu jual pulak ke mana? Kena tanya ustaz lah bak ni. Mungkin juga gini. Orang berderma ke dia. Kata sekian-sekian ambil lah buat makan. Lepas ada tu, dia nak kabarnya bahawasanya duit hak orang wik dia tu dia buat makan sungguh. Mungkin dia kabar ni hasil derma sekian-sekian lah. Hasil derma hamba Allah ni suruh buat makan. Kita buat nak makan.
1: Betul.
0: Dalam 10 orang tu mungkin juga beratus lah setiap orang bagi lah. Itu buat makan.
1: Betul. Kalau jadi kalau gitu ramanya, kalau ada lah dalam kalangan kita, dalam kalangan kita ni, rasanya bagi kita ayuh. Biarlah dah apa. Ni yuk pelagak ambil gambar bucu ni kamu. Gana.
0: Gana gitu dah. Ada boleh jawab tak? Mungkin juga kita boleh tanya ustaz lah bak ni, bak derma-derma ni kan.
1: Cuma kalau kita nak berkongsi pada petani, boleh atas WhatsApp, boleh telefon kita. Nak kata nak derma. Derma yang macam mana yang lebih diperlukan sebenarnya?
0: Sebenarnya dalam masa sekarang ni, sama ada dalam bentuk macam Makcik Pulau Usa kata, bukan sebenarnya duit saja. Dalam bentuk macam pakaian, makanan tau. Tapi sebenarnya benarnya hak yang orang kata bagi derma lah, pandangan derma, bentuk yang macam mana seharusnya kita derma ni? Bentuk yang macam mana? Sama ada duit ke, keperluan makanan ke, pakaian ke, tenaga ke, macam mana? Cerita sikit.
1: Yang paling hamba nak tahu, siapa yang ada pengalaman derma organ? Yang ni kami memang nak tahu sebenarnya. Tengah-tengah hidup lagi ni, boleh cerita ke kita?
0: Pengalaman. Ada buat tak?
1: Ada setengah orang derma buah pinggang tak? Ada derma buah pinggang, ada derma apa, hati.
0: Hati. Kita jadi, banyak dengar kan? Betul. Sekisar penderma hati kepada yang memerlukan tak? Bagus jugalah. Sebab kita tolong orang susah dalam keadaan kesusahan tak? Jadi, kita tak ada di kasut dia, kita tak tahu.
1: Sungguh?
0: Bila kita ada kasut dia, baru kita tahu. Gini rupanya kan? Gitu.
1: Tapi memang lah kita.
0: Makcik Pulau Usa kata tengok keadaan semasa atau tempat. Tengok keadaan semasa.
1: Ada yang boleh telefon 6235-330.
0: 6238-330.
1: Okey, siapa talian ni? Halo.
0: Halo, siapa tu?
2: Halo.
0: Ya, yes, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Allah.
0: Ya, siapa di sana?
2: Kak
1: Arus rindu.
0: Kak Arus kita. Mungkin Kak Arus boleh kongsilah apa cerita ni. Bak derma ni Kak Arus.
2: Bak derma ni Kak Arus tak pandai sangatlah nak ulah. Tapi Kak Arus memang pernah dah terima orang bagi-bagi tu. Tapi mengikut situasi lah. Barang keperluan tu, keperluan harian tu, memang Kak Ruh terima lah. Kalau untuk macam pakai yang ke, dia tak ada yang terima. Kak Ruh pun Kak Ruh nak bagi kat orang. Macam baju kita molek-molek, kalau dia nak pakai memang tak sesuai lah kita nak pakai. Bukan kalau kata kalau menjolok mata je. Kalau menjolok mata tu, kalau kita bagi kat orang, sama macam kita bagi dosa kat orang.
0: Betul Kak Ruh.
2: Kita macam kita berkongsi dosa kat orang. Kalau orang pakai kita dapat orang pakai, kenal kalau orang pakai dapat bukan keperluan, tak perlu pun kita bagi kat orang.
0: Mari bagi Kak Ruh, bentuk yang macam mana rasanya Kak Ruh perlukan dari segi duit ke ataupun
2: buat masa sekarang ni rasa Kak Ruh cukup dah apa yang Allah bagi tu. Cukup dah untuk kita bagi Allah. Allah bagi kat kita tu. Mungkin kalau barang mahkam, kalau lebih sangat mahu Kak Ruh pun Kak Ruh bagi orang kau.
0: Tapi gini lah, kalau contoh ada seseorang ke penerima ke, terpulang kepada dia lah bentuk yang macam mana kan.
2: Betul. Macam dia lah, macam ni kalau dia
0: keikhlasan dia.
2: Kalau dia perlu, kalau macam kita, kalau kita nak bagi orang, tengok apa benda yang dia perlu. Kalau dia perlu barang mahkam, kita bagilah barang makan. Sekilo pun kalau kita mampu waktu
1: betul lah.
2: Kita nak paksa dah. Kita nak paksa orang bagi
0: betul,
2: kita.
0: Kalau rasa
2: orang atau benda tu kita, kalau kita tak guna, kita bagi orang lain, kita panjangkan lagi manfaat tu.
0: Baik.
2: Terima kasih. Siapa duduk kat mama ni, kalau rasa nak baju kain ke, marilah pilih diri.
0: Kak Ruh
2: nak gi atas, memang Kak Ruh nak gi atas.
0: Yelah, maknanya Kak Ruh ajak
2: mari
0: Nak wis orang lah ni.
2: Ha, nak wis orang. Betul tak orang kena okay, okay, okay. Banyak jubah-jubah kita nak pakai
0: Mak boleh lagi lah.
2: Memang boleh lah. Sebab mak ada 2-3 kali je. Kalau dalam Facebook tak laku.
0: Yeah.
2: Hari dah siapa nak pilih pun.
0: Boleh juga. Okey, baik, baik, baik, baik.
2: Ha, tak apalah kat tengah.
0: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
0: Apa cakap lu?
1: Oh, itulah kata. Cakap luar kita pun ha ha ha.
0: Tak apa sekali
1: ha ha. Ha, ha.
0: Ha baru ya.
1: Tak apa sungguh mutih.
0: Tukar lidah, tukar lidah. Ha.
1: Ada.
0: Okey baik, gitulah kita ni. Ah, terima kasih hab menonton di TikTok ni.
1: Ya. Yeah.
0: Cikgu Jalhani, SLS, Warina Fatia, Teguh Norizam, siapa lagi Pak Sohok. Zu, Kak Zuraida lagi baca dah Alex Man.
1: Lagi Boya, boleh Boya.
0: Boya ada gak?
1: Ada.
0: Oh, gone tau dok jelma tau. Okey, Muhammad Supian. Siapa lagi habis tu? Wasaki Yura, Sofia Rani. Oh, ramah lah deh. Okey, gitulah kita ni.
1: Baik.
0: Cerita bak ni.
1: Ada lagi?
0: Ada lagi?
1: Ada boleh? Lagi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Siapa di sana?
3: Mosu.
1: Oh, Mosu. Mana hari ni?
3: Apa khabar anda berdua?
0: Baik khabar, Mosu.
1: Baik khabar, Alhamdulillah sihat.
3: Haa. Tak puas dengan berori.
1: Ha?
3: Tak puas dengan. Mana?
1: Pak ceritanya pasal
0: derma.
1: Pasal derma ni maksud saya.
3: Tadi anak kabur.
1: Cerita.
0: Ya, yeah, boleh?
3: Jaman-jaman pegang copong. Ingat tak tu?
1: Ha?
0: Pegang copong?
3: Okey lah. Habislah cerita tu. Dah hari nak pegang copong pulak tau.
0: Ada pasal maksud ni. Ha pasal maksud. Boleh ah maksud. Baik
3: kita. Asawah. Asawah.
0: Asawah. Okey teman yang dua. So
1: apa lu buka copong.
0: Oh. Maksud asal speng maksud.
3: Tak pohon ni berori berdua.
1: Aduh.
0: Aduh. Lambat sikit apa hari ni maksud buat mana?
1: Aduh, hari ni sejuk
0: kan? Syahdu sikit.
1: Syahdu sejuk ni.
0: Oh, cakap bak derma jadi syahdu kita.
3: Yang hari nak boleh lah tu.
0: Ya.
3: Boleh lah kita dah lama lah berlaku orang ada.
0: Betul dah.
3: Kak bak derma ni.
0: Ya, ya.
3: Memang satu yang terbaik lah. Sama Islam pun menganjurkan sangat. Ini berderma tolong-tolong. Makna dia antara amalan yang terbaik lah. Jadi kalau kira hak terbaik sekalinya, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu.
1: Betul-betul.
3: Itu semua tu terpulang pada hati masing-masing. Niat tak nama itu masing-masing.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Hak tu ni lah yang daripada Tuhan lah. Jadi kalau buat derma ni, jaman-jaman arwah Tok Guru Moksu, dia utamakan, dia kata kalau antara derma-derma kita lah, anak murid tanya-tanya ni kok mana terbaik. Jadi adakah kita ni pergi umroh acak kali, ataupun apa-apa lah dia kata cakap pada orang-orang yang mampu lah ni.
0: Okey.
3: Dia kata yang terbaik, dia kata dia mengusulkan beri derma kepada orang yang belajar.
1: Orang yang belajar.
3: Sebab benda dia kata orang belajar ni dia berkembang.
1: Yelah.
3: Berkembang dia boleh ilmu. Lepas tu dia belajar kat orang. Jadi tu, jadi ilmu tu berkembang. Jadi bertapis-tapis bertambung-sambung bersinambungan tu sentiasa mengadik. Jadi itulah di antaranya.
0: Okey.
1: Baik.
0: Tak apalah kita kongsikan
3: maksud. Mana kalau kita kabar kat orang pun niat kita ikhlas.
0: Betul. Kita kongsi sama kita. Kadang kita tak tahu.
3: Niat di hati Tuhan pandang. Kau ni tak apalah rana-rana pun.
0: Betul.
3: Jadi gitulah.
0: Baik. Baik maksud. Kemah.
1: Kemah maksud.
3: Minta maaf lah. Salah.
1: Ya. Maksud
0: tak apa. Kami gitu juga tau. Tak
3: faham bukan.
0: Bikhair. Bikhair. Alhamdulillah.
3: Ahlan wa sallam.
0: Ya wa ila liqa. Syukran jazila.
1: Assalamualaikum.
0: Ya ma'assalamah. Wa ila liqa. Wa alaikumussalam.
3: Ini saling melengkap.
1: Ya.
3: Cakap ulang dengan demo berdua.
0: Boleh. bulai, bulai. Kita boleh belakir tau. Guna-guna apa? Atam bau su.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mak su.
0: Ya Habibie ya Maulana.
1: Ya, telah betul tu. Itu kebetikan lah.
0: Aduh. Itu memang awak nakal. Tapi sebenarnya, belajar bahasa Arab ni, bahasa Arab antara bahasa yang paling payuh. Sebenarnya antara bahasa Arab, bahasa ni payuh bahasa Arab lagi.
1: Yelah. Tapi oleh kerana telah butik rubi tu butik kanan. Kita dengar lagu dulu.
0: Lagu benda?
1: Butik rubi butik kanan.
0: Dia ada lagu butik rubi.
1: Ada.
0: Apa boleh masang. Tapi hari ni dia mau makan pinjam ni.
1: Dia kata telah butik rubi terbit butik kanan.
0: Tajuk dia bukan gitu.
1: No, lagu je gitu.
0: Tajuk dia apa?
1: Di mana?
0: Di mana? No. Ada belakang.
1: Itu lah.

0: Kita ada lagu ha. Oh my darling, I love you.
1: Okay. Aduh. Jadi gitulah. Baik. Kita lagu racok sikit.
0: Tak jelah, bagi kurang-kurang ngatuk mata. Macam makcik kata ngatuk mata ni makcik.
1: Oh, siapa dia?
0: Ha, dah.
1: Okey. Makcik pula rusa. Ngatuk mata.
0: Ngatuk mata dia kata. Tapi cuaca ni memang cuaca yang agak jauh mudah-mudah ngatuk mata ni.
1: Oh.
0: Lau.
1: Tapi sebelum ni kita nampak je kat Wisma tu kan.
0: Hari ni kurang nampak.
1: Hari ni kabur.
0: Kurang nampak.
1: Kalau mari hujan, bila hari hujan lebat tu?
0: Hari
1: maknanya jerebu kurang sikit lah.
0: Yelah, bila hujan ni dia bagus sikit lah.
1: Untuk bila panas ni kita macam jerebu menutupi pandangan kita lah jauh-jauh tu. Sebab kita duduk atas bukit kan.
0: Betul. Jadi kita nampak belaka sebenarnya.
1: Nampak belaka. Tapi hari ni kurang nampak sikit. Bangunan jadi kabur lah.
0: Bangunan jadi kabur eh. Jerebu. Cuma gitulah eh. Kalau siapa-siapa yang bergejala, nak keluar dekat orang ramai,
1: pakai pelitup muka. Hasan Shah, terima kasih.
0: Terima kasih dan untuk
1: Jihar,
0: Hasan Shah,
1: Bos Hogan. Lagi siapa lagi?
0: Ramai lagi. Ramai yang dah mula bertanya pasal
1: Didi.
0: Ni pasal ni deh. Orang dah mula bertanya pasal
1: Jentak Bojen Cik Heng, katanya Didi.
0: Jentak?
1: Jentak.
0: Oh, jentak gelewat. Sudah.
1: Okey, Budak Ganu 77.
0: Kita ada Mak K. Mak K,
1: Budak Ganu Mak K.
0: Dia Budak Ganu 77 ni yang saya selut sama dia lah. Anak dia hok kecil tu 2-3 tahun tu. Johan push bike.
1: Oh, hebat.
0: Nampak kecil turang tau. Gitu. Eh, jangan main dia. Anak-anak dia ada antara atlet Sukma lah.
1: Syabas Betty.
0: Syabas Betty. Gitu.
1: Okey, lagi cakap pasal derma, boleh telefon kita sebelum kita pergi kedai kopi
0: ya. Ya, nak kita kopi kat gini.
1: Gini.
0: Cerita pasal derma. Okey, yang menarik tadi macam kemau suka buah.
1: Mak suka Bapak Izzah Musa, terima kasih menyertai kita TikTok Cengkan FM ni.
0: Ceritanya yang Mak Suka buat tadi.
1: Mak Suka buat tadi
0: tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu.
1: Hak tu kat tidang dang nakak lah. Hak lain ada dang kok.
0: Pendek je.
1: Dipendekkan cerita
0: dia
1: lah.
0: Dia jangan dia yang tu bagus, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Yang tak bagusnya ibarat lepor batu sorok tangan. Tu tak bagus.
1: Okay. Jadi terima kasih ni yang menonton di TikTok kita cakap pasal derma ni. Ada orang kata amba ni bukan setakat derma yang amba tak buka bor. Dari segi tenaga kita, buat pada kita nak buat gotong royongnya, masing-masing buat senyap je. Bukan sini lah.
0: Betul lah.
1: Orang kata anda bagus lah ke sebut kata gotong royong. Pakat keluar belaka eh.
0: Betul.
1: Sayang kita.
0: Pakat keluar belaka tau.
1: Menyumbangkan tenaga.
0: Ya.
1: Bersama-sama dengan jiran tetangga.
0: Betul eh. Okey. Yang ni. Ya, kita siapa balik petang
1: ni? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullah. Ya. Cik Noor kita.
1: Ya, Cik Noor. Terima kasih Daun Keladi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Laksa kuah merah tau. Alhamdulillah. Pasal derma ni Cik Noor. Ya.
2: Kadang-kadang bukan macam Cik Noor yang memberi derma, yang mengagihkan derma ni. Kadang-kadang kita ni bukan nak ambil sangat gambar untuk dipamerkan ataupun di laptop untuk ni.
1: Ya. Yeah.
2: Kita terpaksa ambil gambar untuk menunjuk bukti bahawasanya infak yang diberikan kepada kita tu telah kita
1: tunaikan. Betul.
2: Kalau kita tak ambil gambar, kadang-kadang yang bagi, yang kecuali kalau dia ni tak apalah dia.
1: Kira percaya dengan kita. Bila orang percaya kita tak apa.
2: Banyak kan kadang-kadang dia orang nak juga kadang-kadang melibatkan duit zakat dia orang. Bahawasanya dia beri zakat tu kita telah menyampaikan dengan sempurna.
1: Nak kena ambil gambar ke sebagai bukti je nak tu?
2: Setiap program ke apa-apa tu, melibatkan kewangan memang kena ada bukti kan.
1: Tu dia.
2: Jadi kalau orang yang sok ni dia macam ke apa ni, alahai tak perlulah pakai yang gini-gini dah. Kau pula kita tak nak lah macam nak kena edit pula, nak kena kapu dengan bunga pula. Biarlah pakaian yang sempurna menutup aurat maknanya. Jadi kita ambil tu kita boleh post lalu. Tu kata kalau boleh benda-benda ni, derma ni bukan sekadar hot tu. Okay. Kata derma ni tak semestinya hot belah-belah ribu, belah-belah rijat, apa ni, berpuluh-puluh, ratus-ratus rijat. Sebungkus nasi lemak pun dah cukup.
1: Betul?
2: Kadang-kadang dia ni, dia tak tu, aku tak ada style, tak ada fikir lah nak belanja mu makan. Boleh je sebetulnya. Makan pagi ataupun pergi kedai tu tinggal je RM10.
0: Baik. Terima kasih Jenong. Baik, kita ke kedai kopi dulu deh.
1: Kedai kopi dulu lah.
0: Kita kopi.
1: Nak minum kopi Os Cawang.

0: Macam ni.
1: Ya.
0: Aku kamu kesenge mbok pula.
1: Apa pun.
0: Tadi aku kita minta air apa?
2: Allah Allah.
1: Wan dia makan terbuang hari ni.
0: Tak masalah mbok mari ke dia kali boleh air dok. Dah dia.
3: Ni air mudah aja. Mu air tel layer tel tiga layer lah.
0: Air lebih itu.
1: Kenapa dah buat diri? Sabar.
3: Air aku tak di mana?
1: Mana? Cikgu pun.
3: Aku sabar. Aku lagi tak sabar lagi air.
0: Ya. Kena-kena cikgu dah cakap dengan orang tau. Dia dah ingat gelerang. Mana boleh.
1: Mu cakap lebih kurang. Aku ambil video.
2: Aku rasa
1: aku ambil video.
2: Dia dah kenal dah kamu orang.
1: Bukan
0: cakap kenal dah kenal. Orang dan negara kena tambah
2: customer
0: is always right.
2: Ni kira tengok ni. Aku mari ni bukan aku beratur. Kalau beratur boleh bong bong boleh dulu. Boleh kata mau potong queue.
1: Aku kadang-kadang sabar kok. Mu macam gehok mari kedai aku tadi. Aku duk buat-buat air kali marah kat aku. Ya tekak. Saya dulu mari kak. Aku dah ingat awak mana sesabar. Kadang-kadang aku tu kebimbau juga. Cakap molek-molek lah. Janganlah kasar. Mau tahu tak? Dia jadi beli air aku. Saya beli air ke dalam air tu. Aku nyak je sabar je. Aku sabar. Bukan nak marah kadang-kadang. Dia gini. Cara ke Edoh tu kadang-kadang.
3: Yelah. Haji Soh kat tekak tu ke?
2: Tak ada kerja lain. Lepas sipoh Haji Soh.
1: Aku kata sabar lah mekannya. Dekat cara. Lepas tu macam-macam lah. Aku kaya giat. Takut kalau masuk dalam status padang aku.
2: Kalau aku jadi mu, aku tanya ya. Mu kenal aku siapa? Aku gitu.
3: Administrator music.
2: Mu kenal aku siapa?
1: Aku masuk dalam radio mu dah. Mu ada gitu. Sabar betul lah, tunggu giliran.
0: Kadang-kadang kita dah lewat gitu walau kita pakat besar gunung pun. Ikut gelega kan nak pergi awal. Nak duduk depan mari ikut. Awal-awal pun pasal pun mari lalu.
1: Dia gini tak kira lah potong queue ke apa ke. Kita ni adab tu cikgu. Adab. Mana cara kita. Apa salahnya kadang-kadang kita cakap. Okay maknanya kadang-kadang aku pun tak terlepas pandang. Boleh cakap molek kak. Lambat lagi kak. Saya nak cepat ni. Kak sedap kan. Cara kita mu tahu tak cara. Lain ni cikgu lambat selih. Buat-buat lebih kurang macam mu tadi. Marah-marah kat aku. Aku ambil dia viral lagi. Mu nak popular tak?
0: Ya dah ke semel.
1: Akan cari mu kan. Mu kerja macam mu cari mu.
0: Beratur ni cikgu. Minta maaf. Kadang-kadang orang ambil kesempatan kau buat jenis nak ngandung ibu bata. You nak sudut depan ibu bata ni orang kata ingat
1: ada kok gitu.
0: Ada.
1: Aku cikgu kadang-kadang yang potong-potong ni hok tu boleh tahan ni.
3: Dah kalau orang buci
1: ni hok potong tu cikgu. Tengok dalam atas kereta, dalam kereta potong kiu molek-molek potong potong juga.
3: Macam kau kalau orang buci.
0: Ya gini macam kau. Kita baru ni kena kereta bawah kita kan. Pergi ke Alik Dungu kan. Kan Dungu kan dua lain kan.
1: Betul.
0: Dia duduk belah kanan. Bawah kereta wheel. Lapu. Lek. You ada reti. Lepas tu bila kita potong tau. Bila kita potong ni.
1: Dia tak ada orang panggil ni common sense. Dia aku segini je masalahnya secikgu. Betul lah kita ni nak marah belaka kita. Hak kita betul petangkan. Tapi boleh kita kawal sikit. Jaga adat lain ni cikgu. Lambat selih. Orang sikit-sikit ambil video. Dodong. Ni cikgu kena kopi
2: Kak baru ni dekat sekolah aku gitu kau. Baloh sama-sama budak-budak aku lah. Potong queue. Main potong queue gitu lah. Dah kita buat babi queue. Ini potong queue.
1: Lepas tu
2: Allah. Nak
3: kucing queue.
2: Budak-budak lah.
1: Budak-budak ni lah. Kaya takut mak bapak budak ni siapa tangan
2: cikgu. Kita buat babi queue lah gitu.
3: Ni ambillah ni awang. Air ni
1: aku ambil.
3: Dua gelas ke muka.
2: Dia nak buat air masa bila. Tengok tu cakap.
1: Minum. Tak apa minum sudah. Layan aku.
0: Mbawi air dia. Dia puik air. Bila malah lah aku minum air dia.
1: Kamu lah. Lama
0: nak buka. Bawa dulu belakang kita. Jangan potong kiu.
1: Allah lah.
3: Aku nak habis tu.
0: Aku saja nak mari.
1: Saya mu sihat, Zeng.
4: Sihat.
1: Kau temu duduk sihat bangun ni, Zeng.
4: Memang aku dah sihat. Tapi kena kuat lah.
0: Sihat dah sihat pun. Dia tetap RN dulu.
1: RN?
4: RN apa?

0: pinggang lang dungu.
1: Bukan tegak.
0: Dah?
1: Tegak.
0: Aduh, pagok.
2: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
1: Okey, baik. Jadi okey, gua nak kira orang kita.
0: Ya, tu dia.
1: 3.46 minit petang dah.
0: Cepat. Ya. Masa berlalu begitu pantas. Kita
1: dah lama, ramai dah tunggu untuk ke apa, ke ruangan pengacau Pong ni. Ramai dah tunggu. Siapa nak nak telefon ke nombor WhatsApp? Janganlah telefon nombor tu. Deh. Jadi untuk kawan-kawan kita hari ni, pukul 4 lagi kita ada rancangan Pegang Copong.
0: Boleh lah. Ambil peluang.
1: Okey, masih lagi ada ada ruang untuk cakap pasal bak derma. Okey, ada tak orang panggil dia derma masa?
0: Derma masa?
1: Derma masa.
0: Masa tidak boleh derma, bak. Dong.
1: Masa yang kita ada lah.
0: Masa yang lepas tak yang, akan berulang lagi.
1: Masa yang lalu jangan dikenal ke mana?
0: Masa yang berlalu usah dikenal lagi.
1: Hari ni cakap kau lupa saja.
0: Zahar Raja Lauk. Zahar Raja Lauk, okay. Oh, Jalan Raja Lauk. Okay, mendengar balik ATM klik. Terima kasih. Akibat derma atau sedekah ni lah. Ayah saya kena jalan-jalan makan sarapan di kedai makan. Asyik makan free je. Maknanya ayah Abang Zahar ni kalau pergi kedai makan mesti ada orang belanja. Rezeki telah nama tu.
1: Memang ada orang
0: sampai
1: yang
0: dia tahap rasa malah nak pergi makan kedai. Sebab apa? Kalau makan kedai ke, bukan dia nak belanja orang, orang belanja dia.
1: Dia macam tak gamuk lho.
0: Tak tergamuk lah. Ini sok-sok gitulah tu. Kan? Okey. Macam Kak Abah pula, dia kata panas dengindung ni angin sesekala nyegor got mari sejuk kukuh dia tu. Mari sejuk kuh-kuhi. Alkisah toyib bak derma kalau Kaabah beringin. Kalau Kaabah beringin kot nak derma darah. Takut pula.
1: Oh, teringin kot.
0: Diri kui dan Kaabah kalau nampak orang duduk selepok atas
1: lata.
0: Selepok atas lata. Kak Bira pasal raya, we got piti kalah derma tu. Yelah.
1: Waktu petang kau ayat buah ada 5. Uduk-uduk akan atas tangga.
0: Sambung.
1: Ikhlaskan hati kalau nak pergi derma. Jangan kita minta balasan dari siapa-siapa. Boleh?
0: Boleh lah.
1: Boleh lah, uduk-uduk.
0: Lepas tu makcik pulak kata makcik derma selamat 5 tahun jaga orang tua tanpa dia bayar gaji.
1: Dia masa, dia derma masa. Korbankan masa dari dia untuk orang lain. Untuk mok lagi teruk.
0: Kita menyebut kita, kedua ibu bapa lah, mak ayah lah orang kata tau. Lama tak tengok Kak Tin dan Cik Him. Dah tengok lah.
1: Tengok.
0: Ziha, waalaikumsalam.
1: Jadi insyaAllah pukul 4 petang ni. Pukul 4 petang kita ada rancangan Pegang Copong.
0: Tapi
1: kita nak
0: kita waktu ke waktu asur lah dulu.
1: Sebab waktu asur kita awal
0: Awal.
1: Terima kasih Juli pun ada baru masuk. Kita nak kabar waktu asur kita sebenarnya untuk hari ni. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, waktu asur pada pukul 4.08 minit petang. 4.08 minit petang. Lepas tu di Besuk Setiu, 4.11. Di Hulu Terengganu pukul 4.10 minit petang. Di Kemaman Dungung pukul 4.07 minit petang. Jadi asal mahu awal.
0: Dia tahu aku dulu lah.
1: Okey, jadi bermula pukul 4 lagi boleh dah pakai-pakai atur ke ruangan WhatsApp dulu.
0: Boleh.
1: Kita dah akan ambil lagi dia dekat tangan panggilan. Tunggu isyarat panggilan lah daripada kami.
0: Untuk boleh telefon lah.
1: Ruangan Pegang Copong. Jadi okey.
0: Kau nak gamuk orang kita.
3: Pegang Copong.
4: Dalam persimpangan ini kita terperangkap sudah.
3: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
3: Saya kan apa masuk dalam mimpi?
5: Pegang Copong setiap hari Senin pukul 4 sampai

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan Muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukmin, tapi juga ada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia selepas semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua dan dia suruh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah apakah dosa tu, apakah ya Allah dosa atas ini aku pasang hidup aku dan sebagai dan kawan-kawannya aku sayang, akan-akan sekerja aku bekerja-bekerja misalkan. Okey, oh, ini Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminat hasanah. Dan saya, Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu, sekebaikan dia berdoa, ya doa ramah, awang. Ya Allah, itu mukminin seluruh dunia. Oh, sudah. Maknanya, Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar. Sianya ke dia, ya Allah, ta'afurkanlah dosa dia. Okey, ini kata Rasulullah SAW. Maknanya, kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada bentuk akan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan ku, kau ampunkan dosa kamu, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
4: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
1: Statue. Mula-mula.
0: Jamila.
1: Ini tengok lirik Jamila.
0: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
1: Okey.
0: 1, 2, 3.
1: Dede ada Jamila, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia Pegang Copong.
3: Okey, baik, kita bagi semula ke ruangan Pegang Copong ni.
4: Itu dia.
3: Jadi untuk kawan-kawan kita pada petang ni, kita
4: Ramadhan Atoh.
3: Okey, baik. Jadi kita ada ruangan petang ni, kita nak apa tu? Saya nak panjang katih dengan satu lagu lah. Lagu puang sebenarnya. Tapi lagu ni ada versi lelaki. Sebelum kawan-kawan kita, bolehlah kena hidup ikut attack masalah problemnya. Alahai. Okey. Lagu je, lagu zaman-zaman nama-nama dah.
4: Jambu.
3: Iza. Zaman jambu dah tadi.
4: 90-an.
3: Masa dia ada. Tapi zaman-zaman
4: kita dah kata.
3: Zaman-zaman Tok T umur 20-an. 19-20 gitu lah.
4: Maknanya muda, remaja belia lagi masa tu.
3: Macam kata okey lah. Sebab Dimi ni sebaik tau.
4: Lebih kurang lah gitu lah.
3: Kalau pun kalau lain-lain lah. Okay. Jadi minggu ni
4: Sudah lah.
3: Jadi kata kena nyanyi lagu dia.
4: Mula dengan berakhir dulu lah.
3: Dia kalau original dia suara puang. Yang lagu ni pernah di-convert kepada suara lelaki, iaitu Datuk J. Datuk Jamal Abdillah.
4: Okay.
3: Lagu yang bertajuk Aku Cinta
4: Padamu.
3: Baik, kita bagi untuk Kak Teh.

0: tak ada habis.
1: Dah habis kita.
0: Batuk aku. Aduhlah.
1: Sebab apa? Tekuk sakit dah.
0: Tapi sebenarnya lagu ni memang ada dua versi lah. Versi original Dato' Siti Nurhaliza dan juga Dato' Jamal Abdillah.
1: Dan ni versi kita.
0: Yang ni versi kami dua.
1: Kita buat versi kita lah.
0: Batuk abang larang.
1: Tak sama dengan penyanyi asal.
0: Okey. Amboi je suara katil macam Siti Nurhaliza je. Mak Wang jangan Mak Wang jangan lawan katil. Mak Wang bukan. Kalau Mak Wang ramlah orang, katil Siti Nurhaliza. Ingat main.
1: Nama pun Zada.
0: Nurhaliza harus Liza. Sama ni. Okay. Baik, untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kita buka ruang untuk sahabat-sahabat kita cuba. Okay, kita cuba mainkan tiga di WhatsApp, Tiga di telefon. Untuk orang pegang copong pada petang ni.
1: Baik,
0: yang pertama kita nak dengarkan daripada daripada Mak Ming Tonjo.

0: Tak apa-apa ke kau? Macam gini ke?
1: Tak apa bunyi. Jauh kat bunyi mi. Aduh.
0: Aduh.
1: Mana?
0: Okey. Oh. Semenit. Okey, tak apa, kita bagi tepukan. Kita bagi tepukan.
1: Cepat juga. Yang penting level confidence.
0: Cumanya.
1: Okey, next.
0: Amu boleh bayang. Dia duduk tinggung. Okey, daripada
1: next.
0: Oh, Ayu.
1: Ayu Kaliba.
0: 1 minit 46 saat.
1: Okey. Semenit je.
0: Semenit kita cut. Okey.
2: Di sini

0: lagu Terlerat Kasih Datuk Zana Zing.
1: Ya.
0: Okey.
1: Kak Ani Bukit Sawah.
0: Kak Ani Bukit Sawah eh.
1: Okey.
0: Komputer tiga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hehehe.
1: Ya.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Selamat bersiaran kat konti tu.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Kak Ani kau sehat hari ni.
1: Oh, pulak dah Kak Ani weh.
2: Nak nyanyi lagu apa ya?
1: Haa.
2: Janganlah tenung-tenung kan. Janganlah pandang-pandang. Kalau hatiku dah bingung, aku ikut pulang. Jangan main-main mata, jangan memikat hati. Kalau hatiku dah jatuh, kalau hati jatuh cinta, nanti makan hati. Jangan suka usik-usik, akibat tak baik. Kalau sudah merana, itu pun tak lena.
0: Tepuk tangan.
1: Okey. Saya dah tiga.
0: Tiga.
1: Pemanggil pula tiga.
0: Okay, pemanggil pula tiga. Okey. Tukar member kali ya. Okey. Siapa di talian ni pada waktu ni? Okey. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Cik Hira Katil.
0: Waalaikumsalam. Okey, baik. Untuk Mas, satu minit dari sekarang.
1: Ya, silakan.
3: Okay. Duk

Merdeka, putra putih saya sedang berjuang.

0: Waalaikumsalam.
1: Tu dia.
2: Yang kedua.
1: Okay. Hello.
2: Siapa tu? Hello. Siapa tu?
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Apa khabar?
2: Baik khabar.
1: Alhamdulillah. Baik khabar. Okey, satu mainan tadi sekarang. Siapa tu?
3: APNS Portland daripada Setio.
2: Portland Setio. Silakan
1: Bolang.
3: Okey.

0: pagi dunia Portland Studio.
1: Hebat Portland, sedap suara. Aduh lah.
0: Baik, terima kasih Portland.
1: Aduh, hebat.
0: Okay. Lagi, okay, satu lagi. Halo.
1: Halo, siapa tu?
2: Hello, saya Ida dari Karak.
0: Ida dari Karak?
2: Ya. Yeah.
0: Okey, silakan Ida, satu minit dari sekarang.
2: Okey, terima kasih. Bawalah daku bersamamu.

0: Terima kasih Ida.
1: Selamat.
0: Tu dia. Tiga pemanggil. Okey, baik. Kita tenang-tenangkan diri dulu.
1: Tenang-tenangkan.
0: Sebab saya pun sampai berlohak dah ni. Berlohak. Okey.
1: Berlohak.
0: Kita layan lagu dulu sekejap.
1: Nama orang atau apa-apa berlohak tu?
0: Berlohak tu sejadi menyakit.

0: Pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey, baik. Kita sambung balik tadi. Ramal lah. Jika ramal kata kena enjoy petang-petang gini ni. Baik. Seterusnya.
0: Seterusnya Izwan
3: dekat WhatsApp ni. Untuk luangkan pengacauan petang ni.
0: Okay.
3: Dia bagi dekat 2 minit. Tapi kita bagi 1
0: minit saja. 1 minit saja, Wan.
3: Minta maaf, Wan.
0: Ya, Wan.
3: Lepas ni, rancakkan 1 minit.
0: Ya.

0: Okay.
1: Next.
0: Teh.
1: Teh,
0: apa kata lepas ni kau?
1: Ya.
0: Lepas ni, kita buat pengecopong tanpa muzik. Baru adil. Tapi orang dah adil bagi kita pula lagi. Kita pun selok kira bagi kau. Lihat.
1: Tak apalah.
0: Raja je ke pok.
1: Mok wang.
0: Mana mok wang?
1: Tu mok wang.
0: Kalau bangang. Kalau bangang? Mok wang seminit orang.
1: Mok wang mana? Aku ni dia wang.
2: Entah mengapa ku rasa

Bayam-bayam wajahmu di mataku hingga tersentuh rasa indah di kalbu. Aku tak tahu kenapa aku

0: Padanglah.
1: Aku tak tahu.
0: Apa dah?
1: Kenapa aku rindu, ingin ku curah, tetapi rasa malu.
2: Halo.
3: Mak Wan sepatutnya daripada awal sampai akhir, Mak Wan nyanyi dah awal kat ni.
2: Oh.
3: Tak ada. Aku tak tahu. Dui betul je.
2: Aku tak tahu. Apa aku rindu.
3: Maknanya daripada orang tengah. Tak apa. Terima kasih.
2: Oh, Jul tu. Saya tadi komen kat dia kata benda. Tak tahu sudah lah dia kata. Lagi.
3: Masa puluh.
2: Okey. Okay. Masa puluh.
0: Masa puluh. Okey. Ni boleh lah berhabis ni.
3: Seminit.
2: Jap. Oh, apa kita tutup merah eh? Okey, jap. Alah, hai. Lemah. Debu berguk ni. Lima sepuluh.

0: ke. Assalamualaikum Kak Teh.
1: Assalamualaikum.
2: Okey, depan ni Mah dah tukar lagu. Ha. Mah tukar lagu ini style pula ni. Terah. Ada pemanggil ke?
1: Okey, pemanggil daripada petang ni. Okey, 0235-330.
2: 0238-330. Siapa tu?
1: Hello.
3: Assalamualaikum Kak Teh.
2: Waalaikumsalam. Okey, Kak Leha lagu benda.
1: Okey, satu minit dari sekarang.
3: Lagu sebetul cici bermata beria.
2: Okey, silakan.
3: Kejap.

0: dia Magna Bukit Limang.
1: Okay. Terima kasih.
0: Lagi,
1: dah lagi. Kita
0: lagi.
1: Habiskan WhatsApp.
0: Kita pun habis. Seterusnya kepada Abah L.
1: Okay.
0: Abah L eh. Ui, dua nemet.
1: Oh.
0: Tapi semenet je kita.
1: Semenet je. Oh.

0: takkan kita
1: sesuai.
2: Dia yang yang kita respect ni tengok. Rasa dia kabo dia ada dekat dekat RNA.
1: Ah, betul.
2: Tapi dia cari tempat mana ni?
1: Wah, hebat hebat.
2: Okey, Kaabah.
1: Kaabah.
2: Dang ini.
1: Dah. Kita nak habiskan semua kalau boleh.
3: Ibu salam. Nak dengar nyanyi lagu.
1: Okey, Bevrez. Silakan.
3: Kiss kepin hati.
1: Stanza.
2: Oh, stanza. Okey.
1: Okay.
3: Ku nyanyikan lagu syahdu bila teringat kamu. Masih tetap di hatiku. Ku nyanyikan lagu rindu itu yang ku tahu. Agar terluang bisa membeku. Kini hanya impian yang nyata.

0: Kumasi maning ti harapan.
1: Benar.
2: Dia punya katuk ayang ke benda?
1: Dok, persoalan dia, katuk ayang ke? Katuk ayang ke katuk bitu ke? Kau belakang kau?
2: Sound effect ada.
1: Sound nak macam kejual lembek je.
2: Aira dia hudung pula. Ya, Aira, ambil masa ni. Aira.
1: Aku tak kata kau.
0: Kau saja yang sentiasa bermain di fikir.

0: Aku harap pendirian engkau juga sama-sama pertahankan kesetiaan. Walau diacuh belati tajam mengugutku, cintaku kasih aku tetap untukmu hingga ke mati. Hanya itu mampu ku beri. Tersentap lamunan bila diri ini disentuh oleh seseorang.
1: Wah, ada gaya. Ada gaya.
2: Gambar pun sedap gambar. Cuma bunyi kayu katok tu.
1: Ya, benarnya bila dia katok gitu, amba ni dah buang hok dicopong dari telinga ni.
2: Buat bunyi pas telinga. Okey, seterusnya.
1: Terima kasih tadi
2: Munir. Ina.
1: Aira dulu eh.
2: Aira dulu lepas tu Ina pula.
1: Ina lah. Saya rasa hok ni yang terakhir eh.
2: Dah atas tu ada lagi. Sikit lagi.
1: Okey, sikit lagi.
2: Sikit lagi. Dah lah.
1: Okey, dah.
2: Dah.

0: sejuk ah. Ni nak tarik lagi tau. Dia punya berhenti kat tarik.
1: Patutnya tarik dah dulu awal-awal. Okey, ni KB. Ini KB.

0: Saya rasa dia nyanyi ni dekat-dekat dengan kandang ayam ni.
1: Go.
0: Aduh. Baik. Saya dah habis dah.
1: Habis dah.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada masa.
0: Terima kasih. Tapi hari ni baru rasa pertama kali deh.
1: Yeah.
0: Kita nak bagi pemenang.
1: Ya.
0: Yeah. Saya rasa saya nak bagi dua orang pemenang pada petang ni.
1: Beres, kita ikut okay.
0: Okay, kita nak bagi kepada Aira Deru. Aira Deru.
1: Okay.
0: Dengan Ina tadi.
1: Baik.
0: Tepukkan sikit lagi. Oh, hebatlah. Yang nyanyi lagu Aziz tadi tau. Lagu Aziz dengan lagu Zana Zing. Buat lain sedap juga. Tapi jelemaan-jelemaan baru pun. Terima kasih sudi join.
1: Sebab dia ni baru tak je dengar geng kita.
0: Ya, yeah, betul. Terima kasih.
1: Kemar-kemar
0: Juli je ni. Sekarang ni okay, minggu depan kita nak mohon, kita nak permintaan Juli dari Wakam Mesu untuk nyanyi.
1: Sebab dia dalam TikTok ni
0: Ya kacau enggak kat TikTok. Tapi dekat luar kita ambuh. Okay, kita dengar untuk kawan-kawan semua. Minggu depan kita dengar Juli ni. Baik, lepas tu kita
1: minggu depan siapa?
0: Tahu. Ada iya. Okay, baik. Jadi kita rehat dulu teh. Pukul 5
1: dengan berita dari Kota Media.
0: Ya, pasal lepas tu kita mari semula ni. Dalam
1: dalam pilihan retro. Terima kasih.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima. Dengan mereka bertugas selama 24 hari, ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kirakan nanti.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapar dah weh.
1: Hai, lapar dah weh. Asal petang lapar. Asal petang lapar.
2: Lepas tu, kita nak pergi mana?
1: Selalu tekang.
2: Buat apa pula? Kita nak pakar benda ni kat telinga ni.
1: Bukan. Apa
2: benda
1: dah? Bukan. Ni. Okey, baik. Untuk ruangan lapor dah petang ni, kita nak ajukkan sahaja kita pergi ke Es Kopi.
2: Oh, di mana kau Terengganu?
1: Es Kopi, Kopi Tiang, Kuala Terengganu.
2: Dia terletak di Jalan Kapu Cina, Kapu Banggo. Menu wajib cuba kenapa?
1: Menu wanik nyuma. Menu wajib cuba, nasi lemak ayam berpoh, nasi goreng kapung. Okey, kuih tiaw tong yang. Kerabu Maggi. Lepas tu ni, dia sebut tu.
2: Mix plate ke benda?
1: Buat mulai kat mix platter.
2: Platter.
1: Ada
2: nampak ER tu.
1: Ada meatball, fresh, ada wedges. Ada kopi, cincau float. Nasi tomato, ayam merah. Chicken grey. Si ayam kicap. Nasi putih, ayam berpoh.
2: Dia susah hibik aku. Sebenarnya baca.
1: Mi kari. Ada grey chicken
2: dah
1: salad.
2: Dah suruh malah.
1: Lepas tu creamy tom yum chicken pasta. Banyak oh.
2: Jadi istimewa
1: dia menyediakan ruang ni teh. Menyediakan ruang on. OOTD. Yang cantik, yang klasik. Jadi dia menawarkan pelbagai jenis makanan bermula dari kopi, dessert, pastry, makanan panas, western, kuih-kuih dan macam-macam lagi lah. Dan juga ada ruangan yang menyimpan sejarah. Ni apa ni? Makan apa?
2: Makan sambal. Apa sambal?
1: Sambal ke sambil?
2: Dia awal ni je. S-A-M-P-A-I.
1: Sambal. Jadi waktu operasi dia?
2: Degah laju dia baca tajuk. So, kita pula kena baca kecil. Hujung minggu, 9 pagi. Hingga 10.30 malam. Hari bekerja 10 pagi hingga 10.30 malam. Ahad tutup. Jumaat break. Maksudnya cuti lah.
1: Break 12.30 hingga 3.30 tu tutup.
2: Kadang break motor sikai tahulah.
1: Jadi kenapa ada kemudahan situ?
2: Ruang makan tertutup. Luah dan selesa. Dua tikar. Menawarkan servis kopi, catering dan event dan wedding lah. Ruang parki kenderaan yang luah.
1: Nak boleh kebaca. Pakat gila ke dah?
2: Ya. It's coffee.
0: Kenyang. Baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Analia. Saya adalah merupakan pengusaha cinnamon roll dalam 3 tahun di Terengganu. Sejak saya pindah ke Terengganu, kita tengok market cinnamon roll ni tak ada banyak. So saya start buat hari-hari lah kira kat rumah. Lepas tu kita bawa ke Kabut Si Uniza first kita. Lepas tu bila kita buat every week lah, setiap memang setiap minggu, setiap hari Jumaat, demand tu ada kek coming. So sampailah ke tahun ni. Daripada 2024, 2025, 2026. Dulu kita start dengan 2 batch je. Sekarang boleh pergi ke 10 batch, 11 batch. So far dalam 100 lebih lah, 1 pieces lebih. Saya punya cinnamon ni rasa cinnamon dia, cinnamon powder rasa cinnamon. Ada roti yang dok rasa cinnamon macam light-light je. Kita punya memang kita suka rasa cinnamon roll dan roti tu. And then top up dengan cream cheese dia, balance lah rasa dua tu sweet. Saya dengan Asa pun memang kita hanti cinnamon roll mana KL, Sarawak, Terengganu, Pahang. And then bila pindah sini, kita macam mana cinnamon roll kat Terengganu ni? So saya start buat. Lepas tu why not kita weekend kita start business. Alhamdulillah so far kita start dengan orang yang memang tak tahu. Same ni aku memang tak tahu. Daripada zero lah. Okay, lepas tu kita ada keep coming customer yang mari. Regular customer. And then makin minggu makin ramai customer baru. Dan feedback pun alhamdulillah okay. Orang kata okay. Roti okay. Topping okay. Dan kita juga bawa banyak flavor. Memang banyak flavor. 11 ke 12. Sekarang kita buat flavor baru. Kita buka savory. Kita ada perkenalkan savory. So balance lah orang nak yang manis ke, yang nak yang tak manis. Kita buka weekend je. Tapi kalau kita nak weekday, kita ada supply dekat Chinoise Cafe dengan Aura Room Cafe. Satu lagi Laman Cafe. Situ boleh dapat hari Ahad, Isnin, Rabu, Khamis. Boleh contact kita dekat Instagram. Kita sangat aktif di Instagram dengan TikTok. So boleh contact nombor telefon saya 018-3644-532. Instagram saya weekend.cinnamon. Sama juga dengan TikTok. Dekat TikTok tu, dekat bio, kita ada bagi full TikTok, WhatsApp. Just tekan link dekat bio.

0: Aduh lah hai. Alah-alah petang-petang hari gini kita latih eh.
1: Alah.
0: Ya yeah,
1: pesan hari awak pulak lewat sini.
0: Sendu. Ah, tau.
1: Gila.
0: Okey. Lagi kita ada lagi lagu-lagu yang seterusnya ni.
1: Baik, pilihan seterusnya.
0: Ikut keadaan kita lah. Setakat
1: apa?
0: Boleh.
1: Tiga.
0: Pak ataupun tiga.
1: Okey.
0: Okey, kita ambil on dulu.
1: Kalau lagu pendek, pak. Kalau lagu panjang, tiga.
0: Jadi, yang pertama diminta oleh Saupi dan juga Izati dari Panji Garah.
1: Okey.
0: Dia minta lagu Cempaka di Rembulang.
1: Haduh.
0: Okey.
1: Spring, weh.
0: Spring. Lepas tu kita ada permintaan daripada Yo dan juga Faiza. Patuhnya Sayak Malang.
1: Masa.
0: Okay. Tapi dua-dua orang tak patuh. Yo tak patuh mangak.
1: Dia gini. Gitu.
0: Gitu. Kemudian yang ketiga daripada Eddie Poh. Nak dengar lagu daripada
1: Lestari.
0: Mahligamu dari air mataku. Okey, wong ngelah.
1: Apa ada saya efek sok mong.
0: Okey, Emiza ke Mamang. Emiza ke Mamang nak dengar lagu daripada Ella. Sekuntung Mawa Merah. Kalau dah lah kita siap eh.
1: Pasang lalu lah.
0: Jadi insyaAllah
1: menang yang terbita.
0: Lepas tu bertama-tama ngawang.
1: Awang ni apa
0: bertama-tama ngawang. Okey, insyaAllah jumpa kami hari
1: Kami. Ya, jujur okey.
0: Mana gamok orang. Okay.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, JPA kaji langkah perkukuh pendapatan penjawab awam dan elaun rela RM8 sejam bakal disemak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Cungganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji beberapa inisiatif bagi menambah baik pendapatan penjawat awam tertakluk kepada kemampuan kewangan negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, gaji penjawat awam ketika ini tidak berada di paras kemiskinan, namun mereka perlu bijak merancang perbelanjaan. Katanya penyelarasan gaji menerusi Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA telah dilaksanakan mulai 1 Disember 2024 sebagai usaha mewujudkan struktur gaji lebih kompetitif serta penilaian prestasi yang lebih adil dan telus. Kadar elaun anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah kerana jumlah itu kini berada di bawah paras gaji minimum. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kementerian Dalam Negeri sedang meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar baharu untuk dilaksanakan pada tahun kewangan terdekat. Menurutnya, kebajikan anggota rela menjadi keutamaan termasuk memastikan elaun yang diterima setimpal dengan tugasan dan tempoh khidmat mereka. Dalam perkembangan sama, anggota Brigad Rela Siswa-Siswi, Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut akan menerima elaun pada kadar sama seperti anggota rela. Seorang pemilik premis dan seorang majikan didenda keseluruhan RM63,000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 6.13 minit petang. Apa khabar untuk rakan-rakan kita yang masih lagi mendengarkan Terengganu FM untuk hari ini? Hari ini dah pun hari Isnin, 14 September 2026, sama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Alhamdulillah, juga akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita dalam Nurani 6 hingga 9 malam. Dan sebelum itu, terima kasih kepada Kak Atih dan juga Cik Hing yang baru saja bersama-sama dalam DJ OK Guana Kamu Orang Kita. Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaffa. Hari ini kita akan bersama-sama untuk dalam Fiqh Fisolah. Dan insyaAllah hari ini kita nak menyapa dulu Ustaz untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz, sihat hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi kali kedua Ustaz hari ini. Jadi Ustaz ada nak bagi tahu hari ini merupakan ada tajuk baru hari ini Ustaz ya? Syarat yang kelima yang kami bicarakan tentang menutup aurat, iaitu yang ni menutup warna kulit. Jadi saya akan mengupas untuk hari inilah. Jadi sebagai mukadimahnya, disilakan Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih DJ Ijo, alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kitab idaman penuntut. Tajuknya syarat sah sembahyang, yang ada 6 perkara. InsyaAllah petang ini akan masuk kepada syarat yang kelima. Syarat yang kelima daripada 6 syarat. Syarat yang kelima, menutup aurah. Di buat kurungan, menutup warna aurah. Jadi minggu lepasnya keempat, mengadap qiblah. Iaitu kiblah ni Kaabah, atau disebut sebagai Baitullah di Mekah. Jadi keempat menghadap kiblah, kelima menutup aurah ni, dia ada huraiyang kemudian. Dia ada huraiyang kemudian di bawah tu. Mula-mula dimasuk huraiyang menghadap kiblah, selesai dimasuk pula huraiyang menutup aurah. Kemudian dia ada tajuk no di bawah tu, aurah manusia. Dia pergi luah lagi. Aurah manusia. Pertama, aurah perempuan. Kemudian aurah pertama aurah laki-laki, kedua aurah perempuan dan khunsa. Dia ada bicara memang satu tajuk penuh. Tajuk bicara aurah manusia. Jadi yang kelima kita menutup aurah, yakni menutup warna aurah ni, kita akan bicarakan kemudian lah. Kita akan bicara kemudian hak berkaitan dengan menutup aurah, yuk kurungan menutup warna kulit. Menutup warna kulit. Maksud di sini menutup warna kulit ni, kalaulah contohnya kain tu nipis. Kalau contohnya kain tu nipis, jadi macam terbayang betih peha, betih bukan aurah pada lelaki, tapi kalau perempuan tu aurah. Jadi terbayanglah, okeylah, terbayang aurah. Sebab kain tu nipis. Tapi nampak dah warna kulit, tak nampak, masih lagi sah sembahyang.
0: Ya. Yeah.
1: Contoh kalau kita pakai kain pelekat lama oleh lelaki, Pakai pakai kain pelakat lama boleh nampak peha tu. Sebab dia nipis sangat. Ha, nampak bayang peha. Tapi nampak tak warna kulit? Tak nampak. Ha, maka sah lagi sembahyang.
0: Oh,
1: okay. Ha, dia gitu. Dan pula di sini menutup warna kulit jawi nampak kulit ni dengan pandangan hak biasa. Tetapi kalaulah dia kainnya nipis, kita contohkan lelaki, kainnya nipis, tapi dia sembahyang dekat dengan tingkap. Apa dia sembahyang dekat dengan tingkap, maka ada cahaya luar masuk, cahaya matahari. Bila cahaya matahari masuk, jadi dia duduk di berbetulan dengan cahaya matahari masuk, maka bertambah terang lagi lah dia punya bayang, terbayang dia punya peha lelaki ni. Dah kain dia nipis dah, jadi terbayang dah kulit peha lelaki, dah terbayang dah peha lelaki-lelaki ni, kulit tak nampak. Tetapi kalau dia kain nipis, dia berdiri di dekat tingkap, dia berdiri dekat tingkap, kemudian kena pancaran
0: matahari.
1: Cahaya matahari sampai ke nampak warna kulit. Ada ni dengan pancaran cahaya matahari nampak warna kulit. Ada kira tu. Ada kira. Masih lagi sah.
0: Masih lagi sah.
1: Dia jangan nampak warna kulit dengan pandangan biasa. Bukan kerana ada cahaya matahari, bukan. Mana kalau dia duduk tepi tingkap, kain nipis, kena pancaran cahaya matahari, ternampak warna kulit. Warna apa tu? Coklat.
0: Ada.
1: Sawo matang.
0: Sawo matang lah.
1: Yes. Sawo matang tu warna?
0: So matang tu dia awal
1: coklat lah.
0: Nak ke warna putih sikit lah.
1: Sawo matang. Dia nampak warna sawo matang. Ataupun memang dia orang putih. Atau memang dia orang hitam. Nampak. Sebab kain nipis, lepas tu kena pula pancaran cahaya matahari. Maka masih lagi sah. Dia jangan nampak warna kulit, bukan dengan dengan kerana antara dengan cahaya matahari. Barulah tak sah semayang dia.
0: Okay.
1: Setakat tu je lah. Memang kalau kain ni akan menutupi warna kulit. Tu ada. Kain apa ni? Kain tu memang tak pakai semayang. Boleh nampak warna kulit, kain rawak lasi, rawak lapis, lapis dalam ke apa tu? Lapis dalam, lapis luar tu, kain nipis rawak lasi tu. Kau dalam tak, kau luar?
0: Dia biasanya dalam di sebalik yang tebal tu.
1: Tebal luar?
0: Tebal luar.
1: Nipis dalam? Kalau tu memang nampak warna kulit tau?
0: Memang lah. Sebab dia nipis sangat.
1: Tu baru tak boleh. Memang nampak warna kulit tu?
0: Tu boleh nampak lah. Rasa-rasa awang lah. Kalau yang ada azazah hidup lah. Kalau ada yang nampak yang tu memang
1: nampak sangat lah warna kulit. Nipis sangat lah.
0: Yeah,
1: tu baru tak boleh. Jadi makna kalau kain pelekat, walaupun kain pelekat lama nipis, memang takkan nampak warna kulit.
0: Lagi boleh tutup dengan warna-warna kan? Kain pelekat tu.
1: Yelah, tak kira lah. Walaupun kain pelekat tu putih sekalipun. Memang pilih kain nipis, putih pula. Memang terbayang. Memang peha nampak. Tapi warna kulit peha tak nampak. Masih lagi menutupi aurah. Kemudian nantilah bak menutup aurah, kita akan bicara pula kemudian. Ni saya biasa je. Kosek sikit lah. Kosek. Sentuh sikit. Yang kita dah sebut, menutupi warna kulit, menutupi warna kulit, kain menutupi warna kulit. Mana kalau kain tu kain pelekat, walaupun nipis, menutupi warna kulit. Kalau kain macam hak langsir nipis tu tidak akan menutupi warna kulit. Ini cuma kita cerita asbab belaka. Cerita asbab belaka. Ni saya dengan Ijo ni. Sebut dah hak-hak. Terdahulu, Ijo ni kali kedua dengan saya. Terdahulu saya beritahu dah, Ijo ni penerbit slot Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat. Cerita bab pegangan. Dia kena dengan Ijo ni, saya nak kosek sikit bab pegangan. Jadi saya dah sebut lah, menutupi warna kulit, kain yang menutupi warna kulit itu hanya cakap asbab sidang penuh. Pada cakap asbab, cakap sabab musabab, makan jadi kenyang, minum air, sebab minum air jadi hilang dahaga. Bila pakai kain, akan menutupi warna kulit walaupun kain nipis. Itu hanya cakap asbab. Pegangan kita, tertutupnya warna aurah, perbuatan Allah. Pandai ni? Kenyang kita, perbuatan Allah. Hilang dahaga kita, perbuatan Allah. Kain, makanan, air adalah makhluk. Makhluk tak bekas, sama sekali itu pegangan. Tapi kita cakap tadi, cakap asbab tidak salah. Dan kitab pun akan sebut asbab juga. Menutupi warna kulit. Mana kalau tak menutupi warna kulit, maka tak sah. Menutupi dengan apa? Dengan kain lah. Ada kain yang menjadikan tertutup warna kulit? Tidak. Pandai ni. Kalaulah, ini insyaAllah tak ada lah. Kalaulah seseorang berpegang secara semula jadi semata-mata zat kain yang menutupi warna kulit, yang tidak ada sangkutan pun dengan kudrah, kekuasaan dan iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar wal iazabilah, itu pegangan yang kafir ijma' ulama', sembahyang tidak sah, zakat puasa haji pun tidak sah kalau berpegang semata-mata zat kain yang menutupi warna kulit. Itu semata-mata berpegang, insyaAllah tak ada lah. Tapi nak pastikan pegangan kita tak tidak sampai ke terpesong, tersesak sampai tangga kapi gitu. Ikutilah slot Ad-Dinul Khalis hok pagi Jumaat 10.15 pagi itu. Yang diterbitkan oleh Ijo ni. Ni cerita pekoh ni, tapi saya biasa. Cerita pekoh, cerita asbab. Contoh di sinilah. Menutupi warna kulit kain tu lah walaupun nipis. Tapi masih lagi menutupi warna kulit, masih lagi sah semayang. Tapi hakikatnya, tertutupnya warna kulit kita adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kelima itu. Jadi kita akan sama baliklah nanti di, kalau ni Jawi ni, dia akan musad sebelah je sampai dia ada tajuk tu, aurah. Secara luah lagi, aurah di luar semayang, aurah dia di hadapan orang ajnabi, ada lagi panjang bicara di hadapan bab aurah ni. Bukan hanya bicara aurah di dalam sembahyang sahaja. Aurah ke aurat?
2: Biasa kalau Melayunya aurat lah, kalau bahasa Arab aurah lah tak?
1: Aurah tu bahasa Arab. Melayu hanya tiru bahasa Arab sahaja. Tapi bahasa Melayu lah.
2: Bahasa Melayu lah aurat.
1: Cuma
2: tu
1: bezanya aurah dengan aurat. Yeah. Dia gini. Bulat tu panggil apa? Termarbutah. Termarbutah. Saya dengar dalam mana ceramah. Dia ngajar ilmu tajwid. Dia panggil tersanggu. Bulat. Lepas tu ada ter tu dia panggil terperahu. Alif, bak, tak tu kan. Tak tu kan buka gitu kan. Dia panggil terperahu.
2: Oh, terperahu.
1: Hot tu ilmu sendiri tu, bukan bukan tak tahu dah aku. Itu ilmu ustaz tu sendiri je nak beza. Hot bulat tu dia panggil termarbutah, dia panggil tersanggul. Kan sanggul perempuan kan bulat. Anda juga ustaz ni. Jadi gini, kita dalam cakapan kita ni daripada bahasa Arab bertukar jadi bahasa Melayu, dia banyak termarbutah. Dia termarbutah kalau kita wakaf, kita nak mati hujung, dia kena mati dengan he. Aurah, solah, ibadah, muamalah. Tu belakang tu ter tu. Dia mati dengan he. Aurah. Cuma boleh juga mati dengan te. Aurat, solat, ibadat, muamalat. Boleh. Tapi yang masyhurnya, kita berhenti dengan he. Aurah. Tapi bahasa Malaysia nya jadi dengan ti. Aurat. Solat. Tak, bukan. Tak ada solat. Solat.
2: Solat.
1: Ibadat. Kan ada ni? Dia ti belaka tu. Maknanya bahasa Melayu jadi ti. Kita kalau ke bahasa Arab ni, termarbutah, boleh wakaf dengan he, boleh wakaf dengan te. Tapi masyhurnya wakaf dengan he lah. Sini aurah, tapi aurat pun boleh lah. Macam ginilah je hak sifat 20 tu. Kita sebut macam mana? Wahdaniyah ke wahdaniyat?
2: Wahdaniyah.
1: Wahdaniyah. Kata tu. Kata marbutah wahdaniyah tu kan. Kita bakar, kita bakar dengar. Wahdaniyah. Lepas tu. Kudrat. Iradat. Ya.
2: Kudrat.
1: Iradat.
2: Iradat.
1: Ha, tu pula tu. Tukar. Boleh belaka sebab kita pandai. Tahu boleh dua. Bahar rambang je kita ni. Wahdaniyah. Kudrat. Tu. Iradat. Tu. Ha. Kalau nak pergi sama kok. Wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Ha. Tapi kita banyak. Kudrat. Iradat. Jadi tu. Boleh belaka tu. Ya. Jadi aurah ni. Aurat pun boleh. Aurah pun boleh. Tapi bunyi standard sikit aurah lah Jo.
2: Yeah.
1: Bunyi bunyi
2: Arab.
1: Islamik sikit. Arab ni Islamik sikit je. Aurah. Aurat, aurat bunyi Melayu sangat. Tapi itu sama Melayu memang aurat lah. Jadi orang menutup aurah ni kita akan bicara kemudian lah. Jadi kita pindah kepada yang keenam Jo.
2: Yang keenam. Iaitu yang keenam mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya.
1: Dia panggil mengetahui kaifiah sembahyang. Kaifiah. Ha, kaifiah tu bahasa Arab. Cara-cara. Kaifiah. Kaifiat. Ha, kita kaifiat. Dia nak kaifiah. Tapi Melayu dia kaifiat. Dok kita bahasa Melayu ni banyak ambil daripada bahasa Arab. Ha, kaifiah. Mana apa? Cara-cara.
2: Cara-cara.
1: Jadi, yang keenam ni mengetahui rukun sembahyang dan caranya. Mana apa? Mengetahui kaifiah sembahyang. Oh, nak sembahyang. Ibadat mana pun sama. Kena tahulah kaifiah cara dia. Mana apa ni? Syarat sembahyang hok mana? Rukun sembahyang hok mana? Dia mengetahui rukun dan cara-cara. Sebab rukun ni bukan hanya rukun saja. Dia ada syarat-syarat bagi rukun. Kena tahu lah. Itu syarat sah sembahyang yang keenam. Contoh. Rukun sembahyang. Niat. Rukun sembahyang. Niat. Ada ni. Jadi rukun sembahyang niat. Dalam niat tu. Nak niat apa? Kosok. Kosok tak ta'yun. Ta'yin. Kosok ta'ruk ta'yin. Tu nak kena tahu tu dia panggil. Cara kita nak berniat. Cara kita nak berniat. Ada ni. Bukan hanya tahu rukun saja. Cara kita nak berniat. Saja aku semayang. Berapa nak kena niat? Niat fardu wajib ke tidak? Niat sunat wajib ke tidak? InsyaAllah dalam kitab Idaman Penuntut kita akan memperincikan. Guna peluang molek ni. Hak kitab Idaman Penuntut ni bicara bab sembahyang kita ni. Ni kita nak tahu kaifiah sembahyang. Itu syarat sah sembahyang. Cuma di pembicaraan agak panjang lah. Sampai peringkat je. Jadi dalam sembahyang ni dia agak cetek sikit ilmu. Dia kata dalam sembahyang ni dia bubuh hukum wajib belaka. Tu cetek sangatlah. Allahu Akbar takbir ihram memang wajib. Angkat tangan masa takbir wajib. Letak tangan dada wajib. Tu sunat belaka. Dia letak wajib belaka. Masa lagi sah sembahyang dia. Mana kalau kita panggil jahil tu, dia panggil sah lagi sembahyang. Tapi dari segi ilmu fardu ain bab sembahyang tak lulu hang panggil gitu. Tak lulu. Tak tahu sikit habuk ni.
2: Tak tahu langsung.
1: Tak tahu langsung ni. Allahu Akbar takbir ihram tu memang rukun. Kita takbir angkat tangan kan? Sunat. Lepas kan letak dada kan? Sunat. Gitu. Ni dia pakai wajib belaka sah lagi sembahyang. Tapi dia panggil tak lulu belajar fardu ain bab sembahyang masa lagi berdosa walaupun sembahyang dia sah. Seorang ni dok je. Cedik sikit. Mana ada wajib belaka eh? Separuh, sebahagian wajib, sebahagian sunat. Bukan wajib belaka. Dok mana wajib? Kok mana sunat? Cuba susun molek. Mana wajib mana saya dok ni nak banyak susun lah. Sah juga semayang. Tapi masih lagi dia panggil tak lulu. Fardu ain belajar bab semayang.
2: Okay.
1: Nak lulu part-time belajar buat semayang ni, dia boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Dia boleh bezakan mana wajib, mana sunat. Haa, tu lah. Lulu fardu ain belajar buat semayang. Walau lulu fardu ain belajar buat semayang. Boleh membezakan. Ha, contoh. Ha, contoh. Segi pada niat semayang. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Ha, dalam banyak-banyak tu, mana hak wajib? Mana hak sunat? Ha, boleh membezakan. Hak wajibnya 3 je lah. Saja aku semayang fardu zuhur. Dia panggil kosok, ta'aruk, ta'yin. Ha, tu hak wajib. Niat tunai, sunat. Niat parokaat, sunat. Kerana Allah pun sunat. Niat makmum, wajib kerana kita nak ikut perbuatan tu imam. Ha, boleh cerita gitu. Barulah lulu fardu'an kita belajar bab pekos semayang. Tapi kalau kita, saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Ha, guna dalam tu. Tahu tak bab semayang? Tahu. Dah dalam panjang tu. Mana wajib, mana sunat. Ha? Mana wajib, mana sunat. Allah tak tahu sayanya, tapi ada wajib, ada sunat. Loh, mana wajib? Mana sunat? Oh, saya tak boleh nak letak. Masih lagi semayang dia. Tapi, fardu ain pekoh dia tak lepas. Syaratnya, hak wajib dia tak tinggal sehabuk. Tapi, kalau dia tak pasti mana wajib, mana sunat je, takut dia akan potong hak wajib. Takut dia akan potong hak wajib. Ada ni. Saya sebut niat panjang tadi tu, bagi orang mudah dapat niat. Kalau orang ni kadang-kadang je, dia main ketua ni, jadi niat dia jadi macam agak lambat sikit boleh. Maka pun dia nak potong lah panjang-panjang tu. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Hei, tak sempat nak niat gitu tu. Nak potong separuh. Ha, kalau dia tidak boleh membezakan mana wajib, mana sunat, dia nak potong separuh, nak potong mana? Ha, terpotong wajib, tak sah semayang. Apa tu fardu ain dia boleh membezakan? Kalau tidak, bahaya dia. Walaupun sah semayang kalau dia ilmu setakat tu. Dengan syarat, hak wajib dia tidak tertinggal. Tapi kalau tak boleh membezakan mana wajib mana sunat, takut dia tertinggal hak wajib. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Oh, panjang juga awak niat tu. Niat tak fardu, tak niat. Maka tak sah semayang. Niat 4 rakaat, sunat. Niat kerana Allah, sunat. Hak sunat dia ambil. Hak wajib dia potong buang. Ha, sebab apa? Tak boleh nak beza. Ha, tu bahaya. Kalau tak boleh nak beza. Sebab tu dia kena belajar pasal apa pekat boleh membezakan. Tapi kita niat, memang kita niat panjang. Tapi ada ketika kita mungkin kena niat pendek je. Saja aku semayang fardu zuhur, makmum. Ha, tu je ambil. Saja aku semayang fardu zuhur, makmum. Sebab dia tua-tua ni payah nak bagi niat. Ha, ambil hak wajib je. Sebab apa? Sebab kita boleh membezakan mana wajib, mana sunat atau mustahak. Hak berkaitan dengan mengetahui kaifiah cara sembahyang. Cuma dalam WhatsApp tuju. Tengok Zul. Tapi ini soalan hak kita yang kelima tadi.
2: Yang kelima tadi.
1: Tak apalah, kita boleh undur sekejap.
2: Jadi dia tanya
1: saya. Pak Su Harun Bukit Petiti.
2: Ya. Kita masuk.
1: Memang orang regular ni.
2: Boleh katakanlah.
1: Boleh katakan.
2: Pendengar kita yang setia kita.
1: Ajuk kena.
2: Dah kenal awak saya lah.
1: Ajuk kena.
2: Dia kata gini saya, kita masuk hutang, seluar kita pakai tu kotor. Hanya kain semuta di pala tu lah, kain lilik pala tu sat dak. Sat kan lilik pala hok nipis tu. Macam mana kita nak solat ni, Ustaz? Dia kata. Berbanding tak ada kain, nak pakai kain tu pakai seluar kotor dengan kain. Lepas tu dia ada kain semuta je atas kepala ni, tapi memang nipis lah tu
1: kain semuta.
2: Adakah dia pakai lilik kepala tu kan? Biasa macam kain lepas lah biasa kita panggil tau, start up.
1: Jadi sekarang ni dia masuk hutang. Maknanya seluar dia kotor. Kain semuta tu nipis, kita nak sembahyang macam mana?
2: Ada kain semuta je ni.
1: Sekarang ni seluar kotor ke najis? Kalau kotor boleh pakai sembahyang lagi.
2: Kena seluk ke apa lagi?
1: Kotor ke najis? Najis baru tak boleh pakai. Najis baru tak boleh pakai. Kain semutor tu nipih. Kain semutor kepala tu nipih. Dia taklah senipih yang kita sebut tadi tu je. Kain langsir tu. Kain semutor nipih. Nipih siap ke? Apa anda je nipih siap?
2: Yang nipih sangat.
1: Nipih sangat. Tanya mula lah. Pak Suharung ni. Kain semutor tu nipis siap ke dok? Nampak dok warna kulit. Nak cerita. Rasanya kain semutor tu nipis. Tapi tak nampak warna kulit pula semayang lagi. Kemudian pula kalau kata seluar tu kotor. Seluar kotor boleh pakai. Hak najis pula tak boleh pakai. Hak kotor boleh pakai. Pada ni.
2: Okay.
1: Tapi kalau betul-betul najis belaka. Kalau kita katalah. Seluar pun najis. Kain semutor pun najis. Itu nanti dia akan bicara. Ada di harapan dia akan bicara tu. Mana kalau ada kain, tapi kain tu najis. Nak basuh air, air tak ada. Dia akan cerita di harapan nanti. Dia wajib sembahyang dalam keadaan bertelanjang. Nanti akan bicara. Ni. Pak Suharung ingat molek. Petang Isnin pukul 6 petang. Kita akan masuk nanti bicara. Situasi ada kain tapi najis. Nak cuci dengan air, air tak ada. Nak cuci dengan air, air tak ada. Apa hukum dia? Dia wajib solat dalam keadaan bertelanjang. Dan solat tidak wajib dikodok kembali.
2: Dia kata ni seluar najis tak? Seluar najis.
1: Lepas tu sama balik.
2: Nipih do'oh.
1: Najis seluar nipih do'oh. Mana kain semutan nipih do'oh. Seluar memang najis. Bukan kotor. Yang sebut. Mana najis sebut najis gitu. Lepas tu. Nipih do'oh. Nipih siap. Nipih siap. Memang kalau najis. Dia kena tak boleh pakai seluar. Hak nipih siap tu pakai setakat yang boleh pakai. Tetap wajib nak pakai. Dan sebenarnya tidak wajib dikodokkan kembali kemudian. Soalan hak tak ada nama dia WhatsApp ni.
2: Panggil Dr. J panggil sini.
1: Dr. J bukan.
2: Ya, kenapa ni pakai seluar tu tak?
1: Pakai seluar.
2: Kalau lelaki ni. Kalau lelaki dia kata ni, kalau pakai seluar, bawa pusat, baju tak masuk dalam seluar, tapi tergantung. Maknanya kalau macam kalau kita tengoklah daripada bawah ni nampak pusat, kira tutup aurat dok. Gitu. Lepas tu dia kata atau pakai baju t-shirt dok kaci butang, boleh nampak pusat dari atas atau dari depan bila kita rukuk. Ni kira tutup aurat dok tu dia kata.
1: Dia pakai seluar bawah pusat. Baju tak masuk dalam seluar. Tergantunglah baju tu. Tapi kalau intai daripada bawah nampak pusat. Daripada bawah tak apa. Tak kira tu.
2: Tapi biasa-biasa ustaz ni. Awak nak dia nak cover juga ni. Macam contoh kalau setengah tu kalau kita pergi masjid. Dia pakai seluar malik dah. Lepas tu baju dia sekat. Bila dia rokok. Jadi nampak dia punya separuh pada punggung dia tu. Jadi hak tu pun ada juga.
1: Jadi sekarang ni gini. Apabila dia pakai seluar bawah pusat. Baju tak masuk dalam seluar. Daripada bawah bawah, kalau intai dia bawah, tak ada orang nak itar ni. Itar kena terajang dia orang lah. Tapi maknanya nampak pusat. Kira tutup aurah ke tak? Tutup aurah. Sebab kita kira tutup aurah dia belah atas dan belah sisi. Belah hadapan belakang. Belah bawah itu tak apa. Belah kita kira belah bawah. Kalau belah bawah kira je. Hak tu belah bawah daripada bawah baju. Kalau itar bawah kain. Ini itar daripada bawah. Tapi bawah ni bukan bawah kain. Bawah baju.
2: Bawah baju.
1: Tapi kalau dia pakai seluar tau. Kalau pakai kain pelekat, kalau itar ada bawah nampak tau?
2: Tak tak.
1: Kain pelekat itar ada bawah nampak kan ni je. Nampak lah ada bawah itar. Tu bawah tak kira. Ada pun satu lagi ni. Dia pakai t-shirt. Dia tak kacing butang. Nampak pusat di atas tu ada depan. Tu tak sah semayang. Ini mazhab Syafi'i lah. Dia pakai seluar bawah pusat. Pandai ni. dia pakai baju, baju dia tak kacing. Ha, tak kacing ni baju ni.
2: Tak tekuk tu tu.
1: Ha, jadi tengkuk dia terbuka. Ya. Nampak belah atas, batal sembahyang. Ha, dia belah atas jangan we nampak. Belah masa rokok nampak belah hadapan. Tak boleh nampak. Yang yang tak apa nampak belah bawah sahaja. Belah tak apa. Ha, tu kena faham situ molek. Kemudian hak Joe kata tadi, hak dia semayang, kemudian dia ni banyaklah budak-budak muda. Dia pakai seluar ketat. Dia pakai seluar ketat, kemudian dia pakai t-shirt.
2: Ha, tu sekat
1: dia. Jadi masa berdiri okeylah. Bila dia rokok ni, jadi dia punya belakang tu jadi terbukalah seluar dia tu. Nampak luar dalam kadang-kadang masa semayang. Tertutup dok antara pusat. Sebab dia kepada pusat, belah atas, belah bawah lutut. Belah pusat. Pusat ni je, pusat duduk depan. Lepas tu belakang nak kira ni. Kira selain dengan pusat lah. Lepas tu nak pastikan, oh, garis lah dengan pensi. Suka je. Oh, garis dengan pen lah. Ha, bukan kira gitu. Nak garis dengan pen nak buat warna je. Kira lah. Belah depan pusat. Kita kena tutup antara pusat dan lutut. Bukan bukan pusat dengan lutut saja. Sampai ke belakang lah. Ni ada orang dia. Dia pakai kain pelekat tu jenis jenis lodeh. Lodeh pusat dia akak. Tutup pusat. Bukan semayang ni lah. Bukan semayang. Jadi kain dia terlodeh. Dia akak tutup pusat. Bawah tu punggung napuk. Belakang tu. Dia berjalan. Jadi dia nak tutup pusat je. Belakang tak pun tutup. Jadi bila kain tu terlodeh, dia pun akak tutup pusat. Ini bukan semayang lah. Lepas tu turun dia akak tutup pusat. Belakang? Belakang. Siapa ke punggung boleh napuk. Aurah tak tutup orang panggil. Dia tutup pusat saja. Mana pusat sampai ke belakang lah. Jadi hak nampak seluar dalam tu, hak nampak seluar dalam tu, macam mana hak nampak seluar dalam tu? Seluar dalam tu duduk bawah dia pusat ke dok? Kalau dalam tu duduk bawah dia pusat, maka batal semayang dia.
2: Perlu diingatkan lah
1: Tu memang kena jagalah.
2: Kena jaga.
1: Kalau cerita mazhab Syafi'i kita ni, menjaga bak ramai orang muda-muda dia semayang gitu. Dia semayang rajin tu. Dia tak jaga aurah. Hak dalam TikTok kita ni, kalau pakai jubah, seluar atas lutut. Kalau pakai jubah, seluar atas lutut. Mana seluar ni duduk
2: dalam.
1: Duduk atas tutup peha je. Atas dia lutut lah. Kacing tak kemas. Pada ni. Kacing jubah tu tak kemas. Mana dia pakai jubah sampai ke bawah.
2: Okay.
1: Tapi seluar dalam tu, dia pakai setakat peha je lah. Mana atas dia lutut. Jadi kalau daripada apabila kancing dia terbuka, nampak sebelah atas, lutut bukan aurah. Nampak atas dia lutut, maka tak sah semayang. Padat ni. Mana kalau ginilah, kalau dia pakai jubah, seluar dia pun tak pakai. Seluar pun dia tak pakai. Tak apa, janji. Kacing jubah tu tutup betul-betul. Kacing jubah tu tutup betul-betul. Kacing jubah tu tutup betul-betul. Walaupun nak pakai seluar pun tak apa. Ni pakai seluar atas ada belah lutut. Lepas tu kacing dah kemas pulau. Kena kacing betul-betul lah. Sebab di dalam tu tidak tutup. Mana tak tutup antara pusat dan lutut. Nak cerita tadi, kalau dia pakai jubah, seluar di dalam pun tak ada, tak ada masalah. Janji, kacing jubah, kacing tak sampai habis. Kata. Badan ni.
2: Yalah.
1: Oh, ni mana ni? Dalam TikTok ni. Cepat ni.
2: Yang mana awak pula sempat nak tengok TikTok ni, dekat sebab kita
1: scroll balik. Dia ada ni, satu tadi, saya tak sempat ambil gambar. TikTok ni dia jalan laju.
2: Betul.
1: Satu tadi dia kata, dia tanya, siapa lutut ke lutut aurah juga? Siapa lutut je? Lutut bukan aurah. Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Antara. Lutut bukan aurah. Lutut bukan aurah. Maknanya antara pusat dan lutut saja aurah.
2: Okey.
1: Tu dalam tu ada dalam TikTok lagi tu. Kalau pakai kain tutup pusat dan lutut, pakai jubah. Kalau pakai kain tutup pusat dan lutut, lepas tu pakai jubah. Ha, tu tak ada masalah. Tu tak akan jubah pusat semayang dah. Sebab kain tutup pusat dan lutut dah. Pusat dan lutut, antara pusat dan lutut lah. Bukan tutup pusat, tutup lutut. Peha terbuka. Adalah pusat, antara pusat dan lutut lah. Soalan kita nak gurau. Gurau lah. Antara-antara. Ha. Satu soalan tadi tu saya pun dah TikTok. Tak apalah. Tak apalah. Ya. Ni tak sempat.
2: Tapi
1: orang panjang buat tu. Ni ada soalan tadi.
2: Tapi dia, kalau bolehnya, kalau nak ni atau ni, boleh atau ke WhatsApp kita pun tak apa. Senang ada kita tengok sini. Kalau dekat TikTok ni, dia cepat-cepat-cepat naik atas.
1: Tak apa, boleh ambil gambar. Ni dua kali soalan ni masuk. Dua kali dia tanya. Masa sujud nampak kemaluan. Kerana ustaz, dia pakai kain saja je. Dia pakai kain je. Dia tak pakai luar dalam. Dia pakai kain, masa sujud nampak kemaluan. Kemaluan tak nampak. No. Dia nampak adalah peha kita. Masa sujud je, kalau dia pakai pelekat tanpa pakai seluar di belah dalam. Pada ni. Kalau dia pakai kain pelekat, dia tak pakai seluar panjang. Masa sujud je. Nampak dia punya kawasan peha. Nak kata nampak kemaluan tu pelik sikit. Dah ni. Pelik sikit lah. Ni dia hanya mazhab Maliki luar pendek. Tu ialah tu mazhab Maliki betul lah. Mazhab Maliki sebagian bangunan azab Hanafi ada. Masa luar pendek tu tentang aurah dah tu. Ia tu bak aurah di luar semayang. Nanti kita akan bicara nanti. Tak ada tanya tu. Ada ni. Dia lah kadang-kadang ada kan orang pakai luar pendek. Apa itu bukan. Itu berkhilaf ulama. Patut ni orang perumpang ni panjang ni soalan ni tak sempat kita nak jawab ni.
2: Dekat TikTok ke ustaz?
1: TikTok pun ada.
2: Ni ada dia kata ustaz, adakah pak perlu pakai baju lengan panjang padahal sudah pakai telekom katanya.
1: Kalau kita orang perempuan, kalau dia di dalam tu dia pakai baju lengan pendek, dia kena pastikan telekong semayang dia tu kena tutup apa. Kalau di dalam dia tak, mana dia hanya pakai lengan pendek pada ni. Jadi nak pakai baju semayang perempuan tu biar tutup molek. Tapi kalau dalam tu dia pakai lengkap lengan panjang apa semua, ni dia tanya adakah perlu lagi pakai lengan panjang padahal sudah pakai telekong. Jadi kalau dia pakai telekung, kalau dia tak pakai lengan panjang, kena jaga-jaga telekung dia tu, takut dia terkembang, terbuka. Jadi kalau pakai telekung dah, seeloknya pakai lengan panjang, barulah selamat. Nanti kita akan bercakap betul-betul tu. Kita akan bicara. Ini soalan TikTok, soalan Zoh ni asal, kan ustaz, tak sah lah. Tak sah. Kemudian, dalam ni?
2: FB.
1: Dalam FB tu.
2: Muhammad Hanafi tu ke?
1: Atas sikit. Semula-mula tu. Zainuddin Sulian.
2: Dia kata bagaimana kalau nampak dari sisi, seperti nampak dari sisi baju yang dalam pakai itu aurat tak sempurna tutupnya.
1: Sisi tu penting kalau umpam pakai kain telekung. Sisi tu boleh nampak. Dalam mazhab Syafi'i tu. Lepas tu dia kalau nak pakai telekung. Lepas tu kain bawah telekung atas. Seeloknya di dalam tutup dengan comel. Dia nak selamat perempuan ni jarang orang pakai sekarang. Perempuan nak selamat aurah dia ni nak comel betul, dia pakai baju sembahyang. Ni baju sembahyang yang satu selai daripada atas ke bawah. Tu lagi selamat. Kalau dia pakai baju sembahyang selai dari atas ke bawah, dalam telanjang pun tak apa. Gitu. Perempuan, dia pakai baju sehelai daripada kepala sampai ke kain. Sehelai. Maka di dalam, tak ada telanjang pun apa di dalam. Sebab dia akan terbuka. Tapi kalau pakai dua helai, atas telekung, kat bawah tu kain, sebab tu kena jaga. Sebab kain tu akan terbuka pada masa ni, pada masa kipah, pada masa kena kipah, pada masa rokok sujud. Tu agak cemas sikit lah kalau mazhab Syafi'i. Pandangan sisi dia panggil. Boleh nampak. Kalau nak pakai dua helai, telekun dengan kain, di dalam seeloknya lengan panjang, tengkok tutup molek. Padat ni. Barulah. Kalau kain telekung tu terbuka pada masa kena kipah ke, termuka pada masa nak rakaat sujud, dia di dalam tu tertutup dengan lengan panjang dan dengan pakai baju tengkok tutup molek, nak comel ada telekung kecil pula dalam tu. Barulah selamat kalau pakai telekung dengan kain sembahyang. Lepas tu soalan tu panggil telekung satu pish, dia panggil sehelai daripada kepala pakai bawah. Oh tu lagi comel. Hok Mama Anafi tu? Abby.
2: Mana? Yang Hok Mama Anafi tu Abby. Dia katanya, kalau telekong solat, orang perempuan kembang semasa solat, terkena kipah lah. Kerana kipah lah. Kipah yang kuat tu. Dan nampak aurat, lalu dilihat dari bawah. Begitu juga dengan telekong orang perempuan semasa rukuk. Kalau dilihat dari bawah, nampak auratnya. Adakah dalam dua situasi ni sah solat ni?
1: Daripada bawah dimaafkan. Lepas tak apa, daripada atas ataupun sisi je tak boleh. Bawah tak apa, sisi je tak boleh. Tapi bawah tu pandangan mana? Itu kena akan bicara panjang tu. Sebab apabila kain telekung perempuan kembang ni, dia bukan nampak bawah tu dia panggil. Dia panggil pandangan sisi. Itu kena jagalah. Kalau bawah betul, bawah betul tak apa. Bawah betul tak apa. Dia jangan atas dengan sisi sahaja. Sisi tu macam mana masa sisi? Itu kena kemah molek lah. Nanti kita akan bicara. Bahasa saya sebut tadi, bak aurah ni kita akan bicara semula. Kita dah selesai semula. Lagi bicara yang keenam tu. Yang keenam tu kena baca semula minggu depan. Sebab nak habis waktu dah ni. Yang kelima, yang keenam tu kena baca semula. Ni kita undur balik. Selepas kita masuk dah keenam, barulah timbul soalan yang pelbagai. Jadi yang keenam tu kena hurah balik tu.
2: Kena tangguh dulu
1: lah. Kena tangguh dulu yang keenam tu.
2: Iya.
1: Sebab dalam TikTok ni, kalau baju singkat masa sujud terselok. Baju singkat masa sujud terselok. Terselok batal solat tu. Baju tak ada masalah kalau lelaki. Janji kain tutup antara busak dan lutut, seluar pun tutup molek antara busak dan lutut. Tak apalah. Baju singkat sujud terserah tak ada masalah. Sebab aurah antara pusat dan lutut.
2: Ni hak dia jaga waktu dia lah.
1: Jaga waktu lah.
2: Jaga waktu.
1: Ustaz, kalau pakai kain telekong nampak rambut, dia kata. Nampak rambut macam mana pula? Pakai telekong tak nampak lah rambut.
2: Mungkin ada selalu lah terkeluar kot. Waktu main pada boleh dah tak, Ustaz.
1: Kalau nampak rambut tak sah lah.
2: Sah lah.
1: Mana lagi?
2: Kita tengok dulu bawah-bawah ni.
1: Ni ada tanya nama pun ada juga ni.
2: Tajuk apa lagi?
1: Tajuk macam-macam ni ada. Darah nyamuk, basuh dah tak hilang dia punya warna darah gitulah. Tak hilang tu dimaafkan. Tak hilang tu dimaafkan. Tak masalah tu kalau tak hilang.
2: Okey. Ni mana boleh ni boleh tahu ke setiap hari apa, jam berapa soal jawab? Sebenarnya kita ada soal jawab Ustaz hari apa ni, esok.
1: Ini bukan soal jawab.
2: Ini bukan soal jawab, cuma Ustaz untuk
1: soalan yang berkaitan.
2: Ya, soalan berkaitan.
1: Bata ada soalan-soalan masuk tu yang bukan berkaitan. Bukan kaitan ni agak kita tak sempat nak respon lah. Sempat nak respon sebab kita fokus pada kita. Soalan bebas esok.
2: Soalan bebas esok lah. Jom tanya esok eh. Okay, boleh tanya dengan Ustaz esok untuk siarannya pukul 6 suku lah.
1: Cuma tadi tu kata sujud nampak kemaluan tu. Dia pakai kain saja tu. Nampak kemaluan, tak nampak. Tak nampak je kemaluan. Yang nampaknya peha. Yang nampaknya peha. Bila kita jawab soalan yang pelbagai ni, jadi soalan tadi tergantung. Gini, saya dapat dengar yang keenam mengetahui ni, kita akan sambung minggu hadapan. Tak ada nak pergi dah. Kita nak bagi masa dah. Sampai ke soalan pun jawab, tapi jawab dok lengkap. Jadi sekarang ni dia sujud, saya sebut tadi, nampak pangkal peha daripada belakang. Sebab dia hanya pakai kain pelekat saja. Dia tak pakai seluar panjang di dalam. kalau kata nampak kemaluan tu agak pelik sikit lah. Ha, nampak
2: bayang tu rasanya.
1: Bukan pasal bayang, pada masa sujud dia tanya ni. Jo, kalau sujud jo, dia pakai pelekat. Kalau kita tengok belakang, akan nampak ni pangkal peha. Ha, pangkal belakang tu lah. Hak tu dimaafkan, tak ada masalah. Sebab dulu penuh kecoh. Penuh kecoh. Awak semayang pakai pelekat saja, tak pakai seluar panjang di dalam. Semayang awak tidak sah. Cuba awak tengok molek. Masa awak sujud, nampak dok peha daripada sebelah belakang. Memang nampak. Ya, orang pun kejut lah sebab nampak sungguh. Peha ni aura. Kan? Antara pusat dan lutut kan? Maka peha aura. Jadi pada masa sujud, nampak peha. Maka tak sah semayang awak semua sebab awak pakai pelekat saja. Pakai kepelekat saja ke, pakai jubah kepelekat ke, seluar seluar panjang tak pakai di dalam, mesti akan nampak apa-apa. Yeah. Daripada sebelah belakang. Hak tu dimaafkan.
2: Selain kita gurah ni, dia kata kau takut cari.
1: Ha, bukan. Tapi biasanya kalau pakai kain saja, rasa-rasa batal mungkin nampak aurah di atas belakang. Jangan main rasa-rasa gitu dalam bab hukum ni. Jangan main rasa-rasa gitu. Dia pakai kain sahaja pada ni, nampak aurah di atas. Di atas daripada seluruh belakang. Kain sahaja, pastikan kain tu menutupi antara pusat dan lutut. Kalau pakai kain sahaja, rasa-rasa batal, tak boleh tutup pusat dan lutut, kena tutup sampai ke badang lah. Tak. Jangan buat mudah gitu, rasa-rasanya batal, nampak aurah. Cuma hak nampak aurah ni timbulnya kalau dia gemuk. Sebab di belakang tu tulang belakang masuk dalam. Tu kena jaga sikit tu kalau gemuk. Kalau dia pakai baju saja. Tapi kalau dia pakai baju saja, tak pakai kain, kalau dia boleh tutup molek antara pusat dan lutut, sah je. Dia nanti tak lagi. Saya tak gerak ni, Jo. Dia nak kata nampak betul telur tu, Ustaz. Betul telur tak apa. Dia ni. Ya, banyak soalan-soalan ni. Tak sempat dah.
2: Yelah. Kita pun dah pukul 7.
1: Ni nampak bayang peha. Jadi nampak bayang peha tu tak sah lah. Kalau pakai kapekat agak nipi. Oh, gitu. Faham. Dok. Bayang peha sah. Jangan nampak warna kulit je. Boleh salah faham dah, Jo. Jadi nampak bayang peha. Nampak bayang peha tu dok sah lah kalau pakai pelekat agak nipi. Oh gitu. Faham. Jangan. Nampak bayang peha sah sembahyang. Jangan nampak warna kulit peha.
2: Macam Ustaz bagi tahu tadi lah.
1: Bagi tahu tadi.
2: Jangan nampak warna kulit sahaja.
1: Warna kulit. Dok.
2: Dan kita harapkan
1: kita bang dah. Ketujuh dah, Jo. Maghrib awal pula sekarang ni.
2: Terima kasihlah.
1: Jadi insya-Allah untuk minggu depan kita akan masuk ke 6, mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Okay. Wallahu a'lam.
2: Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian untuk hari ni dalam fisalah ni kita untuk hari ni. Jadi insya-Allah sebelum kita tutup untuk hari ni, saya silakan Ustaz untuk bacaan doa. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan kita tangguh dulu pengajian kita, Ustaz. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukmin, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat. Dia duduk rumah dia semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua dan dia sebut, ya Allah, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa teroik bapa aku, ampunkanlah ya Allah dosa datuk nenek aku, masa hidup aku dan sebagainya, dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, pekerja-pekerja misalkan. Oh, ini Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mu'minah, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minah ithasaku. Dan saya, Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia berdoa, ya doa ramah, awang, ya Allah, tu mu'minin seluruh dunia. Maknanya, Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar, sianya kebira, ya Allah, ta'afurkanlah dosa dia. Okey, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah, Tuhanku, kau ampunkan dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tanya orang terang bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Waktu sekarang sore pukul 7.25 minit malam, dan sekarang sama-sama kita ikuti dan juga hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Hajah Mas Nawang. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 34. Rancangan Al-Quran ini diterbitkan untuk siaran oleh Rusliza Ghani.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Waktu sekarang sudah pukul 7.44 minit malam dan sekarang sama-sama kita ikuti rancangan ulangan hidayah yang bertajuk Pahala Yang Hilang, insyaAllah akan disampaikan oleh Da'i Syafiqah Hanafiah. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah. Dipersilakan.
1: Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih lagi kita semua diberikan kesempatan dan ruang dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani hidup pada hari ini dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bersama dengan saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak bincangkan tentang tajuk Pahala Yang Hilang. Tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, dalam kehidupan ini, semua orang berlumba-lumba untuk meningkatkan pahala masing-masing. Setiap daripada kalangan kita, pasti daripada hari ke hari usaha untuk menambahkan pahala masing-masing. Jadi apa itu pahala? Pahala ini adalah ganjaran yang Allah berikan kepada diri kita, ibaratnya currency ataupun mata wang yang mana sangat-sangat diperlukan oleh diri kita di hari akhirat nanti. Subhanallah. Jadi ibaratnya pahala ini sangat diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bermacam-macam amalan yang telah dikongsikan oleh Rasulullah, yang Allah telah galakkan, yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita semua kerjar, untuk kita semua buat amalan-amalan ini supaya apa? Supaya akhirnya kita mendapatkan kebaikan, kita mendapat ganjaran, iaitu yang dinamakan pahala, dan akhirnya kita dipermudahkan oleh Allah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, jika pahala itu kita boleh dilihat nilainya seperti mana nilai wang di bank, sudah tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membuat amalan kebaikan. Ya, terlalu banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan pahala. Contoh, berbuat baik kepada ibu ayah, bersedekah, memberi orang makan dan banyak lagi. Dan hebatnya tuan-tuan, puan-puan, ada, sudah ada dalam hadis-hadis yang menjamin bahawa ketika kita melakukan satu perkara ini, kita akan mendapat pahala ataupun syurga. Bila kita meninggalkan satu perkara yang lain yang mendatangkan mudarat, kita akan mendapat pahala dan juga syurga. Subhanallah, saya petik satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya yang bermaksud, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di syurga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, puan-puan, yang kita faham daripada kita kecil, kita dengar, kita buat satu perkara yang baik, kita dapat pahala. Kita buat satu perkara yang mendatangkan dosa, kita dapat dosa. Jadi, sebanyak mungkinlah kita bekerja untuk mendapatkan pahala, membuat amalan, berzikir, membaca Quran, orang yang bersabar, orang yang sentiasa rindu dan cinta kepada masjid, orang yang melaungkan azan. Semua yang kita lakukan baik ni, semua adanya pahala, akan mendatangkan pahala. Namun tuan-tuan, puan-puan, pahala yang kita kumpul selama ini, rupa-rupanya bila mana ada dalam kehidupan kita melakukan sebahagian perkara yang dapat menghapuskan pahala-pahala ini, apakah perkara tersebut? Maksudnya, bila kita dah kumpul pahala, namun pahala-pahala ini boleh terhapus bila kita melakukan suatu perkara yang lain kepada orang lain. Jadi apakah ia? Saya nak sebutkan satu hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maksudnya. Lalu para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, zakat dan puasa. Namun dia datang dalam keadaan dahulunya pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan." Allahu Akbar. Sambungannya lagi, "Amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dipikulkan ke belakangnya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Apa yang dapat kita simpulkan? Maksudnya apa? Maksudnya pahala-pahala yang kita telah kumpul selama ini boleh hilang, boleh lenyap bila mana kita melakukan kezaliman kepada saudara sekeliling. Jadi kenapa? Kerana ia melibatkan soal maruah, fitnah, jatuh air muka dan juga kisah-kisah buruk daripada insan lain. Jadi subhanallah, apa yang perlu kita lakukan bila mana terjadinya perkara sebegini, bila mana kita telah melakukan kezaliman terhadap orang lain, insan lain, kita hendaklah mohon ampun daripada insan tersebut. Kita minta ampun, minta maaf dengan manusia tersebut. Kerana apa? Dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut berkait dengan Allah, kita istighfar, kita bertaubat. Tapi bila mana kita melakukan kesilapan terhadap manusia, kita juga kena selesaikan dengan manusia tersebut. Sebab itu dalam kehidupan kita ada dua hubungan yang besar. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ramai yang hanya dalam kehidupan kita lah. Ramai yang hanya menjaga satu hubungan sahaja. Kan? Sebab apa? Dia nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga ibadah. Tapi bila mana jiran sakit ataupun jiran jemput kenduri, dia tak pergi. Kan? Jiran mati tak ziarah. Bila mana dia jaga hubungan dengan Allah tapi bermasam muka dengan orang-orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu seiring, seimbang dalam menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, adanya perintah berkembar. Contohnya macam mana? Contoh ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Sembahlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Tapi tuan-tuan, kalau contoh bayangnya, kita sembah Allah tapi kita tolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolaklah kedua-duanya. Maksudnya apa? Taklah kita dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua contohnya, aqimus salah wa atuz zakah. Tunaikan solat dan laksanakan zakat, bayar zakat. Bayangkan, kita solat tapi kita tak buat zakat. Tak ikut perintah Allah. Jadi ibaratnya seperti itulah, tertolaklah kedua-duanya. Jadi begitu juga dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Sebab perkara ini, tuan-tuan, diceritakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni mengadu kat Nabi.
2: ada satu makcik duduk dekat kampung yang mana makcik ini seorang yang dia suka bangun malam. Dia suka bangun malam, yaqumu fil lail wa yasumu fil nahar. Dia suka bangun tengah malam dan juga dia suka puasa di siang hari. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata dia ini di neraka. Sahabat-sahabat pun hairan. Kenapa pula dia beribadah? Tetapi kenapa Nabi kata sebegitu? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab makcik tersebut, dia suka menyakiti jiran dia. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Apa yang kita boleh simpulkan daripada cerita ini, kita nak gambarkan bahawa buatlah sebanyak mungkin amalan untuk mendapat raih pahala dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan lupa untuk kita berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada jiran-jiran kita, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada guru-guru, berbuat baik kepada semua manusia, dan bahkan kalau boleh kita buat baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Ibaratnya kalau contoh kita sendirilah kan, pergi kedai nak beli baju, tengok-tengok semua cantik, lengan cantik, semua cantik, tiba-tiba ada satu dekat part dekat baju tersebut koyak. Tanya diri kita, beli ke tidak? Pastinya tidak. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak pastikan semua yang cantik. Jadi kita takut sangat-sangat, perasaan takut kalau Allah pandang kita seperti itu. Kan dah buat semua baik dah, puasa, jaga, solat, Quran semua, tapi ada satu perangai yang kita suka, contohnya laga-lagakan orang, kutuk sana sini, na'uzubillah min zalik, lalu Allah tolak semua kebaikan yang telah kita lakukan, na'uzubillah min zalik. Jadi apa yang boleh kita lakukan pada saat ini, jadilah insan yang kejar kedua-duanya, hablu minallah wa hablu minannas. Kita buat baik dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, dan masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Kalau contohnya pernah kita lakukan dalam sejarah kehidupan kita, telah kita lakukan kezaliman kepada orang lain, tapi orang tersebut telah meninggal dunia, jadi apa yang patut kita buat? Takutlah pula kan, kita dengar perkara ini baru tahu. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah buat baiklah dekat ahli keluarga mereka, ahli keluarga insan yang telah kita sakiti ataupun zalimi. Kalau semua keturunan dia tak ada contohnya, jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita bersedekah kepada orang lain, tetapi niatkan untuk dirinya. Jadi perkara pertama yang kita dapat daripada hadis muflis sebentar tadi, pertama, jangan memaki hamun orang lain, jangan mencaci orang lain. Kerana apa? Kerana daripada hadis sebentar tadi, bila mana seseorang itu dimaki, dia boleh meminta semula haknya daripada orang yang memaki dia di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan puan-puan, berkenaan dengan pada zaman ini, dengan melalui gadget, WhatsApp, Facebook, ada di kalangan masyarakat mungkin yang berlaku sekarang, memaki hamun orang lain, orang yang dia geram, orang yang dia sedang dalam pergaduhan. Bukan setakat itu sahaja, ada di antara daripada kalangan mereka ini memaki ulama, memaki hamun ulama, kan? Allahu Akbar, na'uzubillah misalik. Jadi apa yang pertama sekali kita boleh buat adalah jangan memaki orang lain, jangan membuat sesuatu perkara yang melukakan hati orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, bukanlah sifat orang yang beriman kalau dia mempunyai mulut, yang tetapi mulutnya itu untuk apa? Untuk mencela, untuk melaknat, buruk perangainya dan mencarut. Jadi apa yang boleh kita dapatkan, rugilah kalau kita dah buat banyak amalan tetapi kita banyak menghamburkan kata-kata yang buruk dan nista. Kenapa? Lidah ini, lidah yang Allah ciptakan untuk diri kita ini, sebenarnya boleh menambahkan pahala, tetapi lidah ini jugalah yang boleh menghapuskan segala amalan yang kita lakukan. Kata ulama, jauhilah daripada menyebut ataupun menggunakan perkataan yang kasar. berusahalah sebaik mungkin ketika mana sekalipun caranya, berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita ucapkan, kesemuanya akan dicatatkan. Jika kita ucapkan perkara yang baik, maka pahalalah bagi kita. Jika kita ucapkan perkara yang buruk dan kesat, maka dosalah yang akan kita perolehi. Kan subhanallah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya apa sahaja yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, tambahan lagi saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang kesan daripada kata-kata yang telah kita tuturkan. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal ketika mana beliau bermusafir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang boleh membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya perkara yang penting. Ia amat mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Yakni apa? Amalan tersebut ialah menyembah Allah, jangan syirikkan dia dengan sesuatu, dirikan solat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi mengerjakan haji. Kemudian baginda bersabda lagi, adakah mahu aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa dia? Puasa itu perisai, sedekah itu memadamkan dosa seperti mana api dipadamkan oleh air, solat seorang lelaki di malam hari. Kemudian baginda membaca ayat. Membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i, sehingga sampai kepada ayat, jaza'an bima kanu ya'malun. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah engkau kalau aku tunjukkan amal yang utama dan tiangnya? Ia adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, adakah mahu aku beritahu kepada engkau asas semua ini? Asas kepada semua ini? Lalu Mu'az pun berkata, ya, aku mahu. Maka Nabi mengambil lidahnya seraya berkata, tahallah lidah ini. Aku berkata, wahai Nabi, kami bertanggungjawab atas apa yang kami cakap. Nabi SAW bersabda, malang sungguh, bukankah manusia diheret ke neraka disebabkan ucapan-ucapan buruk lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Satu hadis yang panjang, memberikan detail, memberikan secara terperinci banyak perkara amalan yang kita boleh lakukan. Tetapi asas kepada semua amalan kebaikan ini adalah apa? Nabi tunjuk lidah. Nabi kata apa? Tahallah lidah ini. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan, cuba sebaik mungkin tahan diri daripada mengucapkan perkataan yang tidak elok walaupun sedang marah dengan perbuatan orang tersebut. Ataupun, nak digambarkan itu dalam keadaan marah. Tetapi dalam keadaan kita biasa sahaja, dalam keadaan yang normal biasa, tetapi kita mencaci maki hamun orang lain, itulah satu perkara yang patut kita jauhi. Kerana apa? Kerana perkara ini yang boleh menghapuskan, melenyapkan pahala-pahala kebaikan yang telah kita kumpulkan selama ini. Begitu jugalah dengan perkara yang kedua.

Zalik, kerana perasaan yang tidak senang melihat kebaikan, kesenangan yang diperolehi oleh insan lain, rasa hasad dengki, rasa tak senang, akhirnya dia memfitnah insan-insan lain yang sebenarnya kerana fitnah tersebutlah akhirnya pahala-pahala yang dia telah kumpul selama ini akan lenyap begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah sekalian, mulut, lidah yang kita dapat, yang kita ada sekarang ini, jagalah sebaik mungkin. Jangan mencaci maki hamun orang lain, jangan menuduh orang lain, jangan menfitnah insan lain. Yang seterusnya adalah memakan harta insan lain, memakan harta si fulan. Contoh, dalam keadaan sekarang ada majikan, ada pekerja, namun dalam tuan-tuan perempuan, dalam sebuah organisasi, kadang-kadang ada kes yang berlaku, mereka makan duit orang tapi langsung tak rasa bersalah. Jadi inilah yang ditakuti oleh para ulama, buat salah tapi tak rasa bersalah. Jadi apa yang boleh kita laksanakan, check balik, refleksi balik, bila mana dalam semua organisasi itu ada tak kita makan duit orang lain, ada tak kita mengambil harta insan lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya apa? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Daripada ayat sebentar tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui contoh cara yang tidak syar'i. Memakan harta secara batil termasuklah macam mana? Termasuklah mendapatkan harta melalui cara yang haram, cara yang tidak sah di sisi syariat. Contoh seperti riba, berjudi, menipu, mencuri, memeras dan merampas tanpa hak. Di samping itu juga, pendapatan yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal juga boleh menjadi sumber yang batil jika tidak amanah dalam pekerjaan. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara yang saya kongsikan pada hari ini adalah untuk mengingatkan diri saya, terutamanya diri kita semua dan diri saya, untuk sama-sama menjaga pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, menjaga apa yang kita dapatkan, hasil nafkah, hasil harta yang kita dapatkan daripada pekerjaan, daripada apa sahaja yang kita kerjakan, mudah-mudahan hasilnya adalah yang halal dan tayyib, yang baik. Biarlah hasil yang kita bawa ke rumah, yang kita bawa untuk ahli keluarga, mudah-mudahan hasil tersebut, makanan dan rezeki yang kita dapatkan itu adalah hasil yang baik. Kenapa? Kerana hasil harta semua itu akan mempengaruhi. Kan kita akan beli makanan, kita akan berikan nafkah dan semuanya. Bila mana kita dapatkan harta hasil yang tidak baik, itu semua akan mempengaruhi sikap, perangai, air muka, hati dan keseluruhan kehidupan. Kenapa? Sesungguhnya haram itu jelas, halal itu jelas, dan antara kedua-duanya ada benda-benda yang syubhah. Dan yang terbaik adalah kita elakkan perkara yang syubhah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan daripada perkongsian pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat peroleh sesuatu. Maknanya apa? Bila mana kita tahu, kita buat pelbagai amalan untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan, untuk dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada perkara yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Sepertinya contoh lidah. Jaga mulut kita, jaga bicara kita, kerana lidah ini boleh membawa kita ke arah kebaikan, dan juga jika tidak dijaga boleh membawa kita kepada keburukan. Jadi jagalah sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat membawa keharmonian dalam masyarakat, dalam keluarga,
dengan menjaga lidah kita, dengan menjaga

bicara kita dengan menjaga tingkah laku kita. Dan seterusnya, elakkan diri ini daripada menuduh orang lain, menfitnah orang lain dan juga memakan harta insan lain dengan cara yang batil. Na'udzubillah min zalik. Sebaik mungkin kita refleksi diri kita, lihat semula bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, bukan setakat kita menjaga hubungan dengan Allah, bahkan bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Kerana apa? Bila mana kita menjaga hubungan sesama manusia, akhirnya akan mendapat keharmonian dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan mudah-mudahan keharmonian tersebut akan terserlah di peringkat-peringkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Setakat itu sahaja daripada saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia tengah semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua dan dia suruh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa teruik maafkan aku, ampunkanlah ya Allah dosa atas nenek aku, pasang hidup aku dan sebagainya, dan kawan-kawan yang aku sayang, anak-anak sekerja aku, bekerja-bekerja misalkan. Okay. Ini nanti kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Nescaya Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia berdoa, hok ya doa ramai kawan, ya Allah tu mukmin seluruh dunia. Oh tidak. Maknanya Allahu Akbar. Nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar. Sianya ke dia, ya Allah ta'afurkanlah dosa dia. Okey. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah Ta'ala sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan kau ampunkan dosa kami ya Rabbi. Satu Allah Ta'ala tunjuk Al-Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

0: nak cerita tentang pagi ni kejut anak lelaki anak perempuan yang mana lagi susah eh.
1: Yeah.
0: Ini ada yang kuat sini. Farah Farhana dengar.
1: Farah Farhana dia cakap apa?
0: Kata, assalamualaikum Farah dan Nai.
1: Okey, waalaikumsalam.
0: Kejut anak perempuan lagi senang. Yang susahnya kejut anak mak mertua. Nungungkan anak lelaki dia.
1: Nungungkan anak lelaki dia. Ada mak mertua dia. Masya Allah.
0: Ini kalau kejut anak mak mertua susah, panggil mak mertua datang.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, untuk saudara menghampiri pukul 8.45 minit malam dan jangan lupa kira 9 malam nanti insyaAllah kita akan sama-sama ikuti dalam dalam utama 9 malam dan akan terus ditemani oleh Chain kita hingga pukul 12 malam nanti dalam Serta 9.12. Tapi jangan lupa untuk malam ni kita ada Irama 60-an 70-an bersama-sama dengan Ain malam ni hingga pukul 11 malam. Baiklah, sampai di sini saja untuk tugasan Ijo bermula 6 petang tadi sampai alasan ini. Moga-moga yang pengisian yang telah dimuatkan sepanjang tugasan Ijo untuk hari ini akan memberi manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah jumpa Ijo lagi esok ya, pada pukul 2 petang dalam JJOK Guana Gamoran kita bersama dengan Kak Cik. Dan ada masa kita jumpa lagi insyaAllah di pertemuan. Jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan. Maksudnya membesar-besarkan perkara yang kecil. Contoh ayat, meskipun hanya tersilap menyebut satu perkataan, dia terus dihebohkan seolah-olah melakukan kesalahan besar. Bak kata pepatah, air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya

0: yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya. Itu terpulang lah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
1: Anthony Luke, ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Chan Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: Ni Rama Nostalgia menggamit memori setiap hari Isnin di Terengganu FM bersama-sama DJ Ain.
1: Maksudnya bersama-sama dengan DJ Ain untuk edisi hari Isnin malam Selasa Irama Nosaga di Terengganu FM 9 malam hinggalah 12 tengah malam. Assalamualaikum. Semoga semuanya okey-okey sahaja hari ini. 14 September 2026 memasuki 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih untuk Ijo yang selesai tugasannya 6 petang hingga 9 malam. Dan seperti yang saya khabarkan kepada anda semua, pukul 9 malam hingga 12 tengah malam terus menemani Ain hingga penghujung siaran untuk edisi hari ini. 18 jam sehari kami menemani anda seperti biasa. Temu janji kita hari Isnin malam Selasa, dengan lagu-lagu 60 dan juga 70-an akan menghiasi malam anda. Dan untuk malam ini, lagu 60-an penyanyi sama dan diikuti dengan lagu 70-an, dua lagu 60-an, satu lagu 70-an. Terus bersama kami, Irama Nostalgia.

0: Itu dia Zaleh Hamid untuk anda penasaran. Irama 70-an menerusi ruangan Irama Nostalgia. Selamat malam untuk rakan-rakan kita jauh di Kuantan. Terima kasih Ajra Maharaja Wali. Dan untuk malam ini, apa yang ditulis olehnya, selamat bertugas dari Kampung Darat Sungai Ula Kuantan, lapor diri dalam Irama Nostalgia. Terima kasih banyak-banyak. Pak Zali Kati pun terima kasih banyak-banyak. Semoga lagu-lagu malam ini terbaik. Dan kalau boleh nak dengar suara Datuk Jeffrey Drain, itu kena tunggu. Tapi saya dah susun untuk lagu malam ini, dua lagu 60-an untuk penyanyi yang sama, dan kita ada satu lagu 70-an. Ini untuk peminat-peminat lagu lama lah, tiada yang lama, tiada yang baru.
1: Irama Nostalgia.

0: baik cerita tentang pagi ni. Kejut anak lelaki, anak perempuan. Yang mana lagi susah eh.
1: Yeah.
0: Ini ada yang kau sini. Farah Farhana dengar.
1: Farah Farhana, dia cakap apa?
0: Assalamualaikum, Farah dan Ayi.
1: Okay, waalaikumsalam.
0: Kejut anak perempuan lagi senang. Yang susahnya kejut anak mak mertua. Nurungkan anak lelaki dia.
1: Nurungkan anak lelaki dia. Ada mak mertua dia. Masya Allah.
0: Gini, kalau kejut anak mak mertua susah, panggil mak mertua datang.

Rahman Nosagir untuk anda. Tapi sebelum tu kita dengarkan lagu Trio Manca, Ku Gembira. Harapnya semua gembira pada malam ini. Mungkin generasi sekarang boomers ke, ataupun generasi millennial macam saya, Gen Z ke, dia tak tahu Trio Manca ni kumpulan daripada mana. Trio Manca ni merupakan gabungan tiga suara dari Hamidah Ahmad, Aida Ahmad dan juga Jamalia Arshad. Kumpulan yang popular berasal dari Singapura, ditubuhkan pada akhir 1970-an. Ini anggota kumpulan Trio Manca, suara pemanja juga kan. Dan untuk lagu seterusnya, Lilis Suryani, siapakah beliau? Berasal dari Indonesia, Jakarta, Indonesia, dilahirkan pada tahun 1948 dan meninggal pada usia 59 tahun pada tahun 2007. Mempunyai tiga orang anak, iaitu Luz Lifar Yunus, Yulandi Yusof, Yulinsa Yunus. Dan Lisa Suryani ini merupakan seorang penyanyi, dan album pertama pada tahun 1965, dan tajuk albumnya Gan Kalinci. Dan juga antara lagu yang popular iaitu lagu ini untuk anda, Curahan Hati, dan Tiga Malam selepas itu milik suara Lili Suryani. Dan untuk ruangan 70-an, Teti Kadi menghiasi malam anda. Siapa pernah jatuh

Siapa pernah jatuh cinta? Semua pernah jatuh cinta kan. Cinta ni memang azalinya. Azalinya ada dalam diri kita. Kalau tak pernah jatuh cinta tu rasanya masih lagi usianya belum sampai lagi. Okey, tetik ID untuk anda untuk kini 9.48 minit malam. Selamat malam untuk semua. Ada yang tengah makan nasi lemak sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru bersama-sama dengan kami Rosi Live TikTok Syungan FM. Terima kasih banyak-banyak Amirul Firdaus. Saya pernah jatuh cinta tapi rupanya itu bukan cinta, dan sekarang dalam jalan nak kenal cinta. Takpelah, perlahan-lahan Awak di mana? Saya di Konti Syungan FM. Terima kasih yang mana tune in Syungan FM pada waktu ini 88.7 untuk anda berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Orang Kemaman, selamat malam dengarkan kami di frekuensi 90.7. Kita turun sikit ke Dungon, dengarkan kami di 97.7. Marang 88.7. Sebut nama saya boleh, Kamarunizam. Abang Adi kita, waalaikumsalam Cik Nash. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Poktih Doraemon kita di Kertih Nash. Terima kasih. Ada kawan kita jatuh cinta lagi tapi dalam diam-diam nusuk. Jatuh cinta lagi. Wah. Gary Isis, terima kasih dari Singapura. Kelas Jatuh cinta lagi. Susah tu, susah. Nyakit baru. Tu cari nyakit namanya. Baik, kita dengarkan medley istimewa Iramli untuk anda. Menerusi ruangan Irama Nusaga. Dan selepas itu kita ada Fazidah Jonet. Kalau Fazidah Jonet ni memang popular juga dengan lagu apa? Lagu Raya. Tapi bukan lagu Raya malam ni Saya ni Kak Dungon, Cikgu Faizah, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Sari kita.

0: sahabat dia yang sedang dengarkan Sungai FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Tepat pukul 10 malam, Irama Nosaga setiap hari Isnin malam Selasa. Hari ini 14 September 2026. Ada yang senyum, alhamdulillah. Mungkin senyuman ini walaupun sikit je, tapi mampu menutup segala kedukaan, kelukaan di hati. Dan senyuman ini kan sedekah. Dan senyuman inilah yang boleh membuatkan silaturahim itu panjang, kisah dan juga ceritanya. Dan saya harapkan jangan teman saya sampai pukul 10 sahaja. Teman saya sampai pukul 12.30 malam, okey? Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, okey semua yang dengarkan kami Serengganu FM. Irama Nostalgia pada malam ini.
1: Irama Nostalgia.
2: Kudampingimu, oh sayang. Hati.
1: Irama Nostalgia.
3: Bila aku terpaksa.
1: Irama Nostalgia. Nostalgia.
0: Ya, Irama Nostalgia untuk anda. Kalau tadi kita dah juga dengar pelbagai jenis lagu untuk suara 60-an dan juga 70-an. Kalau cuain konti, Irama Nostalgia ni tak sah kalau tak ada suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Ada yang kata sampai dalam mimpi kita teman. Alamak, ay, manis jin dia. Terima kasihlah, wak. Rasa bahagia sangat walaupun dalam mimpi je kita bertemu, ya. Paduan suara Bidu Wanita, Puan Sri Saloma dan juga Tan Sri P. Ramli untuk anda. Saat yang bahagia dan juga kalau jodoh tak ke mana.

0: Ya, Selekta 19 untuk jam yang kedua 10-10 minit pagi dan malam. Terima kasih semua untuk semua yang bersama-sama dengan kami. Dari Dongon kita ada Cikgu Faizah, terima kasih. Dari Setiu kita ada rakan-rakan sahabat kita. Marang pun ada, Kemamang Idamang ada, Toke Ayang, macam-macam lah. Toke Ayang, Toke Nyo ada belaka malam ni. Abang-abang driver kita, selamat malam untuk semua. Memulakan perjalanan 10 malam nanti, nak sampai ke mungkin ke Johor, ke Melaka, ke Negeri Sembilan, ataupun ke Kuala Lumpur, ke TBS, ataupun ke Utara. Selamat dalam perjalanan anda. Lagu-lagu 60 dan juga 70-an untuk ruangan Irama Nostalgia.
1: Irama Nostalgia, lagu-lagu menggamit memori.

0: yang
1: Irama Nostalgia menggamit memori setiap hari Isnin di Terengganu FM bersama-sama DJ Ain.
2: Ya, bersama-sama dengan Cia DJ Ain untuk malam ini sebetul cincin permata berlian. Untukku nak meminang. Ada dah nak meminang ke tu? Alhamdulillah, selangkah lagi mungkin. Dan kita ada ku ditinggalkan pula MSH untuk anda.

ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

adinda sayang untuk anda? Siapakah adinda kesayangan anda? Cuba bagi tahu saya. Siapakah kesayangan anda? Kekanda ke adinda ke? Adakah? Cuba angkat tangan walaupun saya tak nampak. Jadi kalau tak tengok sehari tu, dia tak tahu gelisah dia macam mana kan? Ibarat kata orang dulu-dululah. Orang dulu-dulu kata, kalau tak nampak tuan, nampak atap pun tak apalah. Nampak boleh tengok atap pun tak ada masalah. Dulu-dululah. Tapi sekarang ni bukanlah macam tu dah kan. Sekarang ni tengok DP WhatsApp pun tak apa. Tengok DP TikTok pun tak apa. Sekarang lah. Boleh dicari di mana-mana sahaja. Lenny pagar. Oh, Lenny tak ada dah atap pagar. Pagar rumah warna dia. Cuba kabar ke cuan. Warna dia pagar rumah dia tu. Apalah, cu kata tunggu sekejap. Kalau jodoh tak ke mana kan? Datin Rafiq Abang untuk anda. Tunggu sekejap dan disebut jangan dikenang jangan.

Manis-manis, Syarifah Ain dan juga Kadir untuk anda di Sungai FM. Manis-manis, manis tu boleh jadi jatuh hati kan. Tapi manis dalam minuman ni bahaya. Manis senyuman tak apa. Kalau manis dalam minuman itu bahaya. Senyum manis tak apa. Makan manis bahaya sebab dia boleh mengundang sakit, okay? 10.32 minit pagi, pagi pula dah malam. Selamat malam untuk semua. Terima kasih Kak Ros Rindu dari Kemaman Idamang. Dan kita ada Pak Manila, terima kasih. Katanya nak lagu Ahmad Jais ada lepas ni. Tapi bukan gelisah lah lagu lain. Kau Pergi Tanpa Relaku. Dan juga Mungkin Bersama Datuk Ahmad Jais. Dan kita ada juga Uncle Tisian Tan. Thank you so much. Walaupun dah pukul berapa? Pukul 2 pagi kat sana. Tapi tak tidur lagi, Mam. Apa ni, buat tengok Doraemon. Tak ada benda lah, sayang, kita boleh tengok kasih awak mana-mana hal malam ni. Kekasih di mana pula? Kekasihku di menara ke macam mana ni? Untunglah ada kekasih hati kan. Kita ni siapa lah yang nak. Begitu. Okey, kau pergi tanpa relaku. Orang kau nak pergi nak macam mana? Takkan kita nak halang? Lepas itu Mungkin Bersama Datuk Ahmad Jais untuk anda. Dan kita ada Sweet Charity, Jangan Tunggu Lama-Lama. Serangan FM, Irama Nostalgia.

0: lemak, nasi lemak. Nasi lemak, karipap, roti sardin. Nasi lemak nak? Nasi lemak.
1: Oh, nasi lemak. How much is it?
0: Alah, kulit tak seberapa putih. Cakap orang putih lah pula. Nasi lemak RM1.50 nak. Karipap RM30. Roti sardin RM4 satu. Nak berapa ya?
1: Okey, saya nak nasi lemak je. Bagi 4 bungkus.
0: Nasi lemak 4 bungkus ya. RM1.50 satu. RM3, RM6 nak.
1: Okey, thank you.

0: ditunggu-tunggu akhirnya terlepas juga. Tak nak macam tu eh. Kalau kita dah rasa macam yakin, dah ada keyakinan, cakap je lah. Cakap yang baik-baik, insyaAllah hadirnya yang baik-baik. Terima kasih Abi, terima kasih Mak Ruzal, Tok Dalang. Don't wait long-long. Ya, jangan wait long-long. Sebab kami ada sesuatu untuk anda yang nak diberikan pada Hari Malaysia nanti.
1: Sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
2: Kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
3: Allah.
2: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
1: Karya WS Azi, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
0: Nantikan siarannya pada Hari Malaysia nanti, hari ini 14 September, 2 hari lagi esok dan juga lusa. Baik, terima kasih banyak-banyak yang bersama kami. Ada yang senyum malam ni. Senyum kenapa? Hilang rindulah tu. Kenapa? Boleh tengok dara pujaan depan mata. Alhamdulillah. Walaupun hanya seketika bersua muka ataupun bersua mata, tapi hilanglah rindu tu. Eram ni untuk anda.

hujung hujung cerita irama nostalgia. Jatuh hati Sani Sahuri di Terengganu FM. Yang paling best adalah jatuh hati lah kan. Tapi dia banyak peringkat lah. Mula-mula semua okey, semua manis. Di pertengahan tu adalah badai ujiannya. Pandai-pandailah kita. Itu adalah gabungan rasa untuk seorang manusia yang pastinya banyak ujian dalam percintaan, dalam perhubungan ni. Dia tak boleh nampak satu je, nampak selari je kan. Dia akan ada macam roller coaster juga. Seperti biasa, lagu penutup ataupun akan ada lagu ini untuk anda semua. Rintihan Rasa DJ Dave dan juga Ujur Rasyid untuk anda. Minggu hadapan bersama dengan Kak Ati Pulau untuk Irama Nostalgia. Terima kasih yang bersama-sama dengan Ain untuk malam ini. Terengganu FM. Ya, selamat malam Pian. Selamat malam untuk rakan-rakan kita. Menerusi ruangan Irama Nostalgia. 11 malam dengarkan Utama 11 malam kembali selepas itu.

BRICS, Platform Malaysia Perjuang Sistem Lebih Adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sungainu FM.
1: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
3: Kemaman 90.7.

Kembali bersama-sama kami Selekta 912 untuk edisi 14 September 2026. Sedar-sedar nak masuk dah pertengahan bulan September. Ingatan manis di bulan September. Ada yang kata ada kenangan manis, ada kenangan yang nak lupa tapi tak boleh lupa, tapi kena lupa. Apa sahaja yang kita lalui sudah 8 bulan. Macam mana? Ada yang kata macam roller coaster. Ada yang kata tak sanggup. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan. Allah beri jalan keluar untuk sesuatu yang mungkin melanda kita, menghantui kita. Sesungguhnya setiap kesusahan akan ada kemudahan di setiap cerita kita. Bulan 8, bulan Amba menikah. Bulan 9 Alhamdulillah, semoga jodohnya sampai ke syurga cikgu Dia kadang-kadang kita tak nak banyak kali. Tapi kalau Allah kata yang pertama itu gagal, yang kedua itu gagal, mungkin yang ketiga ini akan kekal insyaAllah. Tapi kalau yang pertama itu kekal sampai bila-bila, Alhamdulillah syukur sangat-sangat. Baik, pukul 11.15 minit malam. Selepas ini anda akan bersama-sama dengan AIM menerusi dua talian mesra kami 6235330 6238330. Thank you uncle. Selamat malam untuk Aziati Awang, Anita Ismail, Mek Nam Kedimah, Halipah Atas tu, Zapake, Amy Pehong, Lina Johor, Ayu Kuala Ibai, Mak Ungah, Umur Fatih Arina, Kemaman dan Kemaman Kamaran Ani, Honey Beauty, Z75, Abang Musi, Ikan Rosa, Zamri, WPK, Madu Lebah, Doraemon Kurus, Aris Perampai, Osman Goodbye. Selamat malam untuk semua. Dan terima kasih juga untuk Madu Lebah. Kita ada Mak Ruzal, kita ada Insan Biasa, kita ada Ali Junid, kita ada Pop Safarani kita, dan Azman Sebrantaki pun ada. Zakaria Muda, selamat malam. Kita ada Syamulu Gading pada malam ini, selamat malam untuk Z, Cik Mi, Rina, Mas Puluh, Mas 14, Kim Batu Rakit, Abang Fadir, Kak Leha, Mok Ngoh, Kak Noh, dan juga Ain. Selamat malam Kak Zupaka, untuk Mekna, Gang Cloud, Kimi, Batu Rakit, Abang Musa, Kak Wahai Love You, Zahara, Abang Azam, Adil Khairin, Putu Khaiman, Pok Bedo Rehman, Pok Li, Kak Nisu, Ika Rosa, Abi, Zapaka, Dok Soho, Juli, Mekna Kiha, Uden, Sari, Pok Mak Ilham, Miss Ahmad, Dirahmat, Abang Syamah, Kak Ani, Syuk, Tok Dalang, Zana, dan juga Pok Sofianani. Teman Ain sampai pukul 12 tengah malam katanya. Kak Mawar Keluang katanya saat malam untuk Rupiah Ahmad. Dan ada ni Osman di Johor, Osman Gubai di Penang, Abang Fadil di Pahang, Haji Halijah di Perak, Linda di Sarawak, dan semua pendengar setia Terengganu FM. Kimi Batu Rakit pada malam ini pastinya untuk isteri yang diingati, Cik Mi Dengkidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nadongon, Pok Mak Besut, Kak Mapaka, Kak Puteri Kaiman, Mek Nam Kit Lima, Mas 14 di Bukit Payung, Syamlo Gading, Kak Nisuk, Kak Zapaka, Abang Musa, Ayuh Lung Liga Tehma, Z75, Kak Ani serta semua yang kenal dengan Kimi. Selamat malam untuk Sabah. Baik, untuk anda selepas ini boleh telefon Aina, okey? 4 minit dari sekarang.

0: Dungun 97.7.
1: Tak malam untuk orang Dungun. Mungkin berada di Surrogate ke, berada di mana lagi, di Cik Lijah, mungkin di Bandar Dungun sendiri ataupun di sekitar bandar-bandar Dungun. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan Syongan FM, okay? Sambil mungkin jual burger malam ni tu, hai, laku keras. Alhamdulillah. Insan kardia, amun kepada semua yang kenal di Yambo, ucapan carilah kelemahan diri sendiri, jangan cari kesalahan orang. Terima kasih untuk Pak Safarani, Pak Tepin je nak kau tak berani. Silakan 6235330, 6238330. Okay, ada yang nervous malam ni, kenapa? Berdegup-degup jantungnya. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Ya,
1: saya Kak Leha. Kak Mai dia menyanyi lagi lagu tadi, ya? Ingat kita dah dengar tadi dia duk nyanyi. Apa ni? Ha?
2: Dia pandang nyanyi.
1: Ya ke? Bukan Bila Cinta Berakhir, bukan ya?
2: Sedar dah suara.
1: Kata duk nyanyi.
2: Nyanyi-nyanyi, sedar dah.
1: Apa dah sedarnya? Allah bagi semua sedap. Okey, Kak Leha ingat kat siapa malam ni?
2: Untuk Jamie tu sayang. Asang ada semua kini dan isteri. Pasal ada dong bigger. Kak Zali, Kak Anak Dungu untuk ni. Untuk Linda Isyawa. Lepas tu untuk Cuan balik hati-hati kayak gini.
1: Baik. Ya, terima kasih. Tidur-tidur lah, Mok.
2: Tidur lagi.
1: Tidur. 11:30 dah kita ni. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Satu kedua.
1: Allah. Mbak tengok TikTok ke? Allah. Terima kasih Kak Leha. Yelah. Gua aja. Baik, itu Kak Leha kita. Ajan Zam kita, terima kasih. Untuk yang memberi ucapan, selamat malam kembali pada yang memberi ucapan. Untuk Terengganu FM fan dan untuk penyampai pun sama juga. Selamat malam. Assalamualaikum. Lama sangat menunggu, ya. Selamat malam, siapa tu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ya, orang besut.
3: Ya, orang besut.
1: Kita tengok hari air abu ni kata gapo pula, deh.
3: Ya, dah tengok lah kata gapo pula.
1: Kalau dia boleh lah.
3: Boleh lah, kata-kata di mana.
1: Yalah. Pak Mak ingat siapa malam ni, 5 orang, eh?
3: Ya, okey. Terima kasih yang kami buat cik Angin. Kontinu malam dan sama bersepat. Buat Dini Khairuddin. Ini Batu Rakit, Kak Agus Sogo, Kak Anon Dungun, dan yang terakhir buat Pak Zali Kertih ucapan semoga happy. Sama kita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari besok kita ke mana? Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Ya, orang mana ni?
4: Orang Batu Rakit kita lah.
1: Ya, isterinya ada kat situ?
4: Yang dekat sebelah ada.
1: Silakan ucapannya untuk 5 orang.
4: Okey, dan kaya dia nak ucap kepada mestilah di mana kita. Lepas tu sebelumnya untuk rakan kampung saya lah, Kimi Yodra Kek. Juga Pak Mak Besi tadi. Dan tak tinggal lah Usman Gubai. Dua orang lagi tu untuk, apa ni, Hajah Liga Sengkat dan Nata. Dan dua orang lagi tu untuk Syarifah dan Kak Zu Raidah kita lah. Haji semua bersama Aiman ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Batu Rakit kita ke Kuala Syongan sekejap lima Cik Mi Masjid Haji Kadir. Untuk Abang Fadil, Teh Ma, Mok Ngoh, Mas 10, Mas 14 dan Cua Blue Gading. Dan semua sahabat-sahabat pendengar Syongan FM dengan doa yang baik-baik selalu untuk kalian. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Mah dari Paka.
5: Yeah.
1: Panas so'oh dah paka mana ni?
5: Oh, mama panas lah air.
1: Nak ujang ko.
5: 2-3 hari dah kalau malam mama panas. Yang setahun sikit malam mama panas.
1: Itu beg buat panas lah.
5: Dia
1: tak kipas tak bagi. Kena pasang aircon. Aircon pula dah. Dia aircon. Faham. Gugah je. Okey lah, kalau tidur dalam aircon kan dah bangun subuh pulak kita.
5: Mama dah.
1: Lena sangat. Okeylah, untuk 5 orang silakan.
5: Pertama Ustaz Ainlah balik sekali lagi, hati-hati. Kini Batu Rakit, Zali Kertih, Kak Anur Dungun, Kertih, Abang Zah kan ada dekat Sineng tu. Kak Nek Suku Mama dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat lah belaka.
1: Baik.
5: Terbalik hati-hati.
1: Okey, baik. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Siapa tu? Sila untuk 5 orang.
6: Mama. Abi. Abang Hussein.
1: Ya.
6: Supi.
1: Baik.
6: Iza. Betul.
1: Terima kasih Pak Usop eh. Sama. Kita Pak Usop Paida tu, Pak Zalika tu, terima kasih untuk Ayu Sukawaga di Kuala Ibai, Kano Dungon, Mas Pakar, Kak Leha, Kamaran Bukit Besar dan juga Zul Alif di Tanjung Musang Kedah. Semoga semuanya sihat-sihat. Okey, selepas ini boleh telefon lagi 6235330 6238330. Timbul dari Tawau, Sabah, terima kasih. Tapi sebelum itu, dia milik orang.

0: kalau dah dia milik orang, jangan dikejar lah. Biarlah dia milik orang, kita cari yang bukan milik orang kan. Okey, Kacungan FM ni bukan milik sesiapa, milik anda semua yang dengarkan kami pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, 11.30 minit malam. Selamat malam untuk orang Segamat Johor. Katanya ucapan untuk Osman Goodbye di Pulau Pinang, Abang Fadi di Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Dini Osman, Kak Mohd Ismail, Jumari di Keluar, Linda Sarawak, untuk semua selamat malam. Kak Noor Dungun, selamat malam untuk siapa? Mas Puluh, Mas 14, Umi Johor, Puteri Khaimah, Deng Khairuddin, Kim Batu Rakit, Pak Mak Besut, Encik Hamid Kemaman, Pak Zalikati dan semua sahabat, senyum-senyum selalu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, orang Kemamang Idamang.
1: Ya, saya.
0: Duduk mana tu?
1: Duduk di rumah.
0: Kedah makan ke?
1: Dah, duduk di rumah.
0: Takut duduk kedah makan, duduk kat kursi.
1: Makan malam-malam ni.
0: Tak boleh lah, rumah-rumah kita dah. Kena pergi ingat sama rumah lah, Yang Long eh.
1: Kena jaga kesihatan
0: lah. Memang lah, nak guna lama. Yang Long ingat ke siapa malam ni, 5 orang silakan.
1: Ya, tak apa. Terima kasih. Yang pertama, Mongo, Kak Leha, Mas 14, Mas 10, Itu Rakit, yang satu orang lagi, Cik Noh Gerige.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Hello. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Ain.
0: Ya, Kak Goh kita. Sila untuk 5 orang, Kak Goh.
2: Terima kasih, Cik Ain. Yang pertama kepada Abi.
0: Yang
2: kedua kepada Ami Arum.
0: Ya, saya.
2: Yang ketiga kepada Pak Mak. Yang keempat kepada Zulfaka. Yang kelima kepada Kak Muna.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Okey, dari Dungun kita ke mana? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Orang setiu.
3: Yes, saya.
0: Sehat ke?
3: Sehat.
0: Ingat kat siapa malam ni, 5 orang silakan.
3: Ucapan pada malam ni, pada ketok ni kita tu, pada Kak Ani Haji. Lepas tu pada Deng Kaiden dengan isteri dia tu, Puteri Khaimah. Lepas tu pada Abang Zal. Lepas tu pada awak sekali.
0: Terima kasih awaknya. Okey, Mi. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Malam.
0: Okey, selamat malam.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya.
4: Ini Zakaria daripada Kuantan ni.
0: Sila.
4: Yang pertama ada ucapan untuk adik Kak Mira di Kuala tu lah, tak jumpa. Lepas tu nak ucapkan untuk tema di Mamak tu. Lepas tu untuk Mamak di Mamak. Lepas tu untuk apa maksud tadi.
0: Ya. Yeah.
4: Lepas tu untuk semualah pendengar segala event semoga ceria bagi lah.
0: Okey.
4: Itulah untuk Ain sebab dah tidak balik tu.
0: Okey, itu dia. Selamat malam juga untuk siapa ni?
5: Halo. Selamat malam.
0: Oh, Suria. Ramai orang cari awak, Suria.
5: Ya ke?
0: Ha, awak lambat kan masuk live. Ramai cari awak. Mana Suria? Mana Suria? Rindu Suria.
5: Tak ada sampai karaoke danduk tadi.
0: Oh, karaoke danduk pula lagu benda.
5: Macam-macam.
0: Lagu apa?
5: Penasaran.
0: Penasaran?
5: Canda perawangan.
0: Okey, okey. Saya nyanyi sikit awak sama boleh?
5: Lagu benda.
0: Ha?
5: Lagu apa?
0: Secangkir madu merah.
5: Mempasahin di kapu. Asmara.
0: Ewa.
5: Kena cinta.
0: Iya. Lagi?
5: Ya, ada nak ucap apa pula tu.
0: Nak ucap apa pula. Cuma ipo. Okey, sila.
5: Okey. Kak Ninja. Kak Aga. Kak Linda. Selamat. Ni dah pun dah.
0: Belum lagi.
5: Belum lagi. Bapak je nak dia.
0: Ya.
5: Lepas tu Abang Zat sedia. Abang Ramin kepada sekolah.
0: Okey, baik. Terima kasih Suria
5: Sama.
0: Okey, dari Dandut kita ke Rock malam ini. Okey, untuk anda sebab tak nak bagi mengantuk lagi. Rock to Rock Negara Ella untuk anda di Serengganu FM.

0: Pagayano, Paju, Pawi, Cik Pa, Cik Ya, Abang Amy, Kak Bukit Payung tu, untuk adik Musai, Noli, adik Pa, ni adik anak saya, Ariana, Almeka Sara, adik Safuan, Adha, dan Alicia juga untuk DJ apa ni?
1: Ain.
0: Oh, Ain. Oh, lama tak dengar suara.
1: Ada.
0: Okey.
1: Okey,
0: untuk Sijain sekali. Selamat tugas. Dah happy selalu.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia suara penutup pada malam ini untuk edisi 14 September 2026. Beberapa jam lah, beberapa minit lagi kita melangkah ke 15 September. Semoga yang baik-baik untuk kita. Sebelum tidur, jangan lupa tiga perkara saya selalu ingatkan untuk anda semua. Dan ingatan untuk saya juga, maafkan semua orang. Al-Fatihah jangan kita lupakan, dan juga Al-Mulk jangan kita lupa. Apapun hari ini, apa yang saja yang kita lalui, moga-moga Allah redha dengan perjalanan kita. Allah berkati usia kita. Dan esok, apa lagi ujian yang bakal kita tempuhi, itu dalam genggaman Tuhan. Kita hamba terima dan juga berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan juga menjadi yang lebih istiqamah dalam kita menjalani apa sahaja perkara-perkara ke arah kebaikan. Okey, kalau ada yang tersakiti saat ini, ingat bahawa sakit itu adalah ubat, ubat untuk kita terus melangkah di hari hadapan. Dan anggap itu sebagai satu hadiah daripada Tuhan untuk kita. Sayang semua, jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum, selamat malam.

je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan? Dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Internasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cio Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Game Buruh Hantu.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Ya, terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruhantu, pertemuan hari

0: Sejeningan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik melalui Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5 jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey, dari Segulai Sejalai, Kumang, Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Wang Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, kita cat dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton, Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Nojis, Rahdun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda, dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja menghadap ke Skudai. Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazli Zawati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Zurani Temelo, UPS Kuala Terengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana, Nordin Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani, ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nurdia Ramli, Lia Biah-Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarhan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Josmizi Abdullah dari Puchong, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
1: Tinggi-tinggi Akar di bawah.

Dato' Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas, relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja, di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya, Aidatul Nafisa Pian Maralina. Kita si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik. Gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sumpah Kasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Golan Wings dengan Bazooka Benarkah. Waktu sekarang sudah pukul 1.03 minit pagi. Ini selamat pagi untuk nasional geng Buruhantu. Geng-geng Buruhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit mulalah demam sesama macam-macam lagi batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan, jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okay, geng-geng Buruhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya kirim salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Gudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Dia kata, laju-laju. Alan Burger, Geni Drive,

Adică tumpan la lu, pam pam pam. Ai culefonia. Wang Spawi juga turut bersama-sama Azhari Abdul Baki. Gang Glory Ayam hadir, mantap. Ramai pada-pada dah melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emah dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda, ya. Terus layan Nasional Game Burhan tu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Curi-Curi Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2007 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, di Paya Jalan Kebun, Mas Nia Sanawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Rukija, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kasman Mat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okey, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis sebab bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyi daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan Nasional FM. Lucu sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya, rakyat Malaysia. Jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Nak mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun... akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan? Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jelantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari National FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nur Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi puja katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi. Saya tanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

Memanti dengan kerana janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat, terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Tetamuanasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Niza Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLUS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu, ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aida ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five, take five. Siapa yang mengantuk time bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita kata Assalamualaikum, Bani Jim, Waalaikumsalam. Okay, geng Burhantu, nak layan lagi, menangis tapi bucah kecil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okay, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abuhasan, lirik oleh Lukman Aiz, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah, kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Amala Acid, Comoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Suna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap, luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda. Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu, bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi bujur katil? Pak Inberger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru berteman ke National FM. Berteman ke National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zul, Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Seliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof. Adik Kens juga dikatanya salam hadir Abdul Razak dari Terengganu. Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell. KBDT hadir layan apa manis. Mas Tura buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

kumpulan Hatewind dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV 1. Dan semangat kebersamaan sebenarnya sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlulah perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalija, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkus lah. Agent White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Kairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

You guys dengan membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia. Tak perlu mewah. Asalkan sejahtera. Tak perlu... kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. 4.34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga. Sedap tidur kan? Ini buat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan? Itu tidur tak cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan. KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30, orang lain yang datang dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60, harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan. Dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit, ataupun Waknah Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mamat, Isa, Sam DZ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini, katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis lebih bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Hel Usaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kiburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersama dengan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5:06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senangnya buruh hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergantan 5.54, Manakala Johor Bahru Johor 5.49, Bandarai Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin Asiasyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Untuk geng-geng buruhan tu, terima kasih terus kekal setia. 12 malam sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam, mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Syahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuan tu di National FM.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ih, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

0: Tapi sebenarnya itulah yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu, dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis. Tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari tu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluqi bil makhluq ka istighatsatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk, maknanya nak pergi ke mana? Ha, itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Ha, dia tradisional punya cara lah. Ha, dia caranya apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Ha, dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti keldai pengisar, dia kata. Ha. Sebab apa? Keldai itu dia pimai-pimai tang tu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Ha, jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di, di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam kit fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan, syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Ha, kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia, dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Ha, itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Ha, sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis kursi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah semua dibuat. bagi pada Palestin, dia bagi bangun masjid, dia buat madrasah pun dibuat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah mithalik hadithus hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Zaid Amran, lirik oleh Madi. Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Merasi Nasional Game Baru Hantu. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Hari ini dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong National FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Juga buat rakan-rakan saya, menerusi Tiga Suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Dan juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan di mana? Di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dunia ini Allah perintahkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan berjaya di akhirat kelak. Dan ada tanda-tanda macam mana orang itu bertakwa. Kita usaha untuk bertakwa dengan mentaati perintah Allah, maka hendaklah kita tengok-tengok tanda-tanda orang yang bertakwa itu juga. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa itu adalah pada lisan dia. Maka lisannya tidak digunakan untuk bercakap bohong, mengumpat, menyebarkan fitnah, banyak bercakap benda-benda yang sia-sia, bahkan disibukkan dirinya, lidahnya dengan zikrullah, baca Al-Quran, ilmu dan sebagainya.

dan macam-macam lagi lah. Yang ini maknanya penyakit hati, antara yang penyakit hati yang paling bahaya ialah hasad dengki. Jadi kita lihat orang bertakwa tidak ada perkara ini dalam hatinya. Yang ketiga, pada pandangan mata, maka dia tidak suka memandang pada perkara yang haram. Bukan sekadar pada pakaian yang haram, tetapi juga tidak terpikat kepada kemewahan-kemewahan dunia. Dia hanya memandang untuk mengambil iktibar. Dan Nabi bagi tahu siapa yang tengok ataupun suka sangat melihat perkara yang haram,

siapa yang masuk sesuap daripada yang haram ke dalam perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan bumi akan melaknatinya selama ataupun selama barang tersebut berada dalam perutnya. Dan jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di neraka. Waliyazubillah, hendaklah kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram. Yang kelima, pada kedua tangannya. Orang yang bertakwa ini, tangannya tidak digunakan untuk perkara yang haram, sebaliknya digunakan untuk mentaati perintah Allah. Dan yang keenam, pada langkah kakinya, dia tidak berjalan untuk berbuat maksiat, tetapi perjalannya kakinya yang Allah beri ini, nikmat yang Allah beri pada kakinya ini, digunakan untuk mencari keredaan Allah, mentaati Allah, bergaul dengan ulama-ulama dan orang-orang yang soleh. Dan yang ketujuh, antara tanda orang yang bertakwa ini ialah pada ketaatan dia. Ketaatan dia semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada yang tujuh perkara tersebut, maka dia termasuk dalam orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa

barjat yang hijau. Di dalamnya ada 70,000 aula. Setiap aula ada 70,000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang yang ditawarkan barang yang haram, namun dia menolaknya kerana takut.

peluang kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ada tiket dah, lesen dah yang

0: ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia,
2: sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yidi luar biasa bersama-sama dengan anda pagi ni.
1: Ya, yeah, assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua pendengar Sri Dengan FM yang layan dengar daripada malam sampai ke pagi lah pula ni. Pagi ni mulakan gabungan untuk Yidi temani untuk permulaannya di Ceria Pagi Sri Dengan FM.
0: Hari ni kita dah hari Selasa.
1: Aha.
0: Bersamaan dengan 15 September 2026. Betul kan?
1: Betul. Dan juga 3 hari bulan lah untuk kalender Islam untuk bulan Rabiul Akhir. Dan juga kita doakanlah kebaikan untuk semua, dan juga macam-macam kerja, macam-macam urusan, macam-macam perkara nak diuruskan untuk sepanjang usia masa kehidupan kita ada nafas, masih lagi bernyawa ini, syukur. Dan juga macam-macam jugalah yang berlaku sekitar negeri Terengganu ni, mesti Terengganu kat sini untuk kita kongsikan pagi ini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Kita ada satu spesies yang memang menjadi kegemaran lah kita di negeri Terengganu ni. Ikan.
1: Oh, ikan.
0: Dengan macam terkejut dengan spesies tadi tu.
1: Itulah, ingat spesies apa benda pula.
0: Tak ada, ikan.
1: Ingatkan apa? Okey, ni ikan keli
0: Ikan keli.
1: Sedap tu.
0: Tapi this project ikan keli sejati madani, Taman Pelagat tembus pasar raya tau sekarang ni.
1: Alhamdulillah, ini projek komuniti ni yang disanakan oleh komuniti yang salah satu dia besut ini, di mana projek ternakan ikan keli di bawah projek Jati Madani di Taman Pelagat ini dia berkembang bila produk ikan keli segar tu berjaya masuk ke 4 supermarket lah di sekitar besut. Selain itu dapat pengiktirafan sijil amalan pertanian baik Malaysia, MyGap, sektor aquaculture.
0: Okey, jadi pengerusi jawatankuasa pengurusan keselamatan kampung persekutuan JPKKP ni di Taman Pelagat, namanya Ghazali Cik Noh. Dia kata macam ni, projek tu disahkan Pejabat Perikanan Terengganu ni sebagai projek sejati madani pertama di negara ni tau. Itulah yang macam Ayi Gong cakap tadi, dia dapat pengiktirafan MyGap tu juga.
1: Jadi pengiktirafan tu buktilah bahawa projek berasas community ni ada potensi besar yang dikembangkan sebagai aktiviti ekonomi penduduk khususnya dalam bidang aquaculture. Jadi kalau nak kira projek sejati madani ni, dia projek yang diangkat daripada bawah, maksudnya komuniti kampung bagi cadangan nak buat projek apa. Kan macam kampung ni pilih ikan keli. Kalau dulu saya pernah terbaca ada setengah kampung di tempat saya tu, dia projek dia beli drone, dia sewakan untuk membahagi sawah.
0: Oh, yang drone besar tu.
1: Dia buat sewa. Jadi itu menjana pendapatan. Jadi dia terpulang kepada aktiviti kita lah untuk tambah pendapatan komuniti.
0: Jadi tahniah jugalah diucapkan sebab apa, pada yang diadakan projek ini bermula atau secara langsung pada 1 November 2024 daripada awalnya dengan 10 kolam je kan, dengan kanvas
1: masa
0: 10
1: tu.
0: Kolam kanvas je waktu tu ni menempatkan 10,000 dah benih ikan keli Afrika ni.
1: Yang penting bukan hanya mengeluh sepanjang masa. Cari ruang ikhtiar untuk menjana pendapatan, bukan hanya untuk diri tapi komuniti juga.
0: Kalau awal-awal dulu 10,000 hari, dan sekarang ni mampu untuk ikan keli tu dijual, dikeluarkan dalam sebulan 1.2 hingga 1.5 tan.
1: Tan. Oi, banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki kan. Tuhan suruh kita ikhtiar usaha, insya-Allah adalah jalan rezekinya. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan tahniah atas usaha itu, yang guna ruang yang ada, dana yang ada sebaik mungkin. Inilah yang paling penting untuk kita, bukan hanya mencari alasan tapi mencipta peluang untuk kehidupan.
0: Itulah dia. Itulah kita bawakan untuk Terengganu sana sini.

0: Yelah, sekarang dalam cuaca kita yang tidak menentu juga ni.
1: Betul. Kan?
0: Kena hati-hati juga tau.
1: Kan. Dia bukan hanya negara kita, luar negara pun berdepan dengan fenomena cuaca di luar jangka. Tanah runtuh, badai ombak yang melanda dan juga glasier yang runtuh ataupun mencair dan sebagainya. Ini cerita daripada negara jiran kita di Jakarta ni. Seorang maut, 13 cedera dalam kejadian tanah runtuh di Aceh Tengah.
0: Ini pemangku polis pusat data maklumat dan komunikasi bencana. Ini Badan Nasional Pengurusan Bencana, Bertun Panjaitan, katanya kawasan yang kejadian yang berlaku tu kira-kira pukul 6.15 minit petang lah di waktu tempatan, dan menjejaskan 7 kampung.
1: Itulah kan.
0: Ini di 4 kawasan ni.
1: Jadi kawasan yang terjejas itu adalah di Kebayakan, Luk Tawa, Celalah, Silih Nara, manakala runtuhan tanah serta lumpur menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan juga jalan tempatan selain merosakkan kediaman penduduk.
0: Jadi dua rumah dilaporkan rosak teruk lah. Ini manakala dua lagi mengalami kerosakan sederhana dan beberapa jalan turut terhalang akibat runtuhan tanah hingga menjejaskan laluan awam juga di sana.
1: Jadi langkahnya adalah kerja-kerja untuk pembersihan masih teruskan untuk buka jalan yang di kawasan terjejas serta untuk melancarkan pergerakan juga aktiviti penduduk setempat. Baik, itu dia yang kita kongsikan menerusi semasa luar negara. KG pula untuk semasa dalam negara dan dengan Yidi pagi ni bersama.
0: Luar biasa.
1: Pastinya.

0: negara.
1: Ya, semasa dalam negara kita nak kongsikan ceritanya tentang ni lah. Alhamdulillah semalam kalau kita pun sedia maklum, di mana abang-abang rela, akak-akak rela, adik-adik rela, encik-encik rela, puan-puan rela. Makanya kadang dengar bau-bau elang nak naik.
2: Alhamdulillah.
1: Sudah diusulkan.
2: Jadi dan suka rela kita membacanya.
1: Bak naik kita suka baca.
2: Okey. Jadi ceritanya ni, Kementerian Dalam Negeri KDN dia semak semula kadar allowance diterima anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia. Rela ini memandangkan kadar sedia ada kini di bawah paras gaji minimum.
1: Macam yang dikongsikan oleh Menteri Dalam Negeri iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kadar allowance baharu itu akan dibawa bagi pertimbangan untuk kelulusan Kementerian Kewangan. Jadi kadar kenaikan tu, kadar kenaikan yang sesuai masih belum ditetapkan. Tapi ia perlu berada dalam julat yang munasabah.
2: Alhamdulillah. Jadi kadar semasa ni ada RM8 satu jam. Dan kadar baharu kelak akan diperhalusi bersama Ketua Setiausaha KDN serta perlu mengambil kira kemampuan kewangan kerajaan.
1: Jadi kadar 8 jam ketika ini dengan penugasan minimum 8 jam sehari itu dan juga 24 jam sehari sebulan tidak melepasi kadar gaji minimum. Jadi yang itulah yang sedang dikaji balik dan benda ni dia akan dipercepatkan.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk supaya perbincangan awal dan juga sesi rundingan itu dipercepatkan. Dan kita nantikanlah insyaAllah takut ada khabar gembira menerusi Belanja Awal 2027 nanti.
2: Okey. Dan cerita je kalau di lapangan lah kan. Ini cerita dalam mereka punya pengalaman sendiri. Betul. Sebenarnya bukan semuanya pengalaman tu semuanya mengikut pada peraturan tak. Kadang-kadang ada kena perlu bertegas.
1: Betul.
2: Kena bertindak sesuatu kalau ada kecemasan sebagainya kan. Betul. Jadi kerja mereka ni merangkumi dengan aspek bukan saja menjaga lalu lintas tapi juga mengawal tahap keselamatan juga di kawasan tersebut.
1: Betul. Kan? Dan kita tahu macam mana fungsinya digabungkan juga masa kita berdepan dengan pandemik COVID. Di mana rela juga antara frontliner yang diatur gerak dan juga apa saja penugasan dan sebagainya. Ada borang lebih tak? Ada borang lebih tak?
2: Nak apa? nak jadi rela ke?
1: Dengar lah itu nak masuk
2: Rela ke tak?
1: Saya rela ke hati je lah.
2: Okey, jadi maknanya rela lah untuk dikerjakan. Tapi sebenarnya itulah, saya tabik lah kepada semua akak-akak rela, abang-abang rela yang bertugas. Duduk cacang situ, bukan sekadar cacang tetapi memerhatikan dan juga memastikan kawasan itu berada pada tahap kondisi yang terbaik.
1: Ya, terima kasih kita ucapkanlah sebab fungsi dan peranan kita tak kira dah besar ataupun kecil. Tapi kalau benda yang baik tetap memberi kebaikan untuk semua.
2: Ya, kan? Air, saya ada dua borang. Saya dua satu. Air satu.
1: Dia tak ada BMI kan?
2: Risau
1: juga.
2: Ya, tapi kena pergi latihan.
1: Ada latihan ni?
2: Ada.
1: Oh, latihan tu letih lah.
2: Latihan tu letih lah.
1: Kita dikerjakan lah.
2: Yelah. Sebelum kita nak mendapat keuntungan ni.
1: Tak apalah, tak jadilah.
2: tak nak lah borang.
1: Tak apalah. Okey, kita akan ikuti utama 7 pagi kemudian kembali bersama dengan Yedi di jam yang kedua nanti. Banyak lagi benda kita nak kongsikan untuk pagi ni. Mana Sani pun kata apa, Kiki lah tunggu belakang kan? Okey, terus saya bersama
2: Ceria Pagi
1: Terengganu FM,
2: Yedi luar biasa
1: Masra Ceria.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Rodua Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Perodua Viva. Perodua Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Perodua Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Perodua di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi

Kasih seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

0: Pengembangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Kembali kita di jam yang kedua kami, Yidi.
2: Ya, terus saja layan dengan bersama-sama sambil-sambil menghala ke mana saja yang terbuka terkekalan untuk sambungan-sambungan kami pagi ini. Dan kita macam biasalah waktu sekarang ni nak tolong bacakan.
1: Untuk tajuk-tajuk ataupun paparan utama akhbar pagi ini. Silakan Ayi.
2: Dalam taliannya, ini kita nak kongsikan di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Malaysia dan India perkukuhan sinergi semiconductor dan juga ENE. Dan juga ini kisah tragedi yang berlaku ya di Kulim, di mana 4 kanak-kanak maut akibat lemas di Taman Desa Kayangan, dipercayai terjatuh ke longkang ketika cuba mengambil bola. Di mana pada awal-awal kejadian itu 2 yang terkorban, kemudiannya yang terkini 4. Dan seterusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim lepas ke Maldives selepas tamat lawatan kerja 5 hari ke India. Dan seterusnya kita nak kongsikan di mana nombor hash diumumkan nombor pendaftaran istimewa sempena Hari Malaysia, di mana huruf hash diumumkan sebagai nombor pendaftaran istimewa NPI oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Dan juga lagi kita nak kongsikan Raja Muda Perlis dimasukkan Chancellor Universiti Muhammadiyah Malaysia. Dan seterusnya kita nak intaikan apa pula yang terpapar menerusi ruangan luar negara, di mana insiden Virgo Transport 8 Indonesia atur gerak KRI drone bawah air untuk kesan mangsa. Dan seterusnya susulan tu, 3 diselamatkan kapal layar bermotor tenggelam di perairan Sulawesi Tenggara. Dan lagi untuk lain-lain luar negara, peluncur ombak di Selang Jerung di Australia Barat. Dan lagi untuk paparan ruangan Eropah pula, Perancis kemukakan cadangan baharu haramkan media sosial bagi remaja bawah 15 tahun. Okey, dan seterusnya lagi untuk ruangan Eropah, pemimpin Eropah bertemu tetapkan keutamaan bagi Arktik. Dan satu lagi, seorang bot terbalik di Greece, 52 diselamatkan, 25 hilang. Itu yang dapat kita kongsikan untuk paparannya.
1: Baik, sebuah lagi akhbar, penerusi akhbar dalam talian pada pagi ini dalam ruangan mutakhir, paparan utamanya. Ini 45 waris 3 generasi keluarga Datuk Non Johari bersatu. 3736 tunju amaran awal kesihatan, ini menurut kata Exco. Dan ikan keli bertaburan kerana jatuh dari lori, bukan naik ke darat. Ada video yang tular di media sosial ni, menunjukkan ikan keli tu hidup bertaburan di atas jalan raya. Dia bukan naik ke darat ya, dia jatuh dari lori. Itu penjelasan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak PDRM sendiri. Okey, dan kita beralih untuk ke ruangan aksi sukan. Ini pengadil VAR Gol Haaland direhatkan. Haaland. Okey. Jadi kita ada Betis curi 3 mata di Villarreal. Disiplin pemain negara semakin bagus dan Moreno mahu ubati duka penyokong Korea Selatan. Kita rentas ke ruangan luar negara. Ini tragedi Virgo Transport 8 guna drone bawah air cari 129 mangsa hilang. Ini menarik dengan ni. Pemilik kereta mewah salut kereta dengan 90 risalah kanak-kanak hilang. Dia tepek di kereta ni. Okey, dan atlet wanita cirit-birit terus berlumba, kawasan perlumbaan ditutup untuk pembersihan.
2: Kenapa tak ke tandas?
1: Sempat dia kata.
2: Tak sempat
1: dia kata.
2: Itulah sebabnya kalau cerita tu semalam dia meneruskan pertandingan tu.
1: Dia meneruskan. Dan kawasan yang dia sedang laksanakan pertandingan itu ditutup seketika untuk kerja pembersihan. Okeylah, kita beralih untuk aksi ataupun aksi tadi sukan sudah.
2: Okey.
1: Ini cerita tentang artis gusar fikir masa depan jika tidak lagi dalam kerjaya seni.
2: Baik. Itu yang kita kongsikan untuk apa yang termuat dalam paparan utama akhbar secara dalam taliannya. Dan kejap nanti sama-sama kita tangan doa untuk minta keberkatan, minta kerahmatan. Kenapa pagi ni minta supaya tak gelok nidok pagi hari.
1: InsyaAllah. Jangan mikir enggak benda-benda kita tadi tu. Sudahlah.
2: Yang lepas-lepas lah.
1: Yang lepas tu biarlah.
2: Barang lepas jangan
1: dikenang. Barang lepas biar jangan dikenang. Barang yang melepas pun jangan.
2: Terus saja bersama Gabungan Yidi pagi ni.
1: Luar biasa.
2: Masalah ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wa

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Ya, sebab Nabi bilang, orang yang dua hari berturut-turut tidak berubah pasti menuju kegagalan. So, ramai orang kadang-kadang dah macam terperangkap dalam kesengsaraan dan dia tak nak keluar. Contohnya lah, macam mana saya nak sembahyang? Ya, hutang banyak, anak sakit, ya, bos marah, selalu kena berhenti kerja, selalu kena warning. High tension tau, high tension sangat. Kalau high tension tak boleh khusyuk, jadi macam mana saya nak sembahyang? Macam mana saya nak sembahyang? Sebab saya banyak problem. Boleh kena banyak problem, saya tak khusyuk. Daripada, kan Nabi dah ajar, barang siapa yang solat tak khusyuk, sembahyang tu akan dilontar balik, dilipat-lipat, dilontar balik ke muka kita. Dan kita berdosa. Kita berdosa sembahyang tak khusyuk. Jadi daripada dosa, baik saya tak sembahyang. Dah dengar tak? Ada. Ni pakcik ni, pakcik tua ni, si biasa dengar ni. Ya, orang loya buruk ya, kurang ajar. Padahal dia sengsara, susah kat tempat kerja, anaknya bermasalah. Sebab dia jauh dari Allah. And yet, sebab sengsara dia lah, maka dia tak sembahyang. Kata, aku tak boleh sembahyang sebab tak boleh khusyuk. Besok kalau aku dah tenang, gaji aku dah okey, dah beres, anak aku dah sembuh sakit, aku dah boleh khusyuk, barulah aku boleh sembahyang. Baru betul. Sama jugalah, saya ni muda lagi, baru 36, takkan nak pergi Mekah. Kan balik haji kan, saya haji rocker buat apa? Biarlah saya dah tua sikit, dah dekat nak pencin, baru saya pergi haji. Baru betul, saya tak buat dosa lagi. Soalannya, sempat ke tunggu dekat nak pencin tu? Ya, umur 37 masih hidup ke? 38, 39, 40 masih hidup ke? Pastikah masih hidup? Ha, ni dia, ni persoalan. Ingat ya, orang yang cemerlang, dia tak izinkan dirinya sengsara. Kalau dia rasa sengsara, dia cek di mana punca aku sengsara, betulkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, kalau kita nak buat satu rumusan secara umum lah, apakah kaedah untuk mengatasi kesengsaraan di dunia ini? Jawapannya mudah. Bak kata Nabi SAW, cuba tengok ya, kata Nabi secara umumnya, kalau nak memecahkan kitaran sengsara agar kita tak sengsara lagi, apa kata Nabi SAW? Sayangi yang atas muka bumi, maka yang di langit akan sayang pada kita, pada anda. Sayangi yang atas muka bumi. Nabi suruh kita apa? Kita sayang atas muka bumi ni. Sayang kat orang, sayang kat jiran, sayang kat kawan, sayang kat pokok, sayang kat binatang. Ha, nampak tak? Sayangi keluarga, sayangi yang atas, yang di atas muka bumi, maka yang di langit, yakni Allah dan malaikat akan sayang kat kita. Jadi kalau kita sayang makhluk atas bumi dan Allah pula sayang kat kita, ada tak masalah lagi? Satu persatu masalah akan selesai. Bila Allah sayang akan hambanya, satu-satu masalah akan selesai. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan selesaikan semua masalahnya. Allah bagi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ha, ini dia yang awak sengsara banyak-banyak ni, pasal apa? Bisnes tak jadi, loan tak dapat, tunang putus dan macam-macam masalah rentetan yang bertimpa-timpa. Rupanya bukan salah ibu mengandung, tapi badan awak tu yang memang bukan sui, tapi kita yang menyialkan badan kita. Badan kita jadi sial sebab engkar perintah Allah, kurang ajar pada Allah, kurang ajar pada orang tua, kurang ajar pada guru-guru. Ha, contohnya. Jadi kita memang cari naas. Jadi pecahkan kitaran sengsara dengan sayangi yang atas muka bumi, maka yang di langit akan sayang kat kita. Itu satu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: merupakan sekali ayat yang sini berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Wan rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kini pagi di Terengganu FM.
4: Selamat pagi Terengganu FM. Terima kasih yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati.
5: Ya, yeah, tengok depan bang. Pandang kiri kanan boleh tapi jangan lama sangat. Takut nanti terus ke lain jadinya.
4: Ya. Dia pandang kiri kanan tu kan apa? Ya. Yeah. Kadang-kadang dia tu ada rasa macam was-was.
5: Ada adegan ataupun perkara yang menyebabkan mata kita masa macam nak melirik tengok je kan.
4: Tapi itulah, lebih-lebih lagi kalau dekat dalam lampu isyarat. Nampak macam kosong je.
5: Nampak macam kosong.
4: Laluan kita hijau. Tapi nak juga kita kena tengok jugalah kiri kanan, kiri kanan.
5: Yalah, tak apalah. Benda kita kongsi ni kena hati-hati. Baik, untuk waktu sekarang ni kat sambil-sambil tu, kita nak kongsikan makna saat ni pagi ni. Perkataannya gapa?
4: Perkataan kita nak kongsi untuk anda. Anda binalah ayat yang sebijak-bijaknya. Dengan menggunakan perkataan.
5: Apa dia?
4: Bahan rambang.
5: Bahan rambang?
4: Bahan rambang.
5: Bahan ni bukan katuk pukul bukan?
4: Bukan. Dia tidak semestinya. Dia tidak semestinya pukul lah.
5: Okey.
4: Kalau benda pukul tu bahan ranoh lah. Ini bahan rambang. Bahagaman ni dalam keadaan tindakan yang dibuat secara melulu ataupun yang begitulah.
5: Ikut suka hati dia ni.
4: Ikut suka hati dia je.
5: Tak fikir orang lain.
4: Tak fikir ataupun tak menggunakan kaedah yang betul. Begitulah. Okey. Jadi anda boleh macam biasa nak hubungi kami boleh 6235330 ataupun 6238330.
5: Dan juga WhatsApp kita di 0103446632. Di talian kita ni ada dah yang nak bersama.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
6: Hello, Assalamualaikum. Sidi Dais, apa khabar tu?
4: Ya. Baik. Baik. Abang sihat. Zakaria.
5: Ya, ada kat mana tu bang? Perjalanan ke kat rumah ke?
6: Rumah di Kuantan ni.
4: Ada di Kuantan.
5: Di Kuantan. Oh.
4: Okay. Abang Zakaria.
5: Ya.
4: Macam mana ni ayat kita ni? Bang Rambang.
5: Silakan.
6: Bang Rambang je ambil lauk nasi tu. Lain pun nak juga.
4: Apa yang ambil banyak ke Abang Zakaria?
6: Banyak kot.
4: Banyak apa dah dah tangguh kau kat belakang. Sifat taruh lah sikit orang belakang nak kau Terima kasih Abang Zakaria. Terima kasih banyak ya.
5: Assalamualaikum. Baik tu Abang Zakaria kita. Okey, lagi di Italia.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
7: Hello. Waalaikumsalam.
4: Ya, Mok Wan ke ni?
7: Yelah, Mok Wan
4: dah. Okey, Mok Wan.
5: Ya, Mok Wan nak
7: barang sama. Bermu aki jim dah pergi tu. Buat aki jim molek. Barang baskali.
5: Barang baskali tu. Bahagian-bahagian tu maksud?
7: Bahagian-bahagian
4: kali kot dah. Tu lah. Kerja bahagian-bahagian kali lah. Mawan dok gitu kan? Mawan dok gitu kan?
5: Baik. Waalaikumsalam.
4: Macam dengar nota suara tu.
5: Mawan tak respon orang gitu.
4: Tu lah. Terima kasih Mawan. Ya. Macam kita cakap dengan nota suara tau.
5: Ya.
4: Jangan dipalau kita di pagi-pagi hari macam tu.
5: Okey. Di WhatsApp kita ni kiriman daripada rakan-rakan kita ni.
4: Okey, siapa ni yang pertama ni?
5: Oh, ucapan selamat pagi. Baik. Okey. Depeng. Mana ni? Okey, Farid Ali. Farid Ali kata barang bang mu ni. Orang mu ambil pok kan?
4: You pok kan?
5: Pok kan?
4: Okey. Ain Fatihah dikatanya bahan rambang kali mu ni.
5: Okey, baik, terima kasih. Kak Mastura. Mu ni bahan rambang sungguh, wak kerja, wak got malik sikit. Tu dia.
4: Okey, ni Jojeng pun ada atau got ni Jojeng?
5: Jojeng.
4: Dia kata dah guna mu wak kerja bahan rambang sekali wak kerja ang. Puah dah aku duk ajo, dok reti-reti lagi mu ni dia.
5: Bayar tak bayar habis tu.
4: Ini kena bayar habis ya.
5: Terlalu bayar habis ya, kok jadi kelain.
4: Okey.
5: Oh, shout out. Bahan gambar sambil apa ni? Sambil kepok atas kepala.
4: Kepok.
5: Kepok. Sambil kepok atas kepala suti. Kepok, kepok tu
4: benda bulu. Kepok, kepok. Nak, nak rasa.
5: Eh, tak apa lah. Tak. Bukan nak rasa. Saya nak tunjuk, saya nak tunjuk.
2: Tunjuk ke mana kepok?
5: Tunjuk.
4: Oh, kita jauh ni.
5: Jauh. Tak apa lah. Lain kali lah.
4: Dia kepok tu. Kepok.
5: Gitu. Kalau kepok nak, kepok tak sih?
4: Ha?
5: Kalau kepok nak.
4: Kepok atas kepala?
5: Kalau kepuk nak lah.
4: Hei, minyok tu.
5: Aduh, hai. Okay. Zach Marie ya. Betul saya sebut ni. Bahan gambang oleh kakak seorang ni. Buat benda tak tahu.
4: Ya, tulis tu. Kakak.
5: Kakak. Bahan gambang oleh kakak seorang ni. Buat benda tak tahu.
4: Okay, baik. Itu daripada Zack. Kita dah alih pula pada Alif pada meeting.
5: Okey, katanya.
4: Dia kata bahan rambang kali bawa kereta. Buat jalan macam tok dia dia je.
5: Marah benar tu.
4: Okey, kita ada lagi.
5: Nota suara ni daripada Pok B Dungung. Kita dengar. Gapa Pok B kabur.
8: Bahan rambang sungguh lah mu ni. Rumah pak mak sebelah kiri. Apa mungkin tunjuk sebelah kanan. Bengong.
4: Tahu lah tu tau. Berapa gitu lah?
5: Pagi hari boleh.
4: Aduh lah.
5: Aduh. Okey. Z Bukit Payung. Okey. Nota suara Z Bukit Payung
8: aku
5: ni.
8: Aku kan bodoh kan beli nasi minyong. Berapa muka beli nasi lemau. Rumah rambangmu.
5: Ini kes belacan nak pancong-mancong ni.
4: Dia nak nasi minyong. Berapa pergi beli nasi lemau.
5: Baru kali salah dengar aku. Sound trouble.
4: Yelah.
5: Kan.
4: Minyong, simo. Kadang-kadang hot job kabur tu salah benarnya. Simo. Dah kawan tu dengar gitulah. Cuba kabur molek. Saya nak nasi minyak. Okay. Saya nak nasi lemak.
5: Aduh. Baru tak salah kan?
4: Baru dah salah. Zee. Okey.
5: Keri meraga beri. Katanya barang-barang sekali Mak Ipang stoking dok jumpa nyagi sau ikut dang. Stoking licin moknya warna sama se. Stoking ayuh warna kuning bata se.
4: Ya ambil gitu.
5: Ni parok dah ni.
4: Aduh.
5: Stoking mok di bahang.
4: Dia gaduh sangat ni. Kejam masa. Yeah. Okey, kita ada lagi ke pemanggil kita di talian?
5: Okey, ada lagi.
4: Seterusnya.
5: Halo.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, Kak J.
9: Ya.
4: Tahu tak apa.
5: Awak kena kalau salah kalau salah pakai dok ah. Okey. Jangan dimarah Kak J. Okay.
9: Tak marah pun.
5: Nanti kena jual.
4: Seronok. Gitu. Okey, Kak J, jangan ayat kita ni. Barang-barang.
5: Ya.
9: Mana mu cakap berharam sekali. Aku tak faham mu cakap dah butir setabu ama. Ya Allah dah aku.
4: Dah butir setabu ama.
5: Dah butir.
4: Kadang-kadang jadi payah nak faham tau.
9: Ya.
4: You nak benda lah benarnya.
5: Kalau dah butir dia pakai Google Translate boleh payah. Tak jumpa.
4: Analyzing pacar kau. Terima kasih.
5: Okey. Ada lagi di talian kita ni.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bojak. Baru nak sebut nama Bojak.
5: Sihat Bojak kita.
10: Alhamdulillah.
4: Okey. Barang-barang Bojak.
5: Silakan.
10: Mungi bahagian gambar tunggu. Ika pari ika tuker dah kena.
4: Ikan pari ikan tuker dok nak.
5: Ikan tuker.
4: Dah cuba pojak kaboy ikan tuker warna ikan pari tu warna.
10: Ikan pari tu besar ni, ikan tuker tu kecil sikit.
4: Dah ikan pari kau tuker tu. Okey, ikan tuker lahir dari ikan mana?
10: Ikan tuker lah.
4: Okey, ikan tuker lahir dari ikan apa?
10: Ibu tuker lah.
4: Okay. Dah, tuker tu anak-anak pari ke tau?
10: Adik-adik.
4: You nak sama eh? Penuhnya?
10: Dia panggil anak tuker, anak pari lah eh.
4: Anak pari ke mana anak pari? Bukan anak pari tu tuker?
10: Kena ekor je dia.
4: Dia berbeza.
10: Kalau ikan tuker anak tuker ekor dia belang-belang pari tau.
5: Okey. Ya.
4: Okey. Bijak lah tu. Tak apa, satu ilmu dah tu. Terima kasih banyak.
5: Terima kasih. Okey, itu dia.
4: Maknanya nasib baik kita belajar dengan Pojak. Betul. Kalau dah kita bergambang pecerah lah.
5: Sebenarnya kita dengar kau ikat tuka tu aneka pari. Rupanya tak ada kaitan.
4: Bukan.
5: Rupanya pari-pari lah, tuka-tuka lah.
4: Sebab tuka tu kecek kan?
5: Dia dalam keluarga yang sama kot. Cuma mungkin adik berat sepupu kot. Sepupu ke dua pupu ke?
4: Ke raya jumpa lah.
5: Tak tahu kalau dia pergi mari. Kali bal dah pergi kot. Okey dah.
4: Okey.
5: Kekat tuka dah pulak pagi ni. Okey. Lagi daripada Yati pada media ni. Salam buat DJ Hanson. Allah. Hanson dah pulak. Okey. Selamat pagi. Selamat tugas. Barang bang kali muak. Aku suruh wak lain. Wak lain.
4: Betul lah. Tak guna handsome pun kalau bergambar.
5: Okey, ada lagi kiriman.
4: Okey, kita ada Zau dari Parker ni.
5: Ya.
4: Dia katanya, ke mana mu bawa kereta bergambar sekali? Orang kabur dah kereta auto kan. Ya okah gear satu juga.
5: Tu dia mengaung lah kereta tu. Kalau gear tak tukar-tukar.
4: Dah kereta dia kereta auto kan. Tak iyalah. Cara ke gear tu Tok kat D je.
5: Okey, lagi Kak Abah dongong ni. Okey, Kak Abah kata, salam DJ berdua Yidi. Waalaikumsalam. Kak Abah nak terawal.
4: Waalaikumsalam. Okay.
5: Jangan buat bahagian bang gitu. Aku jet kan. Kak Abah jet orang nak tahu lagi.
4: Ya, backhand dia.
5: Backhand ni. Sangat Kak Abah tu. Takut amba. Okey, lagi ada satu daripada Farah Farhana dongong ni.
4: Okey.
5: Mendepesing bawa kereta gitu bahagian bang kali. Ni kejadian sebenar. Kena banyak pasal kereta pagi ni.
4: Tapi memanglah kereta ni yang menyebabkan banyak sebelum nak jadi ke asbab kemalangan tu kan. Betul. Kadang tu kita lah penyebabnya bawa barang-barang gitu.
5: Kereta tak salah, orang bawa kereta salah.
4: Iyalah. Kan? Tapi hati-hatilah belaka, insyaAllah. Semoga sampai ya ke destinasi dengan selamat, insyaAllah.
5: Amin. Dan juga kita ambil lagi.
4: Ada seorang lagi. Terakhir.
5: Hello.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Siapa tu?
2: Tok Putih.
4: Tok Putih setiu ke?
2: Ya, Tok Putih setiu.
4: Okey.
5: Ayatnya Tok Putih, silakan.
2: Ayat dia gini . Dia cakap dengan perbualan sikit .
4: Okay. Buahlah buah semang apa.
2: Barang-barang sungguh lah mu doktor mu cik aku betul kedok . Kata Jamali kepada doktor Tiba.
4: Ni bukan pada nak berbuah ni. Ni lebih pada nak ganjing ni.
5: Ni nak membahang ni. Bukan bahang-bahang kena bahang ni.
4: Ada bahang aku lagi kan.
5: Kalau hari ni Rabu menang Tok Putih dah hari ni.
4: Tak apa. Kalau dah saya bagi dah menang ni.
5: Okey, terima kasih
4: banyak.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk senyap-senyap pun kena agak bahang.
4: Itulah. Pada kita duduk bahang orang apa hari ni. Kita buat senyap je. Kita molek je.
5: Okey, tapi tak apalah. Terima kasih untuk semua .
4: Okey, betul belaka. Kegunaan perkataan bahang gambang tu.
5: Okey.
4: Memang semua bahang gambang belaka.
5: Okey, dan sebab ni kita nak kongsikan untuk lapan pagi macam biasa lah. Buletin pagi Terengganu FM. Lepas itu, cicit untuk kita bersama pula di jam yang ketiganya nanti bersama Yidi.
4: Luar biasa.
5: Pastinya, Masra Ceria.
3: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, rela semak kadar allowance RM8 sejam dan pemangku Raja Terengganu seru jaga alam sekitar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar yang lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kadar itu kini berada di bawah paras gaji minimum. Anggota yang bertugas 8 jam sehari selama